0: Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
1: Babang anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Zulfi Darzai dan Mokhtar mengungkapkan sejumlah dinamika krusial yang muncul dalam masa reses di wilayah pemilihannya. Persoalan mulai dari sengketa batas wilayah, kendala infrastruktur hingga isu pendidikan menjadi fokus utama yang disampaikan masyarakat Kota Pontianak. Sementara itu, Julfida menyebut salah satu masalah yang paling mendesak pergeseran batas wilayah yang melibatkan 7 daerah, 3 diantaranya mengalami pergeseran administrasi antara Kota Pontianak dan Kuburaya. Selain itu, isu wilayah persoalan sistem domisili pada sistem penerimaan murid baru SPMB menjadi mendominasi keluhan warga, mengakui banyak masyarakat terutama kalangan kurang mampu kecewa dengan kendala yang timbul selama proses SPMB berlangsung. Dalam kesempatan yang sama, Julfida menyoroti pentingnya peningkatan indeks pembangunan manusia IPM Kalbar berada di angka 7,2. Dia pun optimis capaian ini bisa ditingkatkan hingga di atas 8,0, mengikuti jejak Kota Pontianak yang telah menyentuh angka 8,2. Niat program sangat baik untuk memberikan gizi yang optimal. Jika gizi anak dididik baik, maka nalar pendidikannya pun baik, kesehatan meningkat, dan ujungnya IPM pun akan naik. Inilah lompatan yang diharapkan agar Kalimantan Barat semakin maju. Sekian Pontianak punya berita.
0: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: bilang, kebiasaan yang baik sebelum kau tidur, mandilah air hangat dulu, matikan HP, minum air putih, jangan lupa berdoa tu sebelum tidur.
1: Satu lagi, Mak.
0: Apa dia?
1: Pakai lotion anti nyamuk atau ubat nyamuk bakar. Macam mana, Mak?
0: Mantap anak Mak.

0: tidak tega mengusik kehidupan kita, Ibu.
1: Ini adalah ulah manusia yang mencari cara mudah membuka lahan baru. Tapi mereka tidak memikirkan nasib makhluk lain yang ada di hutan ini. Dan juga sebenarnya mereka sudah merusak alam dan menimbulkan bencana seperti asap dan juga merusak kesehatan mereka sendiri.
2: Selamatkan hutan dan isinya. Sayangi bumi kita.
3: Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

Generasi muda sekarang harus dapat menyikapi perkembangan yang terjadi di dunia, selalu mengambil sisi positif dan meninggalkan sisi negatifnya. Generasi muda juga harus memiliki semangat membangun negara Indonesia yang mandiri, bersatu, dan damai, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya, dapat berpikir rasional, demokratis, dan kritis. Generasi muda diharapkan berinovasi untuk hal yang positif, untuk membangun jati dirinya sebagai generasi muda Indonesia yang memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.

Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

0: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Bu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo, Bu Mira.
2: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

0: kan mong nambah keropok tinggi lagi ya.
1: Oh iya iya. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahok kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan nanong tuh eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.

secara insang adalah kain khas tradisional kota Pontianak. Konon, kain corak insang ini hanya digunakan di kalangan kesultanan, namun sekarang siapapun bisa menggunakannya sebagai pelengkap pakaian tradisional. Untuk kaum wanita biasanya digunakan dengan baju kurung, sedangkan untuk laki-laki digunakan dengan baju teluk belanga. Kain ini sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda milik masyarakat Melayu Pontianak. Kain corak insang bermula pada tahun 1771 sejak masa pemerintahan Sultan Pertama Pontianak, Sarip

0: Jal, untung kokok kau ni, jangan nak kau buang sebarangan, bah.
1: Ini kan di hutan. Tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
0: Ya, bahayanya besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
1: Ah, benar juga kata kau ya. Sudah, cari. Mana dia tadi tu?
0: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi tu. Nah, cepat matikan sebelum terbakar hutan ni.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang, Mas Tap setia bersama Bu Fi di sini lewat balutan lagu-lagu yang Bu Fi tibur. Bu Abang semua di suasana pagi sambil lah ada jangan dibersih-bersihkan Bu Abang ya. Seru. Iya. Iya, bukan apa satu hari tak ada membersihkan rumah ancur ha, bukan lagi. Apalagi ini kan hari libur. Ah, jadi mungkin ngumpul semua bapak di rumah, mak di rumah, anak-anak semua ya. Ini liburan keluarga jadi salah satu media untuk mempererat jalinan kasih anggotanya. Kasih tugas masing-masing kan. Buat lebih menyenangkan gitu Mbak Abang. Ada yang ngangkut air kan. Bersih-bersih, melelahkan, merepotkan. Tapi kok udah ala bisa karena biasa. Ala biasa karena biasa. Suasana ceria, bersemangat ngerjakannya, cepat selesai karena borongan kerjanya kan ramai-ramai. Oh, cepat selesai, turut andil dalam kegiatan bersih-bersih. Dibantu dengan baik dan sopan. Cia, karena bila dikerjakan baik kesannya tuh kesannya enggak usah memerintah gitu kan Mbak Abang. Kalau memerintah tuh kayak terpaksa. Dia nengok, wah, mak bangun pagi nih udah masak air, masak untuk kita. Kita bagian yang bersih-bersih, ya kan Mbak Abang? Bersihkan rumah, emang gak ada habis-habisnya, tapi buat kita betah nyaman di rumah, bersih rapi, suasana makin asyik. Dah lepas-lepas letih lesu rumah loyo tak berdaya, baru kita menikmati semuanya. Sajian kulineran, cemilan 10, 11, 12 banyak cemilan. Tenang ya, bersih-bersih ya loh. Itu bagian Bok Pit nanti nyiapkan cemilan ringan ya. Jadi seru gitu Mbak Abangnya. Dibuat suasana tuh gak membosankan. Pokoknya lancar, gak ada yang terlewat. Ya gak? Rincikan tugas-tugas lebih dulu sebelum memulai kegiatan. Apa kita tak terasa ni dah Sabtu Minggu susah, Senin dah masuk sekolah kan. Kayak baru kemarin libur ya, tahu-tahu dah kembali lagi mengenyam ilmu pendidikan. Mak bapak pun balik lagi bersemangat, mondar-mandir dah kayak setrikaan ngantar sekolah, jemput sekolah, ya tak? Ayolah buat rutinitas menjadi enjoy gitu Mbak Abang, nyaman ngerjakannya. Jadi tenang sampai tujuan dengan selamat. Ayolah, ayo Mbak Pit dengar kabar juga ada beberapa sekolah yang dibenahi gitu ya. Jadi harus ada yang murid-murid, guru-guru ada yang harus dievakuasi lah ya, dipindahkan sementara ke sekolah lain juga, atau mungkin harus berbagi jamnya bergantian gitu ya. Ada yang jam karena sekolahnya masuk pagi, jadi yang numpang nih mungkin harus masuk siang dan lain sebagainya. Pandai-pandai lah. Tapi kadang ada yang ngeluh karena mungkin jaraknya jauh ya Mbak Abang ya. Jarak tempuh yang awalnya dekat jadi harus jauh. Jadi harus persiapkan kendaraannya, terutama harus sehat. Bukan orang ijak yang ngantar bolak-balik sehat, tapi juga kendaraannya harus sehat. Jangan gak baru nak ngantar ngandat-ngandat macet-macet mana nak nyampai enggak apa-apa. Itulah usaha kerja keras untuk mencapai yang terbaik. Ini juga nih Mbak Abang, sekarang ada info terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS, edukasi lah ya, pendidikan, pemahaman untuk generasi Z. Paling tidak mereka memiliki pengetahuan. Ini dilakukan, disosialisasikan kepada mahasiswa di lingkungan FTIK IAIN Pontianak. Demikian dijelaskan oleh Sugeng Haryadi, menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kadispora Parkalbar saat acara diselenggarakan Ikatan Duta HIV/AIDS kerjasama dengan FTIK IAIN Pontianak. Jadi selaku founder Ikatan Duta HIV/AIDS Kalbar, Pak Abdullah mengatakan kegiatan ini dilakukan tujuannya untuk meningkatkan peran serta pemuda-pemudi untuk mencegah penanggulangan HIV/AIDS. Kan kok apa generasi muda-mudi supaya sehat. Wadah strategi bagi pemuda itu usia 16 sampai 30 tahun. Nah, ini berkontribusi sebagai agen perubahan atau orang tuh agen of change, perubahan dalam mengedukasi masyarakat khususnya terkait pencegahan HIV/AIDS serta penguatan perilaku hidup sehat di kalangan generasi muda. Iya, siapkan emang dari sekarang. Oh, jadi udah paham, nggak tabu lagi ya soal ini, dikarenakan udah hal biasa. Tapi jangan sampai dianggap biasa-biasa. Harus tahu penanggulangannya lah gitu ya Mbak Abang ya. Yuk kita bergeser ke informasi lain. Masih gak ada nih keringanan warga untuk dapatkan yang murah-murah meriah. Wah, cepat serbu emang. Serbu. Mana yang murah situ lah datang masyarakat Mbak Abang ya. Terutama telok lah ini. Betul. Sebanyak 1000 paket sembako disiapkan dalam operasi pasar murah digelar Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar di Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Wah Bang, kemarin tapi udah lewat. Baru kamu pindah balik siaran nih. Nak jerbu gak? Tapi paling tidak rezeki lah, nasib baik bagi masyarakat ya kan, yang tahu infonya, yang langsung bergegas pergi ke sana. Paling tidak harganya terjangkau. Ini gerakan aksi Indonesia Asri yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah Indonesia. Ayalah, mudah-mudahan dari yang disediakan, oh tidak hanya teloknya Mbak Abang, paket lainnya beras premium 5 kilo, gula pasir 1 kilo, minyak goreng kemasan 9.000 per paket, semuanya itu 90.000 per paket. Iyalah, mudah-mudahan membantu paling tidak ya. Dapur harus ngepol nih, tapi tak bisa nih, kebutuhan pokok harga lebih terjangkau, membantu paling tidak peternak menyalurkan hasil produksinya kan, saat ini cukup melimpah-limpah ruah. Mudah-mudahan masyarakat yang bisa menerima manfaat dari kegiatan ini, dari total 1000 paket sembako dan 1500 paket telur ayam ras, dapat manfaatnya ya kan. Oke, okay. Ya pun setiap yang dipakai manfaat, lepas pakai lagi habis lagi Mbok Fit, iyalah karena digunakan, tak mungkin dipajang, nanti benda tu kadaluarsa say. Kan kita butuh pakai, jangan gak hemat-hemat amat. Hemat yang terlalu berlebihan ujung-ujungnya mohon maaf pelit masin gitu kan. Kita ni butuh, nak beranak harus makan bergizi kan Bu Abang. Oh sadak, jangan ke bapak mas hemat nak, ya Allah pak, mak doa kan pak, doa harus tu. Anak beranak, terutama mak lah yang kuat ni. Bentang sajadah mak, doa kan. Ayang beb lancar rezekinya. Nak-nak disehatkan badannya kan. Tak putus doa. Akhirnya semua ada ya. Tak ada bantuan sosial yang ringan ni Mbak Abang ya. Oh keluarga ini. Jangan sampai cemas, terutama anak-anak ni kan nengok dari orang tuanya. Kok ada orang tuanya, aduh, tak ada putus main drama ya. Bukan main ni, ini drama benaran ini nak. Tapi imbasnya ke anak. Tahu nak Mbak Abang, sekarang lagi musim-musim yang namanya kecemasan, balik-balik lagi kesehatan mental. Ini mau pit lanjut lagi nih. Kesehatan mental generasi muda Indonesia kini tengah menghadapi alarm keras yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan hasil screening kesehatan berskala besar melalui program cek kesehatan gratis yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan Mbak Abang, ditemukan data mengejutkan bahwa 1 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kini menunjukkan gejala kecemasan. hingga depresi. Oh, na'udzubillah. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas, melainkan cerminan dari gunung es masalah psikologis yang selama ini tersembunyi di balik dinding-dinding sekolah dan rumah tangga, yang akhirnya terdeteksi berkat pemeriksaan masif yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Pemicunya apa sih, Mbak Fit? Mungkin meroketnya angka gangguan kecemasan pada anak-anak ini karena tekanan akademis, tekanan sosial, tekanan era digital. Anak-anak zaman now ini kan tidak hanya dituntut harus berprestasi di sekolah, kayak kan, tapi dihadapkan pada paparan konstan media sosial yang menciptakan standar hidup yang tidak realistis. Tengok tuh, tengok nih mak, ini nonton ini, dia mau gak? Padahal, padahal itu semua kita tidak tahu kan, karena mungkin konten, ya kan, jadi serba wah-wah-wah. Padahalnya untuk konten, kita yang nonton ini berharap ingin wah seperti dia. Itu pengaruh. Gitu. Terus banding-bandingkan kan kehidupan sosial. Jadi setiap detik di dunia maya nih memicu perasaan tak berdaya. Yang nonton, rendah diri, kecemasan kronis sejak usia dini, di mana emosional mereka tuh, anak-anak tuh kan belum matang untuk memproses tekanan-tekanan hidup. Selain itu, faktor lain adalah lingkungan keluarga turut andil dalam memperparah kondisi ini. Mungkin pola asuh yang terlalu menuntut, ya kan? Ketidakhadiran emosional orang tua, kalau enggak diingatkan. Kalau ada orang tua yang paham, dalana itu babohong, itu cuma untuk konten. Misalnya kan, pun enggak boleh kita bandingkan hidup kita dengan orang. Misalnya, itu apa? Fenomena-fenomena seperti inilah yang bisa ganggu emosi mereka, ya. Nanti kita masukkan dalam cuap-cuap ya Mbak Abang, ya, di interaktif Mbak Fit sebentar lagi di pendapat awak. Namun kita ke informasi terkini dulu. Tepat sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pontianak punya berita.

0: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat mulai berdampak pada pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Selain menyebabkan aktivitas usaha terganggu, pemadaman berjam-jam mengakibatkan penurunan omset hingga kerusakan bahan makanannya membutuhkan pendingin. Tidak hanya itu, salah satu pelaku UMKM yang merasakan dampaknya, Sumita, pemilik warung yang menjual pempek berbagai menu makanan Pontianak, mengakui mengalami pemadaman listrik selama 2 hari berturut-turut, durasi yang cukup lama. Selain itu, kondisi membuat berbagai bahan makanan beku yang disimpan di dalam freezer mencair. Selain berpotensi mengalami kerusakan, suasana warung yang gelap panas buat jumlah pelanggan menurun. Berharap PT PLN dapat segera memulihkan kondisi pasokan listrik agar aktivitas usaha masyarakat kembali normal. Pemadaman yang berlangsung berjam-jam sangat memberatkan pelaku usaha kecil yang bergantung pada listrik untuk menjalankan operasionalnya sehari-hari. Bagi pelaku UMKM seperti Mita, pemulihan pasokan listrik menjadi harapan utama agar usaha tetap berjalan dan kerugian dialami tidak terus bertambah. Sekian Pontianak punya berita.
1: Ya, kabanan, nyaman betul dia parkir mobil depan rumah orang.
2: Aho, Bu, masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil, eh? Mana bisa kita masuk?
1: Aho, dasar tak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
3: Ibu ini, kan ini kan jalan umum. Emang salah gak kok saya parkir di situ?
2: Jalan umum sih jalan umum, enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
1: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
2: Biasalah, Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Ba.
3: Siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
1: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Enggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
2: Iya, Pak RT.
1: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
3: Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
1: Beli ikan sore-sore. Ancore.
4: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang. Balik lagi masih bersama Bu Opin di sini. Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat. Nah, yang tengah masa, aduk. Ah, yang tengah tuh golek. Ah, belum nyatunya Bu Abang Bu Opin. Ah, iyalah. Yang lagi nyuci. Ah, gosok. Jemur. Iya, mumpung cuaca panas bagus kan Bu Abang. Ah, iya betul. Semangat ada ya kan. Kadang nyali yang tak ada. Ya Allah, keberanian tuh ada Bu Opin. Ah, dari belakang, dari depan. Ah, itulah pasti Bu Opin ya. Bu Opin jalan wakil. Tak bisa. Sama-sama. Apa lagi Mbak Abang? Itulah baru gak tadi Mbak Pi ngasih pengantar ya. Pagi-pagi dah banyak yang siap-siap buka handphone lagi. Ada yang Mbak Pi dah. Jadi kita tu kayak hidup ni tak bisa lepas. Nemplok sama handphone Mbak Abang ya. Kalau yang bagus tak gak lah. Kitanya ni yang paham. Nanti tadi itulah macam-macam kan Mbak Abang sekarang ni. Terutama bocil-bocil, anak-anak TK, SD, SMP, SMA, dan anak-anak remaja, semuanya seakan-akan, mohon maaf, seperti sudah terhipnotis gitu ya, termakan, mengikuti zaman tanpa pengawasan juga dari orang tua dan lain sebagainya. Yang tadi diinfokan bahwasanya Mbak Abang, satu di antara 10 anak ketika dilakukan penelitian lebih banyak penyakit yang namanya kecemasan. Ah, na'udzubillah minzalik Mbak Abang ya. Kesehatan mental tuh udah cus langsung kena depresi klinis ya kan. Ah, bukan abal-abal nih Mbak Abang, bukan sedikit tapi banyak. Bisa jadi karena gaya hidup ya Mbak Abang ya. Nengok handphone, teman begini ada tontonan-tontonan apa dan lain sebagainya. Faktor lain tadi tekanan ekonomi. Orang tua tidak mampu, dia pun nengok ni pak, teman kami ni pak. Ni pak tontonan-tontonan media sosial ni. Jadi disalahartikan. Ni kan Mbak Abang, depresi anak, orang tua, guru mungkin tidak terlalu tegas, ya kan? Dianggap biasa aja. Ujung-ujungnya sampai penanganan medis atau perlu yang namanya psikologis, ya. Kadang pun udah terlambat tuh Mbak Abang, sehingga kondisi psikologis anak terlanjur memburuk. Akhirnya mendapat bantuan yang profesional lah ya. Pada mereka-mereka masa depan bangsa fatal ya kan. Depresi, kecemasan karena ngikuti gaya hidup nih kan. Terus menghambat kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Sebenarnya harus fokus di pelajaran akademis, tapi dia banyak tertekan tadi itu ya. Ini bahaya Mbak Abang ya, untuk diri sendiri mental nih lebih kena. Padahal mereka usia-usia produktif ya. Usia-usia masih harus melatih kepekaan emosional, harus bisa melatih itu tadilah, fokus untuk belajar dulu supaya generasi penerus bangsa kita tumbuh jadi manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi tangguh secara mental. Menurut Bu Abang bagaimanakah menghadapi semua ini? Orang tua lah sebaiknya ya, balik-balik lagi orang tua sebaiknya, supaya menghindari anak-anak yang kadang pun kurang komunikasi ya, dimain di kamar ya Mbak Abang, tahap yang ditonton-tonton itu ya Allah. Iyalah, padahal mereka butuh bantuan ya. Konten-konten media sosial ini enggak bagus nih Nak, jangan terlalu banyak tonton. Itu kan bentuk teguran Mbak Abang ya, yang mendidik. Iya kemak. Ya cubalah itulah, biasalah itu bah konten. Biasalah. Oh iya ya. Jangan sampai terjebak gitu. Jadi kita adalah ngintip sikit apa yang kau tonton tuh, Bang. Oh, coba tengok Mak. Ini Mak. Itulah sekarang Mbak Abang ya, menjadi tantangan kesehatan mental Gen Z kita, sehingga suka membanding-bandingkan kehidupan nyata
kehidupan maya, kehidupan di media sosial. Jadi baiknya seperti apakah menurut Bu Abah? Capek kan kok hidup cuma banding-bandingkan, terus ngikuti gaya hidup di media sosial, bla bla bla bla bla, macam-macam lah. Mau fit undang 0561 571 571, boleh, atau di 0811 570 0943 nya boleh dicoba dua-duanya.

adat yang tulisan. Boleh chat-chat juga boleh ya. Di sini baik chat Mbak Ufit boleh. Oh ada yang mau telepon, butuh coba lagi. Enggak apa, coba-coba. Kode area Pontianak 0561 571 571. Selamat bergabung Mbak Ufit ucapkan untuk abang yang bergabung di RRI Digital atau di FM kesayangan Mbak Abang 94,3. Ya. Tema kita hari ini berkenaan bagaimana ke sikap Bu Abang selaku orang tua memberikan pemahamannya buat anak-anak, buat iyalah si buah hati, supaya bocil-bocilin tidak termakan dengan konten-konten media sosial yang kadang buat mereka seakan-akan mau ngikut-ngikut, ya kan Bu Abang? Akhirnya ini Pak ada bunyi ini, kami mau gak, nah, bisa terjebak gitu ya, terjebak juga dalam perangkap perbandingan hidup sosial, ya kan Pak Bang? Ini kan tidak bagus, bisa kena kesehatan mental gitu. Mbak Ufit baca kan lo yang ada nih. Selamat pagi, mendapat awak, Mbak Ufit. Kalau menurut saya, orang tua memang harus aktif. Buatlah ruang aman agar anak bisa cerita. Satu hari seharusnya ada cerita balik sekolah Mbak Ufit secara terbuka, tanpa buat dia cemas. Entah ada apa di sekolah, entah dia ada apa dimarah ke temannya, ke gurunya, ke tahap cerita hari ini mungkin dia baik-baik saja. Jadi memang harus orang tua yang aktif dengarkan tanpa menghakiminya. Kedua, kalau menurut saya, banyak-banyaklah anak diajak diskusi secara berkala bahwa apa yang dilihatnya tadi di platform-platform handphone, di Instagram ke TikTok, media sosial Mbak Ufit, itu harus disaring sebelum di sharing. Oh iya Bang, saring dulu ya, saringan teh itu minuman, harus disaring atau bahasa kerennya Mbak Ufit difilter. Oh iya betul, disaring dulu sebelum di sharing, bukan gambaran utuh kehidupan seseorang. Oh baik. Dan yang ketiga menurut saya Mbak Ufit, bantulah anak ngatur waktu untuk menggunakan gawai. Jangan sesering Mbak Ufit, satu jam anak jatuh mata udah sakit kena layar handphone. Jadi orang tua harus sepakatkan zona waktu tanpa perangkat, seperti saatnya makan, makan dulu bersama, saatnya tidur, tidur, untuk mencegah kecanduan dan gangguan tidurnya dari main handphone. Oke lah. Dari Mita di Pontianak. Terima kasih. Oh, mantap dah tuh tadi, mendengarkan tanpa menghakimi, kemudian diskusi aja di anak, dia udah pandai pintar diskusi ya, disaring dulu, ingatkan dia gitu Mbak Bang ya. Bantu anak ngatur waktu untuk gunakan gawai. Betul. Mau tidur dah cari, bukan cari Mbak Pitnya. Ah, yang dicari mana handphone kami, Mak? Betul enggak? Bukan mana itu. Mana guling tada, itu yang dicari handphone. Oh jadi kayak udah melekat gitu Mbak Bang ya, kalau kita gak pandai-pandai cegah bisa kecanduan tadi ya. Oke, nanti ditunggu lagi Mbak Fit, tunggu Mas ini. Silakan di pendapat awak pagi ini Mbak Bang, akhir pekan, jangan kemana-mana. Mbak Fit lepaskan dulu yang satu ini, nanti Mbak Bang boleh ikutan gabung lagi ya, sabar ya.

Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.

0: Seharusnya perbedaan bukanlah halangan.
1: Saya Melayu, saya Dayak.
2: Kalau saya Wong Jawa.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
0: Walaupun berbeda suku, ras dan agama, jangan sampai kesatuan kita runtuh.
7: Kami satu untuk Indonesia.

Pukul 8:30 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kembali Mbak Opi ucapkan selamat bergabung. Mbak Bang masih di pendapat awak akhir pekan. Awak. Tema Mbak Opi hari ini berkenaan dengan peran orang tua, Mbak Abang sendiri yang tentunya memiliki putra-putri, bocil-bocil.

0: lah apa yang dialaminya, ya kan, entah ada yang bawa handphone, terus tadi seringlah diskusi dengan anak ketika melihat tontonan ini, oh tidak bagus nih, bagus nih gitu kan, saring disaring katanya tadi, atau disaring sebelum sharing, dan bantu anak ngatur waktu jam-jam untuk gunakan handphone. Mungkin hari ini Sabtu nih, oh 1 jam ya, 30 menit ya misalnya. Tapi sama-sama diawasi ya mbak abang ya. Kalau punya waktu maknya kan, oh ini sibuk mak masak kak, dia sibuk kak main handphone. Oh, kan menurut info kesehatan tuh bisa mengganggu mata, mengganggu jam tidur dia mbak abang kan. Sebenarnya udah jam tidur, dipaksa-paksanya mata. Oh jadi berat. Dia tahu pula udah kami kasih itu mukpit apa nama tu, kata kunci itu buat abang, password ke? Dia posisi di belakang, tengok mak yang buka password. Oh ini rupa apa tu kata kunci mak buka handphone ni. Oh tak, lebih lihai dia. Ya Allah, tolong. Assalamualaikum Mok Fi. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya Mok Fi, kok dah macam gitu. Memang jadikan anak tu sahabat, ajak dia bahasa kita, bahasa dia. Jangan dimarah, nanti habis handphone kita dibanting. Udahlah, banting tulang cari duit untuk beli handphone Mok Fi. Beri pengertian jak Mbok Pit, dengan bahasa yang lemah lembut, supaya dia paham. Itu mah hanya dunia maya nak, dunia nyatanya bahdi tak ada macam gitu. Itu hanya untuk cari duit di konten misalnya kan, atau ajak anak sering-sering jahir Sabtu ni main sepeda ke, supaya dia lebih percaya diri dan tak sibuk dengan dunia handphone yang tadi. Itu kan lebih seru kan? Ada yang mau gabung cuba kita tangkap dia, jangan sampai lepas lagi. Dapat awak kemana awak ni? Udah mandi ke belum? Dari tadi Mbok Pi tunggu. Pasti mak akan pergi mandi ni.
1: Utama tu mandi lo Mbok Pi.
0: Kan? Mbok Pi tahu dah. Pasti.
1: Mbok Pi kau masak kan?
0: Bersih-bersih dulu. Ya nak?
1: Kan seolah tubuh kan harus mandi. Kotor baju diganti. Barang dalam diganti. Semua diganti
0: lah. Kau lah. Bersih dah makam dah.
1: Masa nak hadap rumah kotor-kotor ya nak. Baju tidur pakai solat.
0: Benar.
1: Mana masuk, tak masuk lah.
0: Baju masak.
1: Jadi solat itu pakai parfum juga. Parfumnya kan parfum sekarang. Makam nak tinggal parfum tu setiap.
0: Jadi nak rugi yang dekat makam ni ya. Wangi sepanjang hari.
1: Yang wangi nak keluar ya.
0: Dari atas sampai
1: di
0: bawah.
1: Semua
0: berbunga-bunga.
1: Ada apa berkedah pun busuk-busuk pun ni pakai ya. Sejadah busuk-busuk nak istri asal gagal no. Masuk cuci kan.
0: Iya benar.
1: Jadi kan ada Allah itu aku nyimak semua bersih. Semua bersih hati bersih.
0: Betul.
1: Ni dalam mak-mak menyanyi tak bersih ni ada api.
0: Mana nak sibuk. Biar dia bangun tidur. Belum dia bergosok apa handa. Handphone dia ada. Kalau mak
1: enggak mak-mak.
0: Nama enggak?
1: Kami tapi enggak semuanya orang.
0: Oh iyalah.
1: Ada orang buat HP. Dia pegang macam sih tak ada pula mungkin.
0: Mantap.
1: Jadi tertentu ya ada orang ngebel. Makan-makan.
0: Ada yang WA, makan balas.
1: Biar kasi dia lah. Biar ada HP tu bunyi kan tak ada serah lah. Kita perlu itu ya.
0: Benar.
1: Nak main TikTok tak tahu. Nak main WA apa Facebook tak tahu. Apa kita ada masa
0: tu? Apa tu Instagram?
1: Tak tahu. Ada lah bukti orang tua ni.
0: Orang tua? Yang mak kamu punya anak-anak tu macam mana gak? Main gak handphone dia?
1: Dipantau maka maka bilang anak-anak hati ini bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat, kan? Hati sama dengan mulut lah. Jadi kalau kita berkata apa yang tidak di hati tu, maka pantau anak marah tu anak makan yang laki-laki dah punya anak tiga tu. Tak apa-apa, apa, enggak makan pun tak tahu dah. Anjing, anjing, apa benda tu?

0: katakan bagi kat meja. Kau ni kalau makan mulut tu, jangan ni HP ni bisa buat masalah. Kita makan dengan semua dunia ni, orang dengar semua tu. Makan untuk dia ni. Ha. Jangan kita makan melawan rumah yang baik-baik, rumah pelan-pelan. Ha. Jangan nak maki orang, kan? Tak boleh dalam hati ni. Jadi yang semuanya ni orang baik lah. Maka saya makan pantau pun lah kalau nak makan minum kewek ni. Ya, apa kalau ada orang yang tak dikenal, jangan. Kan kita pun jaga, Mok Pit.
1: Ah, betul.
0: Ah, dia orang dekut, eh sini lah, anak ni, dia ada kiraman ini. Kita aku curiga, Mok Pit, aku curiga. Nanti, banyak ada ni, anak ni, ni, ni. Pergilah kita, aku ada. Paling kita nak di atas, nak diambil apa kita, tahu motor kita nak ambil. Itu kan bisa jadi masalah kan? Curiga, oh curiga. Kalau makan tu curiga, Mok Pit.
1: Betul.
0: Curiga, Mok Kam. Kena berjalan tu takut, Mok Kam. Yeah. Makan barang anak-anak, jangan api ni betul-betul api. Jadi api ni bisa buat baik, bisa buat jahat, bisa tak jahat. Semualah kita, tapi dengan itulah kita buat fit.
1: Mak Kam. Tak, biasa tu di handphone tu kan ada tontonan-tontonan yang yelah gaya hidup dia begini. Jadi kita ni tergiur, mau gak macam dia. Yelah. Biasa tak Mak Kam tu termakan tak?
0: Tak ada, makan dia tak mumpi, makan hantar hafi dia tak ada pernah. Keluarkan nasihatkan dia begini-begini lah. Tak pernah makan hantar hafi dia, biar anak makan semua tak ada, makan tak rasa. Kalau makan hantar nanti ada jumpa masalah, merupet mulut. Dia dah mumpi.
1: Cuma ingatkan dia.
0: Ingatkan dia kan, no. Dia marah. Mak ni tu suka nak repet gitu dia.
1: Emang tu enak. Tak nak repet sekali.
0: Siapa mau anak jahat dia? Siapa anak mau jadi yang itu? Mau jahat jadi
1: ini? Cuma baik kan? Itulah tadi tu Mak Kam. Itu tadi tu dari pemerintah tu bilang anak-anak sekarang ni banyak sakit mental. Gara-gara suka nonton handphone.
0: Tadi malam Mak Kam bilang anak Mak Kam tu, kau tidur ngembun. Pergi ke kafe ngembun. Dia tak ada wifi kan, padam lampu ngembun itu malam balik. Kata Mak Kam, kalau ngembun itu kan kita pun jaga kesihatan kita. Ngembun tu tak baik kan?
1: Ya.
0: Terlalu banyak orang dah hafir tak agak baik. Itu Mak Kam. Jadi harus kita sadarilah diri sendiri kita kan. Mak Kam punya hafir. Tapi malam-malam ada orang ngebingung lah. Bagi kawan RI ya, ni Mak Balu Jafar, Dina kan. Semua baik. Mak Ririn ngomong malam-malam tu. Tapi dah jam tidur, ada rasa tu budi. Ini ni Mak Janda ni tu, anak oli ni tu dia. Banyak mikiran Pak Duda kali tu dia. Belum tidur lagi tu dia. Yelah, orang bawa baju aja lah janda. Kita tengok bawa anak kahwin, ada bini masih bawa.
1: Yelah. Ya Allah.
0: Jadi alhamdulillah, Mak Kam ni anak-anak kabar gitu lah. Jadi, ada orang penyakit ini, penyakit ini. Kan gara ngembun kan? Anak-anak gara ngembun. Banyak anak pesakit inilah, kurang darah ini. Nah. Banyak penyakit ginjal lah pun. Akan saya bilang dengan dia, Mak Kam, kita ni bukan takut mati, Mak Pit. Bukan takut mati. Jaga tu ku sihat. Bagi kita sihat, alhamdulillah. Kita tak keluar duit. Ya tak?
1: Betul.
0: BPJS memang ada. BPJS tu tak jamin, Mak Pit. Kan kat sini sok-sok. Tak jamin. Ubat dia tu makan tu, mak-mak biar lah. Kau ubat dia demam pergi ke doktor yang makan ni. Tak sedap BPJS tu. Betul orang mati kan. Betul orang kata dia lah. Dua-dua saya makan jangan sakit lah.
1: Betul, betul. Yelah.
0: Jaga makam-makam dengan anak-anak ni. Tapi kita sudah sedang ngomong jaga bukit dengan mantau dia. Mungkin dia tunggu akan pergi belanja. Ya, balik yang terlalu malam. Ya, dipandang orang tak bagus. Kan betul bukit? Dipandang orang tak bagus. Jam 9 kau dah balik. Makam ya lah bukit. Dia payah lah ngomong. Setiap kita orang.
1: Banyak
0: kita
1: lah.
0: Kita ni banyak. Dan lah tak pasti dah makam.
1: Sabar.
0: Tergantung. Tapi dia makan. Itu dalam jawab. Kita belum tahu hati cowok. Betul nak berpikir. Kalau air dalam dapat juga. Air ni dalam. Aku takut kan. Tapi kalau hati sedua 24 jam itu berubah-ubah berpikir. Nampak dia sekalam.
1: Bolak balik.
0: Sebentar yang ada orang jahat datang kehilapan dia.
1: Nak
0: makan ikan dengan kucing biar pun tertutup oleh spandingnya naik. Mana kita bawa bola? Mana bisa tahan spanding itu berpikir? Maka kita makan gambaran dia terus ni. Mak pandai mak ambil jaga duit. Mak kalau jaga ya, mak dah sekali keluar pesan. Sekali keluar pesan. Jaga diri ya. Kuya yang lain dicium. Satu yang dia harus jaga. Itulah kuncinya. Kalau itu dah dapat kunci, dah lahu alam tu dah. Akan COVID, anak-anak jaga-jaga lah. Baik laki-laki perempuan, kita harus jaga semua pantau. Semua, tapi kalau masih dapat, apa boleh buat, udah takdir dia kan COVID. Maka sudah cukup nasihat
1: anak. Nasihat. Tak putus si mak kam ya.
0: Tak putus. Tiap hari tiap malam. Ku anak belum balik ni kerja ni. Intip-intip. Oh ya, ya. Apa? Papa pakai pesan suara putih. Awal lagi bet masa tak dapat nak ngetik ni. Oh ya, ya di.
1: Iyalah, langsung. Yang penting ada mak, suara mak situ, biar dia dengar.
0: Jadi kalau kita masih orang nyalah kita, boleh cek di HP ni, ada nak kita ngambil anak, ada nak kita nyuruh anak balik nak ke?
1: Mesti ada mengingatkan mak ni kan.
0: Kita ni akan dah 10 anak tu tak ada, kita dah bebar dah berpik, tak tidur makan tu berpik, keluar ke dalam, keluar ke dalam. Intip sana, intip sini, pernah ada jam 1 berpik. Itu dah menamatkan bersusur, cikgu anak jam 1 malam. Susuang. Bersusur berpik. Orang tak berani suruh anak jam 1 malam, jam 2 makan bersusur. Dapat.
1: Dapat, mana dah dia?
0: Perkawan ni.
1: Allah mak. Tak berkabar.
0: Kau jangan mati kenapa? Kena kawan-kawan kau aku tahu. Susah dapat bukit di Nusa Karya dapat. Balik sesiap balik bukit. Alah kau tak balik awas kau. Balik bukit. Udah tinggal di dalam bukit tanpa mengkaji banyak kau. Kawan mana bila depan di Dubai? Kata kawan nak kamu juga makan sekolah. Usahlah kamu pemukulan nak tiada. Sakit hati mak dengan mana? Kita ni sudah pelan, lembut, cuma lagi sayang dengan anak. Siapa nak sayang dengan anak? Sayang tak pun, tapi kebiak tu pun tak dengar orang tua. Kata orang tua tu, dengar orang tua tu. Pernah tebak di tengah jalan tu, tapi tanya muka dia tu. Apa pasal tak dah? Lepaskan tanya muka dia tu.
1: Yalah.
0: Jadi kita sedang lah berpik dengan anak. Tapi itulah tadi pada mak. Apa dia nak? Kalau nak anak, cari lapis. Biarlah nak mempunyai yang murah beli. Apa dia tak ada abang.
1: Usap.
0: Bukan usah dah ambil abang. Bupi dia dia pandik ni nak nak makam. Jadi masalah anak-anak ni Bupi dia. Tak tahu lah orang. Makam sindap lah. Halusil hal orang. Hal kita diri-diri ialah anak-anak kita kan. Orang kata dia lah Bupi. Orang tak bagus kan. Dia kata orang. Kau si anak kau. Anak kalau rumah tak ada diurus. Takut kita Bupi. Jadi jaga anak kita ya. Makam dia kawan ramai-ramai. Kau balik. Urusan kawan kau kata dia. Makam tak marah anak orang. Nak makam balik. Kalau kau tak balik, aku tak balik. Benar beting tu Bupit. Berduduk aku di beting tu. Tanya muka dia tu Bupit, tanya dia. Siapa dia berani nak ke beting tu dengan malam Bupit? Berduduk di beting tu. Tatung serepak panjang. Bapak perempuan tu. Duduk makan beting tu Bupit. Kau tak balik, aku tak akan balik.
1: Kurang
0: duduk di beting ni.
1: Kurang apa lagi? Siapa mampu? Mantap.
0: Kau tak balik, aku tak balik di beting. Biar aku siapkan orang beting ni. Mana beli aku?
1: Wonder woman ni nak makam.
0: Mak perempuan tu Bupit, bapak perempuan tu batas tu dari bau ni sampai ke tangan jari penuh tatu. Tak ada duli. Kata aku, saya ibu dia ambil anak ibu ni dengan mana. Kali tengok berdalung, tengok rupanya usap menantu, menantu anak makam. Astagfirullahaladzim kau ni rupanya. Kata makam anak aku, bawa anak aku ni. Sian ni dengan mana. Balik dengan mana. Menantu anak makam rupa, mantan. Mantan berkenaan tercerai. Makam tunggu di beting berpikir, mana ada orang berani. Tak nak duli makam, buat kau lah. Bapak aku cerai anak aku, biar bawa dia apa kan, aku bisa menang umur. Apa kau nak anak apa, aku cerai anak aku.
1: Kan? Mudah-mudahan makam sehat ya. Amin. Semangat. Jaga anak-anak sia ni.
0: Jaga anak kaki
1: ya. Kalau tidak makam bleter macam mesin dopeng tu.
0: Ya betul. Macam mesin
1: sepi.
0: Apa nak aku pakai dalam?
1: Sepi dunia. Ya harus ada. Harus ada yang kuat.
0: Kanak-kanak kita biar anak Bupit. Nanti kalau dah dapat celakaan barulah tuan mak tu biar kan. Mana ada anak yang betul lagi tu. Tapi kita dah jaga ya Bupit. Ya
1: betul. Semangat.
0: Ya keadaan dia dah masalah ya Bupit.
1: Pasrahkan semua dia
0: pasrahkan
1: jaga.
0: Pasrahkan dia betul. Serah pada di atas.
1: Semangat ya. Mak kam dah Wonder Woman dah. Udah mantap.
0: Makasih
1: ya. Sehat lalu. Apakah hari ini? Yalah, mudah-mudahan lancar rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Letter makam kita ni. Betul. Biarlah apa handphone jadul ke apa ke ya. Belum bersair ke adik kita makam? Oh, sibuk kita. Apa tu? Sungguhlah nyaman makan apa namanya pentol. Bakso pentol. Makannya jauh di Kota Baru, ya kan? HP lama, HP jadul. Pengen diganti dengan yang baru. Modal lagi kan, yang jadul tak apa, yang penting berbunyi. Orang ni pun angkat, ya kan? Dia tak mau WA, tak ada agak kita balas buat fitness sombong. Bukan sombong, memang tak bisa balas ke. Nama kat HP jadul. Oh gitu. Yalah, lebih bagus daripada sibuk, ya kan, main handphone tak gena-gena. Ujungnya tadi itulah, mau beli handphone baru, mau serba apa yang ada terkini, mau macam-macam, ya, segala macam lah ya, Mbak Abang. Assalamualaikum, Mbak Pi. Waalaikumsalam. Duit 1,000 tinggal gopek. Pergi ke pasar sangat rame. Masuk hati pagi ni Mbak Pi nak beli HP. Duit hanya cukup beli tape. Benar juga. Iyalah, ngikut zaman ni, merek-merek-merek. Oh, mahal lah. Tapai berapa mak ibu sekantong? Ya Allah, baguslah. Bagus gak untuk pencernaan ya. Satu lagi Mbok Pin, minum jamu, jamu kencur. Lepas itu makan acar lah kalau HP lama ni udah hancur. Gara-gara dibanting pacar. Maka jangan nak mula kan. Aduh, hai. Iyalah. Kalau lah lihat batu permata, ingin rasanya jadi raja. Kalau bolehlah aku minta, minta yang harga mahal saja. Nyebutnya gampang, nak. Bisa dibanting lagi. Tak jatuh, Mbak Abang. Ayolah, silalah. Yuk, berikutnya. Pendapat awak masih putus. Di pihak telepon ada rupanya. Boleh. Ayolah. Harumlah nian kayu gaharu, mopit indah simpan di atas meja. Gara-gara udah beli pula di HP baru. Seharian didiamin saja. Kata mopit tak mau. Tak gak segitunya ya. Tapi kalau iyalah tadi tu Mbak Abang, kita ni tak bisa terelak dari handphone. Tak ada info-info penting. Dulu pun begitu, sekarang begini. Mau tak mau lah kan ikut zaman. Tapi itulah balik-balik lagi dari kitanya. Mana yang bagus, kita ambil. Mbak Abang, mana yang buruk, kita tinggalkan. Sekarang dah makin banyak dah tontonan-tontonan di media sosial ni. Yang kadang tadi tu ya, menurut info yang Mbak Pit peroleh ni, banyak anak-anak remaja kita ni fatal akibat itu tadi, kebanyakan main handphone. Jadi kesehatan mental, entah mungkin dibully enggak, lewat kata-kata temannya di situ di handphone. Main game sampai lupa tidur, ya kan Bu Abang, berlebihan sudah. Dan makanya banyak penanganan-penanganan medis, tengkuk sampai sakit, tak bisa bergerak kebanyakan, kelamaan. Tegang. Apalagi suka marah, dikasih tahu mak. Mungkin psikologisnya kan, karena udah kecanduan tuh main handphone. Lepas dia tahan di sita mak ya. Barang dihancurkannya. Tak bisa nih mak. Ini barang abang nih. Nonton game nih. Mana diduli biar sarapan dah disiapkan. Tak ada berjam-jam. Yang penting mak kasih ya kota. Kota habis. Beli lagi, main lagi. Assalamualaikum, Mbak Pi. Waalaikumsalam. Sungguhlah cantik dia punya kain. Kainnya bermotif bata. Jangan suka main game online. Duit habis beli kota. Benar kata Mbak Pi tadi kan? Nyamannya tahu gembos. Minumnya gula aren. HP baru memang jos. Bisa install game paling keren. Wah, ini masih juga ya. Mantap dah nih. Siapa yang ngirim ni? Tak ada namanya ni. Assalamualaikum, Mbak Pi. Waalaikumsalam. Menurut saya memang keluarga tu kan ada anak, ada mak, ada bapa. Memang harus saling terbuka. Selalulah berikan pelukan Bobit, ucapan terima kasih sederhana je kepada anak. Lepas dia selesai apapun pekerjaan ke, udah bantu mak ke, bapak ke di rumah, sering-seringlah berikan award, reward gitu ya, penghargaan yang sederhana seperti masak makanan favorit dia, beri cemilan kesukaan dia, buat sendiri lebih enak gitu. Lepas itu pastikan tempat tidurnya dirapikan setiap hari setelah bangun sama-sama Bobit, biar dia punya tanggungjawab. Bersihkan, beri tanggungjawab, bersihkan ruangan-ruangan, arahkan pada kegiatan-kegiatan, jadi tidak terfokus dengan main handphone. Oh benar, ajak dia enak, jadi tahu macam mana kesibukan mak ni hari-hari. Betul-betul. Ayolah, itu kan anak tu cepat lengok contoh. Tak mau banyak dibeleterkan dah. Dia nengok kita begini, bawa dia. Nanti dah kita tak ada-ada, barulah dia ingat. Rupa mak kami dulu nyuruh kami beres sana, beres sini, beres sana, beres sini ni ada tujuan rupanya. Oh, waktu itu mak masih hidup nyuruh kita masak ini, masak itu, masak ini. Oh, ini apa manfaatnya. Nanti kita dah besar, kita pula lagi yang begitu kan. Pok dia tengiang-ngiang, dulu ada mak ke mana, tak ada mak dengar. Sekarang mak dah tak ada, barulah dia menyesal. Apa artinya? Assalamualaikum Bobit. Waalaikumsalam. Memang betul Bobit, tugas tu harus diberi dah dari usia anak balita tu. Yang ringan-ringan itu untuk tujuan dia biar ada tanggungjawab dan dia faham. Contoh kecil Bobit, anak saya di rumah tu usia 2-5 tahun suka main, tapi saya ajak dia untuk bereskan mainannya ke kotaknya lagi supaya tidak berserakan. Anak saya nomor 2 tu 13 tahun, udah bisa ngerapikan tempat tidurnya sendiri, pilih-pilih sampah, ngelap meja, tahu dia kerjaan maknya. Yang berikutnya Bobit, anak saya yang 3, oi mantap ni, bertahap enggak? Saya libatkan kakaknya abang ini supaya mantau adiknya, tapi lebih ke tugas yang lebih berat seperti nyapu, menggosok, intri ke baju yang susah-susah lah ya, yang masak, bersihkan debu perabotan, nyedot debu, cuci piring. Baiklah, jadi udah dikasih tugas sesuai usia dan kemampuannya mak ya. Mantap, boleh nih, boleh diikut ya, dari rumah dulu semuanya bawa abang ya. Mantap, kompak berarti. Susah ya bang, membangun kekompakan antar keluarga rumah supaya jauh. Nanti kalau nyapu bersini jauh rezeki kita nak, supaya lebih ringan dilakukan sama-sama, tak jadi beban gitu ya. Udah terbiasa gitu kamu abang ya. Ada gak waktu istirahat sejenak, sambil nikmati cemilan mak udah buat nih, hanya tengoknya mak udah buat minuman kesukaan kau nih. Makasih lah udah bantu mak naik bu beres-beres rumah. Itu penghargaannya, istilahnya, nak hadiahnya. Makan makanan mak, beli pula. Makan 2 gratis 1. Iyalah. Baik, itulah dia mak abang ya. Benar-benar bisa jadi pelajaran semuanya. Jadi apa namanya, buat kita lebih banyak contoh dari orang tua lah ya mak abang ya. Macam-macam model lah pengasuhan orang tua ni yang bisa ngena di hati anak. Mudah-mudahan sama pikiran gitu ya. Di zaman serba gadget ni mbak abang ya, agar mudah terkontrol lah gitu kan. Kita semua mau yang baik, anak-anak ibu abang ya, tak ada yang mau tidak baik. Apalagi secara ilmiah penggunaan gadget ini, metode digitalnya udah macam-macam kan, aplikasi-aplikasi sekarang ibu abang ya. Kok kita pun tak paham gak selaku orang tua nih, itulah Asal ingatkan tadi kata mak akam, oh, ingatkan terus mupit. Setiap 20 minit natap layar, istirahatkan dulu mata. Apalagi misalnya ada tugas-tugas di sekolahan, sekarang pun juga harus gunakan gadget. Itulah. Jadi sesekali dialihkan dengan aktivitas fisik, ya kan Mbak Abang, olahraga, berkebun. Jadi tidak terus menerus ya. Boleh sesekali selingan lah tu kalau hiburan di handphone, tidak. Baik, itu saja, mudah-mudahan manfaat sekilas saja ini untuk mengantarkan tema kita tadi Mbak Bang ya, menghindari, mencegah kan lebih baik, terutama mencegah supaya anak-anak tidak depresi, tidak cemas, karena tadi udah terbiasa dengan handphone berlama-lama. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa kerjasama yang baik antara orang tua, mak, bapak, anak-anak, semoga yang terbaik lah Mbak Bang ya, untuk lebih kerjasama yang baik, mengurangi ketegangan otot mata. Waktu ideal saat main handphone, istirahatkan mata kapan gitu kan, lihat aplikasi-aplikasi apa yang dia masukkan di downloadnya. Kalau memang suhu lah nak memperhatikannya, bagi yang paham, bagi yang mak encik tak paham apa-apa ni, udahlah apa katanya, tapi tetap di perhatikan Mbak Abang ya. Udahan dulu sharing-sharing kita untuk pagi ini di pendapat Hawa.

0: Bupati Kuburai Sujiwo menghadiri upacara purna tugas Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas RI PNG tahun 2025-2026 berlangsung di Markas Batalion Komando 466 Kop Pasgat Batalion Parakom 466 Pasgat. Upacara berlangsung khidmat dirangkaikan dengan momen spesial yakni pengangkatan Bupati Sujiwo sebagai warga kehormatan Korps Pasukan Gerak Cepat Kopasgat TNI Angkatan Udara. Ditemui usai kegiatan, Bupati Kuburai Sujiwo menyampaikan rasa terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Staf Angkatan Udara serta Panglima Komandan Korps Pasgat yang mempercayakan gelar kehormatan tersebut pada dirinya. Ditegaskan tanpa adanya gelar kehormatan ini, kecintaan dan atensinya terhadap jajaran TNI khususnya TNI Angkatan Udara dan Korps Pasgat sudah melekat erat di dalam hatinya baik secara pribadi maupun atas nama kedinasan. Ini menjadi kehormatan yang luar biasa bagi pribadinya, tentu bagi pemerintah Kabupaten Kuburai.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.
1: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
2: Belum, Ibu Guru.
1: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
1: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti batik Jawa, Madura, Dayak, dan lain-lain. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Istana Kraton Kadaria ialah bangunan peninggalan Islam pertama di Pontianak, terletak tepat di tepian Kapuas di Kecamatan Sungai Kunyit, Pontianak. Bangunan megah ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Pontianak, karena bangunan inilah awal terbentuknya kota Pontianak.

0: Eh, sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

0: cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan.
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ni motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tu?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang enggak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?
2: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5x10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang. Dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.

0: kita nggak usah kawan kutu.
1: Teman-teman

Burung Enggang Gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi. Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: Dul, di mana kau ni?
1: Eh, biasalah dak, nyabu lo.
0: Ya Allah kau ni, Dul. Tak sayang ke kau dengan masa depan kau tu? Apa jadinya bangsa kita ni? Kalau generasi muda bangsa ni dah jadi budak narkoba kayak kau ni.
1: Eh, kau ni, kalau masalah itu, aku pun tahu dak. Narkoba tu dah jadi musuh dunia.
0: Ha, tu kau dah tahu. Tapi ngapa kau masih nak nyabu, Dul?
1: Eh, awak ni dak, aku mang nyabu, nyara bubur.
0: Hai kau ni.
2: Ingat, jangan serahkan diri dan masa depan kamu pada narkoba. Jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan ini diproduksi oleh RRI Pontianak. Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.

alat musik tradisional. Sape adalah alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan yang sering digunakan untuk mengiringi berbagai acara adat seperti tarian dan kesenian adat lainnya. Hampir semua subsuku Dayak di Kalimantan menggunakan alat ini untuk melengkapi acara adat mereka. Namun, setiap suku Dayak memiliki penamaan yang berbeda-beda seperti sampe, sape, sempe, dan kecapai. Sape dalam bahasa Dayak diartikan memetik dengan jari. Seperti namanya, alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Bentuk sape sama seperti gitar, namun memiliki gagang yang pendek. Senar yang digunakan biasanya hanya menggunakan 3 atau 4 senar. Keunikan sape ini bagian ujungnya dihiasi ukiran yang menjadi ciri khas suku Dayak, yaitu kepala burung enggang.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dan makam Batu Layang menjadi satu di antara tempat bagi kaum muslimin di kota Katulistiwa untuk berziarah. Makam berada di pinggir Sungai Kapuas, tepatnya di Kelurahan Batu Layang, sekitar 7 km dari titik nol kota Pontianak. Dari penuturan juru kunci makam Muhdar Al-Qadri, terungkap bahwa di makam tersebut bersemayam para Sultan Pontianak dan satu di antaranya adalah Sultan Abdurrahman Al-Qadri, sang pendiri Kesultanan Pontianak yang wafat tahun 1808 silam.
1: Terutama Sultan Abdurrahman, Sultan Kasim, Sultan Usman, Sultan Hamid I, Sultan Yusuf, Sultan Muhammad, Sultan Hamid II.
0: Makam Batu Layang tergolong megah. Bentuk keseluruhannya seperti sebuah pendopo. Kaligrafi berupa ukiran ayat-ayat Al-Quran pada makam menambah keindahan tersendiri bagi para pengunjung yang melakukan ziarah. Begitu pula bentuk nisan, kijing, serta berbagai pahatan yang melekat pada makam yang sebagian besar bahan dasarnya berasal dari kayu belian.
1: Kalau bangunan itu dia sendiri yang bikin. Sebelum dia meninggal, dia bikin dulu. Kalau di dalam itu seperti tambaknya, nah itu ukiran dia sendiri. Seperti dindingnya itu. Kalau dinding itu kan dalamnya bata merah, dilapis dengan tanah semu putih telur. Bayangkan sudah 200 lebih, tidak pandai retak. Kalau semen sekarang kan dah.
0: Menurut Muhdar, biasanya makam Batu Layang paling ramai dikunjungi pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar itu, pada hari libur dan pada momen-momen tertentu. Pengunjung tidak hanya didominasi warga kota Katulistiwa, melainkan warga dari berbagai daerah dari Kalimantan Barat.
1: Macam-macam, masing-masing punyanya. Cuma niat yang baik lah kan. Tapi kalau niat yang tidak baik, mungkin tidak dikabulkan Allah. Itu kalau satu bulan mungkin 700-800 ada. Dari Pontianak ada juga, dari luar pun ada. Malaysia, Singapura, Brunei. Malahan dari Perancis pun pernah, Inggris.
0: Seiring perjalanan waktu, daya tampung makam ternyata tak lagi mencukupi. Karena bukan hanya keluarga keraton yang dimakamkan di sini, tetapi juga kaum muslimin dari warga sekitar.
1: Tapi kalau sekarang ini dah tidak ada tempatnya lagi, sudah penuh. Kalau dulu kan sering kalau dari keraton meninggal bawa ke sini. Jadi lokasi ini sudah tidak mengizinkan lagi, tidak mencukupi lagi. Lagi seperti orang sini kan, semakin bertambah. Berapalah lokasi seperti gini kan?
0: Pendengar, itulah sekelumit kisah makam Batu Layang di kota Pontianak. Satu di antara aset warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Kadriah dan Masjid Jami Sultan Abdul.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
3: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

0: Lantunan suara azan terdengar sayup dari sebuah masjid tua di pinggir Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Bahkan lantunan azan masih terdengar hingga Pelabuhan Senghi yang berada di seberang sungai. Masjid itu berdiri kokoh dan bangunannya tampak lebih menonjol dibanding bangunan lain di sekitarnya. Jika melihatnya dari seberang, maka atap masjid yang menyerupai lonceng tampak begitu unik. Itulah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, ikon Kota Katulistiwa Pontianak. Masjid Jami berada dalam lingkup Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Lokasi masjid tua ini berada di kawasan pemukiman padat penduduk dengan pasar di lingkungan istana yang begitu dekat ke bangunan masjid yang menghadap ke Sungai Kapuas. Masjid Jami dapat dijangkau dengan menggunakan sampan dari Pelabuhan Senghi dan dapat juga dengan kendaraan darat melewati jembatan Sungai Kapuas.
1: Sesungguhnya Masjid Jami ini tidak terpisahkan dengan sejarah Kota Pontianak itu sendiri, ya kan? Karena sebelum istana berdiri, itu Masjid Jami yang didirikan dulu. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah Kota Pontianak itu dimulai 23 Oktober 1701, itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1181 Hijriah. Ketika rombongan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai landa itu, Sungai Kapuas kecil dan Sungai Kapuas, untuk membangun tempat tinggal dan sebuah surau sederhana. Dulu surau sebenarnya. Jadi sebelum istana dibangun, surau ini dibangun dulu. Tempat tersebut diberi nama Pontianak sampai hari ini. Jadi sebenarnya Kota Pontianak itu diawali dengan mendirikan masjid.
0: Itulah penjelasan dari Tengku Mulia Dilaga Turiman Fahtur Rahman Nur, ahli sejarah dan pakar semiotika Kalimantan Barat, mengawali sejarah berdirinya Masjid Jami. Lelaki paruh baya ini berkisah bahwa pendiri Masjid Jami adalah pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang juga Sultan pertama Pontianak. Namun kala itu bangunan masjid masih sederhana. Konstruksi bangunan dari kayu, sedangkan atap berasal dari daun rumbia. Seiring perjalanan waktu, Masjid Jami terus berkembang, menyesuaikan jumlah jamaah yang juga terus bertambah.
1: Ketika Syarif Abdurrahman meninggal tahun 1808, masih kekuasaan diteruskan sementara waktu adiknya bernama Syarif Kasim sebagai Sultan kedua. Karena putra Syarif Abdurrahman yang bernama Syarif Usman masih anak-anak, dia masih kecil ketika ayahnya meninggal dunia. Setelah Syarif Usman dewasa, dia menggantikan pamannya sebagai Sultan Pontianak 1822 sampai dengan 1855. Nah, pembangunan masjid kemudian dilanjutkan oleh Syarif Usman dan dinamakan sebagai Masjid Abdurrahman sampai hari ini. Jadi tadi atapnya rumbia, kemudian direhab menjadi masjid, itu di zaman Sultan Utsman sebagai penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasa Sultan Abdurrahman.
0: Masjid Jami berdenah segi empat dengan ukuran 33,27 meter kali 27,74 meter dan dikelilingi oleh selasar melingkar berpagar. Daya tampung masjid mencapai 1.500 jamaah. Sedangkan bagian dalam masjid terdiri dari 26 sab. Setiap sab dapat menampung sekitar 50 jamaah ditambah dengan area selasar. Tiang kayu masjid yang tadinya langsung bersentuhan dengan tanah kini sudah dicor beton setinggi 50 cm di atas permukaan dan 50 cm ke dalam tanah untuk menghindari terjadinya pelapukan.
1: Hampir keseluruhan bangunan menggunakan kayu belian. Warnanya kuning mendominasi di dinding kayu masjid ini, sementara plafonnya itu dicat warna hijau. Warna kuning itu melambangkan keagungan, kemuliaan, dengan warna hijau itu melambangkan warna kenabian atau keislaman. Karena memang warna hijau itu ada warna yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari sisi arsitektur, kalau kita lihat atap masjid itu bertumpu empat, ditutup dengan lembaran-lembaran kayu belian berukuran lebih besar daripada atap sirap biasa. Jadi makin ke atas itu atap sirap itu makin besar. Ya, antara atap paling bawah ya dan kedua itu terdapat celah yang digunakan untuk jendela. Nah, kita lihat itu kan ada jendela kan di atas itu kan, jendela tersebut mengelilingi seluruh celah tersebut sehingga ruangan dalam mendapat cahaya pada siang hari. Jadi kan dulu kan belum ada listrik, bagaimana supaya dalam masjid ini dapat cahaya? Jadi sudah didesain oleh ahlinya.
0: Tengku Mulia Dilaga melanjutkan bahwa teras di atas lapisan atap kedua ini mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas unit ini terdapat atap lapis ketiga. Lalu di atas atap lapis ketiga masih terdapat lagi unit kecil seperti gardu yang berfungsi sebagai menara.
1: Itu dari sisi arsitektur. Lalu bagaimana filosofisnya? Arsitektur ini punya filosofis, ya. Jadi di atas atap kedua itu terdapat teras yang cukup luas, berbentuk segi empat lagi panjang. Di atas itu kan segi empat kayak kotak gitu ya. Di setiap sudutnya itu terdapat gardu. Karena ada empat sudut, maka terdapat juga empat gardu. Gardu tersebut dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan. Dulu sebenarnya empat gardu itu menginterpretasikan, mensimbolkan sebagai simbol secara simetrika dari empat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sekaligus menjadi simbol empat mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kemudian teras di atas itu ada lapisan kedua. Lapisan kedua itu mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas atap lapis ketiga terdapat lagi unit kecil seperti gardu, berfungsi sebagai menara. Atap menara ini bersisi empat dengan simiotika yang membentuk penampang huruf S, sehingga secara keseluruhan menara ini berbentuk seperti lonceng. Kenapa bentuknya lonceng gitu kan? Lonceng cakradonya merupakan benda bersejarah yang kini merupakan salah satu koleksi Museum Aceh. Jadi makanya Kesultanan Pontianak ada hubungannya dengan Aceh, karena Aceh itu bagian dari Turki dulu kan, Utsmani. Menurut sejarahnya, lonceng ini diberikan oleh kerajaan Cina melalui Laksamana Cheng Hu yang merupakan pelayar tangguh sebagai ikatan persahabatan antara kerajaan Cina dengan kerajaan Aceh. Nah, cakradonya adalah lonceng berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina 1409 Masehi dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros, kereta, sedangkan donya berarti dunia.
0: Lonceng Cakradonya adalah nama sebuah kapal perang Sultan Iskandar Muda saat mengusir armada Portugis dari Malaka. Di dalam kapal itulah tergantung lonceng yang bentuknya kini menjadi bagian dari Menara Masjid Jami. Di masa lalu, lonceng dari kapal Cakradonya tersebut tergantung dengan rantai jangkar pada pohon kuda-kuda dekat Masjid Baitur Rahim di dalam kompleks keraton. Kala itu, bunyi lonceng merupakan tanda agar penghuni keraton harus berkumpul untuk mendengarkan pengumuman dari Sultan. Namun sejak tahun 1915, lonceng cakradonya dipindahkan ke Museum Aceh.
1: Pada bagian luar cakra terdapat isan simbol-simbol berbentuk aksara Tionghoa, Sing Fat Niat Tang Chet Chun Ke. Nah, kemudian cakradonya inilah diambil menjadi kubah Masjid Sultan Abdurrahman. Duplikatnya itu ada di kapal Sultan Abdurrahman, sekarang ditaruh di tangga 9. Sebelah kanan kita masuk ada lonceng ya. Namanya lonceng cakradonya.
0: Kembali ke arsitektur bangunan Masjid Jami. Untuk akses keluar masuk masjid, tersedia tiga pintu utama yang tingginya sekitar 3 meter. Satu pintu posisinya berada di bagian depan, satu di sisi kiri, dan satu lagi di sisi kanan. Lalu, di antara pintu-pintu besar tersebut, masih ada lagi 20 pintu lain dengan ukuran yang sedikit lebih kecil dengan tinggi sekitar 2 meter.
1: Nah, kita masuk bagian dalam. Akhirnya bagian dalam. Jadi semua pintu di masjid ini memiliki dua daun yang membuka keluar. Bahan utamanya dari kayu belian dan kacanya warna-warni yang berbentuk kotak-kotak besar. Uniknya fungsi pintu ini ternyata juga sebagai jendela. Kemudian kita masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu berdiri kokoh 6 sokoh guru dari kayu belian atau kayu besi dengan diameter cukup besar menopang struktur atap masjid. 6 pilar ini melambangkan 6 rukun iman. Dan tiang ini tidak berasal dari tanah Kalimantan, tapi diambil dari Palembang.
0: Selain soko guru bundar tersebut, masih ada lagi pilar-pilar berbentuk segi empat menjulang ke langit-langit masjid. Pilar segi empat ini juga berukuran di atas rata-rata pilar-pilar kayu yang biasa dipakai di rumah-rumah penduduk.
1: Jadi tiang ini, tiang 6, melambangkan rukun iman. Jadi titik 6-nya di Masjid Jami. Titik 1-nya di istana. Titik 5-nya di Tugu Katulistiwa, segi 5. Titik 0-nya ada di Batu Layang. Jadi kalau diluruskan, kursi raja, kursi sultan, itu kalau diluruskan, lurus ke mimbar. Mimbar khatib. Artinya, di atas sultan, itu ada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian titik 5-nya di Katulistiwa sebagai puncak peradaban. Kemudian kembali ke titik 0 di Batu Layang. Semua sultan dimakamkan di Batu Layang. Jadi kalau diangkakan 0, 5, 6, 1. Bukankah itu kode area Pontianak? 0 derajat, 5 menit, 6 second, 1 detik. Titik koordinat letak kota Pontianak. Jadi kalau bicara Masjid Jami, tidak bisa dipisahkan dengan Istana Kadriyah. Satu kesatuan yang terbedakan, tapi mengandung filosofis, mengandung dimensi semiotika, lambang, dan mengandung makna yang luar biasa.
0: Sementara itu, mihrab masjid berdenah segi enam yang melambangkan rukun Islam. Bentuk mihrab ini mirip dengan mihrab masjid Tanah Grogot di Kalimantan Timur. Di dalam mihrab terdapat sebuah mimbar warna kuning mengkilat dengan berbagai ukiran indah berwarna keemasan.
1: Kemudian di atas mimbar ini terdapat inskripsi huruf Arab yang menyatakan bahwa Sultan Syarif Utsman membangunnya pada hari Selasa. Jadi kayak prasasti itu sebenarnya. Bulan Muharram tahun 1237 Hijriah, Sultan Syarif Utsman 1819 sampai 1855 itu adalah rentang waktu dia menjadi sultan, atau sultan ketiga Pontianak tercatat sebagai sultan yang pertama kali meletakkan pondasi masjid ini. Tadinya kan musola saja. Sekitar tahun 1621 Masehi atau bertepatan dengan 1237 Hijriah, menggantikan bangunan masjid kecil musola yang dibangun ayahnya Sultan Abdurrahman.
0: Tengku Mulia Dilaga menilai arsitektur dan bentuk dari Masjid Jami hampir semuanya masih asli. Pengurus masjid memang sengaja mempertahankan keaslian bangunan yang bernilai sejarah tinggi tersebut. Mengingat Masjid Jami adalah ikon budaya sekaligus saksi perkembangan kota Pontianak dari waktu ke waktu.
1: Sekitar tahun 1950-an, pernah ada upaya untuk mengubah arsitektur dari bentuk aslinya. Waktu itu sempat dibangun 2 buah menara tambahan di pojok masjid yang tingginya kira-kira 20 meter. Lalu ketika itu Sultan Hamid pulang ke Pontianak dan beliau tidak senang atau tidak serak melihat bahwa ada menara yang 25 meter. Beliau memerintahkan supaya bangunan baru itu dibongkar dan bentuknya dikembalikan asli semula. Padahal pada waktu itu menara itu sudah 90%. Jadi sejak saat itulah upaya-upaya untuk mengubah bentuk atau arsitektur Masjid Jami tidak lagi pernah dilakukan hingga kini.
0: Saudara, demikian paket wisata religi produksi RRI Pontianak yang mengangkat sekelumit kisah tentang Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid tua yang syarat nilai historis, mengandung filosofis tinggi, memiliki unsur semiotika dan menjadi ikon kota Katulistiwa.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Silih! Hoi! Memang sedap kain lagu tadi, Silih.
2: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
1: Aku di atas goyang-goyang, Silih.
2: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
1: Tapi dengarkan, Silih, ya. Nah. Medan luar batas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
2: Mau yang sedap? Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Awas-awas kusut semua.
1: Jadi?
2: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Kita bergoyang bersama-sama.
1: Boleh.
2: Tarik, Wayong.
1: Goyanglah.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marieta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat, menjelaskan tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk nyamai gerai.

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Nah, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan. Memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu. Kata kami gagal.
0: Tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuasulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
2: Ada tahapannya ya. Yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak. Tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang, dan ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian Temuai Datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
2: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menarik kan. Nah, pada sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dianu apa dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi anu fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian Temuai Datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuasulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
2: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi, itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau Temuai Datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
3: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini penyekatan baru di internal kami ya sama teman-teman penyuluh budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penjambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

Pakaian adat adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan, sehingga dapat membaca, memahami, dan mengambil nilai-nilai positif yang terkandung pada simbol budaya tersebut. Baju adat Dayak Kalimantan Barat untuk pria bernama King Baba, artinya dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Baju ini terbuat dari kulit kayu tampuro atau kayu kapuo. Sedangkan pakaian untuk wanita, King Bibinge, dibuat dari bahan dan cara yang sama dengan pakaian pria. Desainnya lebih sopan dengan perlengkapan yang menutup dada, stagen, kain bawahan, dan berbagai pernik lain seperti hiasan bulu burung enggang, manik-manik,

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Ya Bu, sebentar. Bapak gulung karpet dulu.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Jangan karpet dulu, Pak. Itu yang penting aliran listrik kita, Pak. Matikan dulu. Bahaya, takut nyetrum.
0: Oh iya, iya Bu. Untung Ibu ingatkan Bapak.
2: Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega. Rasa begah pun dah berkurang.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: Allahumma jalli rahmatan wa sanuri ala kubur wa maj'al kabrahu
4: haudatan. Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Makam Opu Daeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Daeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, hari Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, dekatlah bulan Maulud, itulah ramai orang Islam lah. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, penyakit. Mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah lah. Untuk mohon berkah ya lah, mengenang jasa-jasa dia, kan pahlawan Islam. Ini kan harus masuk wali Allah. Kita baca Yasin, Fatihah, nabur bunga itu kan para malaikat senang wangi-wangian itu. Tadi sih memang dan sangki

0: Siapakah Opude Yang Manambon? Ia adalah seorang ulama yang menyebarkan agama Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memberlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebelumnya Opo Manambon ini kerajaannya kan masih agama Hindu. Tapi Bantar itu kan di Sidiniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Opo Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia mengantau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, matuk Sultan Johor. Dia suka membantu orang yang mana, bantu yang lemah lah gitu. Jadi Sultan Johor, kelahi pang saudara itu juga membantu. Setelah itu Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat didamaikan oleh Opude Manambon. Lalu Opude Manambon ini kawin anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Istilah permintaan dia, karena di atas bukit itu berarti kan istilahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas, ilham itu datang di atas. Wahyu kan Nabi ilham itu, maka dia di atas bukit, maka orang itu selalu diijabah. Nah, udah amanah dia memang mudah-mudahan. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah, bukit ramah itu tadi, musyawarah, kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: 7 makam nasional Daeng Manambon. Pupu Daeng Manambon, Syekh Muhammad Saleh, Putri Ayu, Fatih Gubantar, Pangmetam, Gantar Alam, Mangkubumi. Daeng Manambon lah yang pertama. Sama inilah Fatih Gubantar. Fatih Gubantar ni dah ya. Sidin yang ni kan kerajaan Majapahit lho. Satu yang kan satu datuk. Sidin yang satu turunan Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kerajaan Hayam Wuruk. Itulah dia menyebar tu. Sampai di sini apa. Dia berkirakan 1360 dia.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis. Terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Maradeka atau Ajoe, adik namanya Nakupuang. Hanya negeri yang abadi, yang punya tanah mereka semua, adat yang dipertuang. Nasud dia itu waktu mau tekit selamanya, dia tak mau di dada. Maka dia seperti ayam jantan, yang sabungan. Dan adat kalau dia tegakkan, itulah yang maka dia semua yang itu. Ayam jantan. Sebagai Belanda pun, lalukan Hasanuddin kan ayam jantan di timur. Mungkin seperti itu lah. Di lambang Bugis ni, kalau memperkasa itu kan ayam jantan.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opo Daeng Manambon memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi suatu jimat atau anugerah. Jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awal-awalnya di Pekana, di Perhuduan, dulu sana. Kemudian pindah lagi ke sana ke Bukit, kemudian pindah ke sini, pindah belakang, pindah baru pindah sini, ada 4 kali gitulah. Jadi kerajaan ini dayung kerajaan yang terakhir, rumah ini, karena ini Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tuh buat di sini, sebelum di sini di Bukit di tempat makam tuh, yang namun opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Dayeng Manambon di Bukit Rama. Makam Opu Dayeng Manambon, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan juga Kalimantan Barat.

Jangan lakukan pembakaran sampah dalam skala besar pada saat musim kemarau, karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Bila memang Anda ingin membakar sampah, jangan Anda tinggalkan. Tunggulah sampai sampah habis terbakar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Pontianak.

Pendengar, Enggang Gading merupakan maskot dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Mendagri nomor 4 tahun 1989. Namun, tahukah Anda siapa perancang logo Enggang Gading tersebut? Perancang logo maskot Kalimantan Barat ini adalah seorang budayawan bernama Abdul Halim Ramli. Dengan kreativitasnya, jadilah sebuah logo dengan kepala burung Enggang Gading yang mencapit bunga tengkawang tungkul. Sepintas, maskot Kalbar ini mirip dengan simbol negeri Sarawak. Namun, perbedaannya terletak pada simbol negeri Sarawak adalah burung enggang badak atau burung kenyalang, sedangkan maskot Kalbar adalah burung Enggang Gading. Perbedaan juga terletak pada tanduk di kepalanya serta pada bulu-bulu di ekornya.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami abrasi parah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa pulau ini ditinggali oleh satu keluarga dan kini tempat tinggalnya telah menjadi kelenteng, tempat saudara-saudara kita keturunan Cina memanjatkan doa.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Bagaimana semua abang selalu bersama Prompat Suara Budaya Kalimantan Barat. Jam 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini buah abang yang bersama kita di manapun buah abang mendengarkan kita, di rumah, di jalan, atau di tempat kerja, di warung kopi, di kedai-kedai, di kios-kios, di mana punlah buah abang tercegok hari ini. Mudah-mudahan semuanya, apa yang menjadi rutinitasnya, semua berjalan lancar, berjalan baik, dan hasilnya pun baik. Tak tentu hal-hal ataupun niat baiknya, mudah-mudahan semuanya terlaksana. Hari ini jumpa kita di siang ini, edisi kita di Sabtu, di 11 Juli 2026. Dan Mbak Abang, kita informasikan juga nih untuk Mbak Abang, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, untuk siang hari ini azan zuhur itu akan berkumandang. Nah, pada jam 11.52 waktu Indonesia Barat, dan saat ini masih kita kawankan Bu Abang dengan lagu-lagu pilihan. Dan Bu Abang, kita akan terus hadirkan juga informasi, serta Bu Abang bisa juga untuk mengakses langsung laman kita di rri.co.id. Ada info dalam dan luar negeri seputar Kalimantan Barat, seputar nasional, dan informasi gambar, audio, semuanya lengkap lah. Bisa dengarkan siaran kita juga melalui browsernya di nri.co.id, di radio streamingnya. Nah, di situ pilih aja nama radio streaming, kemudian pilih nama kotanya, pilih ke Prompat situ. Nah, adalah kita di siaran streamingnya. Ataupun Bu Abang bisa download langsung aplikasinya di smartphone Bu Abang melalui Play Store ataupun juga melalui App Store untuk pengguna iPhone. Bu Abang, kita lanjut ngawankan Bu Abang dengan lagu berikutnya.
0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Mabangga muslimin dan muslimat, saatnya kita kumandangkan azan zuhur. Tanda masuk waktu spesial untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Oke, Mbak Bang, ada Lucia Nirina, yaitu lagu dari Dayak Kanayan ya Mbak Bang. Yang mana Mbak Bang, kita saat ini lanjut untuk berbagi informasi dari Kabupaten Kuburaya Mbak Bang. Pemerintah Kuburaya ini melakukan pendataan dan menyurati pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ini terkait dengan kewajiban sertifikasi halal yang mulai diberlakukan pemerintah pada 18 Oktober 2026 mendatang. Disampaikan oleh Wakil Bupati Kuburaya Sukrianto bahwasanya kebijakan ini merupakan perluasan dari aturan sertifikasi halal yang sebelumnya sudah berlaku bagi pelaku usaha menengah dan besar. Yang menurutnya implementasi sertifikasi halal ini jadi momentum penting bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk sekaligus untuk memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Nah, selain memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi ataupun menggunakan produk halal, sertifikasi ini pun dinilai mampu jadi nilai tambah yang bisa memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing usaha di tengah persaingan yang semakin ketat. Sehingga Pemerintah Kuburaya mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh bank swasta dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM, termasuk memberikan edukasi mengenai pentingnya kepemilikan sertifikasi halal. Mbak Bang, selain itu juga harapannya sinergi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk tingkat kepemilikan sertifikasi halal di Kuburaya itu bisa meningkat signifikan sehingga produk UMKM daerah itu mampu bersaing di pasar dan yang lebih luas memberikan jaminan keamanan serta kenyamanan bagi konsumen.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Nah, kita dah masuk perbatasan dah ni.
4: Itu tuh patung burung apa, Batu?
3: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
4: Oh, itu ke patung burung Garuda?
3: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
4: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
3: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
3: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
3: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
4: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
3: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Betul, betul, betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Lanjut kita Mbak Abang ke informasi berikutnya. Mbak Abang, Wali Kota Pontianak meminta perbankan untuk memperluas akses kredit usaha rakyat atau KUR bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Apakah lagi dari 10 program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Kota Pontianak tahun 2025 itu hanya program KUR yang belum mencapai target. Nah, di mana disebutkan bahwasannya peran perbankan ini sangat strategis dalam mendukung target pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan sektor keuangan dan inklusi keuangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045. Nah, menurutnya Mbak Abang, kredit usaha rakyat ini merupakan instrumen penting untuk memperkuat sektor real, terutama bagi UMKM yang selama ini itu masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan. Karena itu, mendorong bank penyalur KUR untuk lebih proaktif menjangkau masyarakat yang layak tetapi belum terlayani. Apakah lagi dengan adanya roadmap TPAKD Kota Pontianak 2026-2030, peran tim percepatan akses keuangan daerah itu semakin penting dalam mendorong perluasan akses keuangan di daerah. Nah, sementara itu Mbak Abang, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat Rohma Heriati menyampaikan dari 10 program kerja TPAKD Kota Pontianak tahun 2025, sebanyak 9 program itu sudah terrealisasi sesuai target, bahkan lebih dari 100%, tetapi masih terdapat satu program yang realisasinya belum mencapai target. Nah, kemudian capaian ini itu perlu dievaluasi terutama karena berkaitan dengan sektor perbankan yang berada dalam pengawasan OJK, dan mengajak pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan untuk ikut membahas kendala yang menyebabkan targetnya belum tercapai.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.

0: Me.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baiklah, lanjut kita ke informasi berikutnya. Kita balik lagi ke Kabupaten Kubu Raya, di mana Mbak Abang, Bupati Kubu Raya Sejo menyebut daerahnya sebagai miniatur Indonesia karena dihuni oleh masyarakat dari 6 agama dan setadanya ada 17 etnis, sehingga menjaga kerukunan dan persatuan itu jadi pondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Kubu Raya itu punya kekuatan sekaligus tanggung jawab bersama yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan semangat persatuan. Dan dia menegaskan persatuan dan kesatuan itu menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya. Karena itu, pemerintah daerah itu akan terus menjaga kondusivitas masyarakat supaya pembangunan bisa berlangsung secara berkelanjutan. Kemudian juga harmonisasi antarumat beragama itu jadi modal dasar pembangunan. Menurut dia, sebesar apapun anggaran yang dimiliki pemerintah, kalau tidak akan memberikan manfaat optimal kalau masyarakat hidup dalam konflik ataupun perpecahan. Sehingga untuk memperkuat upaya itu, pemerintah daerah itu mendukung keberadaan FKUB sebagai mitra strategis dalam membangun komunikasi, edukasi, dan mediasi di tengah masyarakat. Dukungan itu pun diwujudkan melalui penyediaan fasilitas kerja serta bantuan operasional bagi forum tersebut. Sementara itu, Ketua FKUB Kubu Raya periode 2026-2031 Ahmad Sudi menyebutkan bahwa pihaknya akan memperkuat peran forum sebagai wadah komunikasi dan penyelesaian sebagai persoalan keagamaan melalui pendekatan dialog dan musyawarah. Kemudian FKUB itu akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya untuk mendeteksi dini potensi konflik dan memperkuat toleransi sehingga Kubu Raya tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan harmonis.

0: Gampang-gampang gak Parit nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, Parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam Parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, Parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak. Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.

0: Sopan santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung.

0: Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dan tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Sam, balik sekolah ni. Kau nak mana?
1: Dah, kau ni tergesa-gesa sekali, Kak. Emang ada apa, Joy?
0: Kau ingat aku, yuk. Tadi ada orang minta bantu aku hantarkan obat saudaranya yang lagi sakit. Kasihan orang tu tadi. Motor mogok depan sekolah kita.
1: Alamak kau ni. Mudah benar kan nak bantu orang? Baik sama orang sih. Boleh, Joy. Tapi sekarang ni kita harus hati-hati.
0: Kenapa pula?
1: Joy, zaman sekarang ni pengedar narkoba pakai modus baru untuk mengedarkan narkobanya. Nah, salah satunya memanfaatkan pelajar kayak kita-kita ni dengan dalih minta tolong hantarkan obat ke saudara atau kawan. Makanya coy, kalaupun kita nak nolong orang, kita harus tahu obat atau barang apa yang harus kita hantarkan. Jangan sampai kita terjebak hantar narkoba. Bahaya.
0: Benar gak kau ya? Bisa-bisa kita yang tangkap polisi nanti.
2: Oh, bang.
3: Ya. Kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Yalah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Yalah, abang pergi duk ya?
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi apa?
3: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan gak ke, bang?
3: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut ya.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi betul.
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapu bak sayur ni tawa

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Lempok durian adalah salah satu kuliner tradisional Kalimantan Barat. Bentuknya seperti dodol yang terbuat dari durian. Jajanan khas ini bisa kita temukan di berbagai kota di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging durian yang melimpah saat musim panen di Pontianak dan kini menjadi salah satu makanan khas di Kalimantan Barat. Lempok durian terbuat dari daging buah durian ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matangnya merata. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa dari lempok durian.

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapakan daan pakai helm?
0: Daan jari hiu, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panas

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Maaf kak, ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
1: Oh ini bang, lagi ada donor darah.
0: Ya elah, kirain ada apa. Udah antriannya banyak gitu. Mending santai-santai aja di rumah.
1: Si abang, manfaat donor darah itu banyak loh bang. Dengan donor darah, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
0: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
2: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita, nyawa bagi mereka.
3: Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi, karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kuah, makanya ame sampe diri ketinggalan.
0: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu, dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus boh, ame lupa.

0: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
1: Kita dah masuk perbatasan dah ni.
2: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
1: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
2: Oh, itu ke patung burung Garuda?
1: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
2: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
1: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon itu apa tuh?
1: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
1: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
2: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
1: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat ke tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan sebenarnya petuah-petuah, kearifan-kearifan lokal yang tersimpan di dalam Bedande itu.
0: Banyak hikmah yang dapat diambil saat pedande atau orang yang bercerita tentang suatu peristiwa atau ketokohan raja-raja yang berkuasa pada waktu itu. Satu di antaranya bagaimana keberanian masyarakat memberikan nasihat atau kritikan kepada raja-raja yang saat memerintah penuh dengan ketidakadilan terhadap masyarakatnya. Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang, ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta, ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya, ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika Bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya Bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya, ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah, ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan, seperti Bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi Bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah, ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya Bedande dari bumi Tariga Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4

0: merupakan ibu kota Kalimantan Barat yang memiliki keunikan tersendiri. Selain memiliki sungai yang masuk dalam kategori sungai terpanjang di tanah air, Pontianak juga memiliki sebuah monumen yang sangat menarik, yakni Monumen Tugu Katulistiwa. Tugu Katulistiwa sendiri saat ini menjadi ikon bagi kota Pontianak. Tugu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 ini kini telah berusia 94 tahun. Tugu Katulistiwa dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penanda titik nol garis Katulistiwa. Anawi, selaku pengelola dan lokal guide di Tugu Katulistiwa, mengatakan pada awal pendirian Tugu Katulistiwa tahun 1928, tugu ini dibangun dengan sangat sederhana, berupa tonggak atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan patok. Dan di atas patok atau tonggak ini diberi tanda panah sebagai penunjuk garis ekuator. Pembangunan patok Katulistiwa dilakukan oleh ahli geografi asal Belanda. Ditambahkan Asnawi bahwa tonggak atau patok Katulistiwa dibuat dari kayu asli Kalimantan.
1: Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Pontianak itu memiliki sebuah brand ya yang dinamakan dengan Tugu Katulistiwa, yang kita kenal dengan Tugu Katulistiwa. Di mana tugu ini berlokasi di Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Monumen ini yang aslinya dibangun oleh Belanda ya. Pada tahun 1928 menggunakan bahan dari kayu besi atau kayu ulin, atau kalau kita Kalimantan Barat itu namanya adalah kayu belian, berdiameter 30 x 30. Jadi kayunya itu sekarang sudah berusia ratusan tahun. Dan fungsi dibangunnya monumen itu adalah sebagai tanda, sebagai patok menurut Belanda bahwa tepat di posisi berdirinya tugu itulah lintasan atau belahan garis Katulistiwa itu berada, atau garis lintang 0 derajat itu berada. Kemudian monumen ini mulai berkembang sejak di canangkan sebagai salah satu destinasi wisata yang menjadi perhatian ya, artinya destinasi utama yang ada di Kota Pontianak pada tahun 1991, pertama kali dicanangkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada saat itu.
0: Menurut Asnawi, Tugu Katulistiwa sudah mengalami penyempurnaan pada tahun 1930. Penyempurnaan dilakukan dengan mengganti tanda-tanda lingkaran. Sementara pada tahun 1938 kembali dilakukan oleh opsitek atau arsitek bernama Silaban, sehingga bentuk Tugu Katulistiwa berbeda dari bentuk aslinya. Bangunan hasil penyempurnaan terdiri 4 tonggak kayu belian, masing-masing berukuran 0,3 meter. Tinggi tonggak depan 3,05 dari permukaan tanah, sedangkan tinggi tonggak bagian belakang sebagai bagian lingkaran dan anak panah penunjuk arah adalah 4,4 meter. Sementara itu, Edi Purwanto selaku Kepala Bidang Pariwisata pada Disporapar Kota Pontianak mengatakan keberadaan Tugu Katulistiwa sebagai aset yang dimiliki oleh Kota Pontianak harus dipelihara dan dimanfaatkan sebagai objek wisata. Karena dengan adanya Tugu Katulistiwa, maka ada momen di mana matahari tegak berada di atas kepala, sehingga pada saat itu tidak akan ada bayangan yang akan timbul bila kita tegak berdiri di Tugu Katulistiwa. Momen ini disebut sebagai titik kulminasi matahari. Dengan adanya momen ini, maka sudah sejak lama peristiwa ini menjadi perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Pontianak.
2: Acara sesi nanti detik-detik kulminasi, insya Allah nanti pada jam 11 lewat 35 menit 57 detik. Nah, kita dirikan atraksi mendirikan telur, mulai dari telur yang ukurannya kecil, telur puyuh, telur ayam kampung, telur ayam negeri, telur bebek. Nah, nanti kita coba dirikan. Di mana pas detik kulminasi itu, kalau ada benda tegak kita dirikan, itu tidak ada bayangan. Jadi kalau kita berdiri ini, itu bayangan kita ada di bawah kaki.
0: Ditambahkan Edi, dengan adanya momen titik kulminasi yang terjadi 2 tahun sekali ini, tugu yang terletak di Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara ini kerap menjadi tujuan wisata bagi wisatawan, baik lokal maupun dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Dengan demikian, maka pemerintah Kota Pontianak setiap saat selalu membuat event sekitar Tugu Khatulistiwa untuk lebih menarik pada wisatawan.
2: Peran pemerintah selalu ingin meningkatkan kunjungan wisatawan, tentunya melalui penyelenggaraan berbagai event, baik yang ada di event pariwisata maupun event budaya dan juga event olahraga. Sehingga mudah-mudahan dengan event tersebut dapat menjadi magnet guna menarik kunjungan wisatawan, ya yang tadi, wisatawan lokal, nusantara maupun mancanegara, karena memang berpengaruh dan dampak multiplier efeknya itu sangat baik untuk peningkatan ekonomi di Kota Pontianak.
0: Sementara itu, Cesa, salah seorang pengunjung, mengatakan meskipun dirinya merupakan penduduk Pontianak, namun dia baru kali ini mengunjungi Tugu Khatulistiwa pada saat kulminasi matahari. Selama ini, dirinya hanya mendengarkan cerita atau mencari informasi mengenai Tugu hanya dari media massa, baik elektronik maupun cetak.
3: Saya pertama kali mengikuti festival Pesona Kulminasi ini. Seru sih sebenarnya, maksudnya kayak menarik, terutama saya kan awal-awalnya kayak cuma lihat di koran, lihat-lihat di Instagram terkait postingan titik kulminasinya. Sekarang udah bisa lihat langsung. Senang gak sih, pengalaman baru juga buat ngelihat peristiwa ini gitu.
0: Cesa berharap bahwa event ini dapat terus dilaksanakan sebagai ajang memperkenalkan objek wisata edukasi yang ada di Pontianak. Selain itu, dirinya juga berharap seluruh masyarakat dapat menjaga lingkungan sekitar Tugu agar lebih tertata indah dan tentunya akan menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Suku Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Yan, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih tahu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, ndak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi tertinggi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tarian Donggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Donggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Donggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar, dan akhirnya berkembang hingga saat ini.

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
4: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.

0: sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah hege pak, nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kua. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus boh, ame lupa.

0: Usa atau jamah berarti mencoba, mencicipi, atau menjamah makanan. Tradisi Pusak ini berlaku pada masyarakat Melayu, khususnya pada masyarakat Melayu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Bagi masyarakat di dua daerah ini, jika seseorang melanggar tradisi Pusak, dipercaya akan ada kesialan yang akan menimpa mereka. Misalnya saja, seseorang yang akan melakukan perjalanan ditawari makanan, tapi mereka tidak sempat untuk memakannya. Dan mereka juga tidak mau menjamah atau melakukan pusak pada makanan itu. Maka dipercaya mereka akan mengalami kecelakaan. Atau ketika ada seorang suami yang akan pergi ke ladang atau ke suatu tempat, dia tidak sempat makan apapun. Maka seharusnya sebelum pergi, dia harus memakan minimal sejumput makanan, bisa nasi, lauk, atau bahkan bubuk kopi. Namun ketika pusak tidak dilakukan, bisa saja dia tersesat walaupun jalan itu tiap hari dilewatinya. Itulah tradisi mencoba, mencicipi, atau menjamah yang dalam bahasa Melayu Ketapang dan Kayong Utara disebut pusak.
1: Pak, anung nambah keropok tinggi agi ya?
2: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya?
3: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya Rp20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
2: Iya, Kak. Boleh.
3: Jadi, total semuanya Rp20.200 ya, Pak.
2: Oke.
1: Okay. Bapak mau pakai kantong plastik?
2: Kan cuma nambah Rp200 nanya.
1: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
2: Ahu, kenong. Tahu dari siapa ya?
1: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mungkin kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
2: Oh, gie.
1: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mungkin kita tetap pakai kantong plastik kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak tak kasihan ke dengan masa depan anung tuh, eh?
3: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
2: Iya, Kak.
3: Mau pakai kantong plastik?
2: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
4: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
5: Ah, itu dia.
6: Cincah Rasila.
7: Mau beli panci ke Pontianak.
6: Bos.
7: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
8: Makan kelepon di terang bulan.
6: Cantik.
8: Hari pun gelap, tinggal begagap.
6: Cantik, sedap.
8: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
6: Betul.
9: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
10: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
11: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Uang asak bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asak ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asak ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asak yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Udin, kau mancing di situ, udah dapat belum ikannya?
2: Tak ada nih, Jak. Hah? Kau di situ, ada gak dapat?
1: Hah? Tak ada gak nih? Ngapu yuk? Dah berapa hari ini kita mancing sini, ikan tak mau makan umpan kita.
2: Jak. Coba kau tengok air sungai kita ni. Kenapa gitu warnanya ya?
1: Alah, haa ya. Apa air sungai kita ni? Banyak sampah, bau lagi tu.
2: Oh, pantas. Jak, air kita dah tercemar. Curiga aku, ikan ni dah pada mati.
1: Haa lah, betul kayaknya kata kau ni, Din. Kalau air sungai dah tercemar kayak gini, bercogok lama pun kita mancing sini, tak mungkin ikan mau makan umpan kita.
3: Stop membuang sampah di sungai demi masa depan anak cucu kita.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ya mak, lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek pak, nen aku agik nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada teh. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kua. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus boh, ame lupa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Abang. Kita kembali bersama di Prolada, program lagu daerah yang bisa Bu Abang download di sore hari ini di line telepon kita 0561571571, kemudian di telepon WhatsApp di 08 1157009 43. Silakanlah Bu Abang yang nak request lagu Prolada. Halo.
1: Halo
0: Prolada.
1: Halo Prolada, Bang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minta lagu.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu kemarin ya, Bang.
0: Lagu kemarin. Pak.
1: Dayung Asmara.
0: Dayung Asmara.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Yalah, sabar salamnya buat Waldi, buat Bang Yaya Wajo, Ngawi, Abang Kapal, terus buat Bang Sopian, buat Juleha sama Pak Amdananya, Kak Alan sama Pak Abiantonya, Mama Esti, Mama Muin, Mama Nuhul dengan Papa Nuhulnya, buat Kak Manis Manila, Ibu Nukalima, Mbak Lasia, Manjang Siti Email, Makam Bunda Abianya, terus buat Kak Emma Bang Junai, Kak Tina Bang Suko, Mbak Tini Waladong, terus buat Bang Jack, terus buat Pak Sangka, Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, terus buat Mok Enggal, siapa lagi ya, siapa Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nong Bakau, siapa lagi ya, Bang,
0: siapa lagi ya?
1: Udah masuk nih siapa?
0: Gitu emang.
1: Kak Nita, Kak Yunita, Kak Manis Manila, terus buat Bang Lamli, siapa lagi ya, Bang Rusi, Kak Nung Jananya, ada sangkut kota Bali itu lupa dah.
0: Lagu ini tadi daerah, ya, lagu daerah mana?
1: Tak tahu kami daerah mana, Bang. Tak salah, Banjar.
0: Oh, Banjar, Dayung
1: Asmara.
0: Dayung Asmara. Oke, mudah-mudahan ada ya, Dayung.
1: Kalau tak ada Dayung Asmara itu ya, Bang. Ya, apa tak ada sinyal.
0: Ngagak sinyal.
1: Tapi mudah-mudahan lah ada Dayung Asmara. Siap. Lagu sedap, Bang. Nah, iyalah buat abang sekeluarga. Mudah-mudahan sehat ya, Bang.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Aktivitasnya banyak, rezekinya apa yang diinginkan tercapai sekeluarga. Nah, sebetulnya buat orang rumah lah yang lagi nyedot air. Yalah, Bang, makasih banyak.
0: Oke, sama-sama, makasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Aura. Lanjut kita ke berikutnya, ada siapa? Halo Prolada.
2: Prolada, hayo.
0: Hayo.
2: Assalamualaikum, Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minta lagu Melayu, Bang Ibing.
0: Lagu Melayu mana?
2: Melayu Pontianak lah, Bang Ibing.
0: Melayu Pontianak, yang mana tu?
2: Apa-apa lagu Melayu Pontianak, Bang Ibing?
0: Kalau Pontianak apa-apa ya? Banyak. Sebut je atau cuba nyanyikan lo?
2: Bang Ibing ya lah, anuk kan.
0: lagu Pontianak. Apa ya? Banyak sih lagu Pontianak ni.
2: Yalah, Bang Ibing lah yang milih kan.
0: Saya milih kan? Iya ke? Ada Bang Bujang, ada Asam Pedas, ada Selembe, Ada, jangan cuma Melayu. Ada.
2: Jangan selemba ya tu bang.
0: Jangan selemba ya. Selemba. Ha, yalah.
2: Assalamualaikumnya tadi buat Mbak Aura Pak Moknya. Buat Bang Dekat Kartini, Bang Rosi Kak Nurjananya, Bang Syukur Kak Tina. Mas Elpa Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal. Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, Mak Kam, Bang Boyke, Mbak Aura Pak Moknya. Ya udah ya. Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Andi, Koko Ali, Mak Jang Siti emailnya, Kak Amu Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurulnya, Bang Awi Kobar, Bang Batul di Katarak, Bang Deden, Bang Febri, Bang Usada, Pak Usada, Bang Putra Tangkul, Kak Sri, Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Japar, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, buat Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, buat Bang Daeng Padila, Kak Nur Halima, buat Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Meli, Wak Jenahnya, Wak Sangka, Bang Hendra di Mempawa, Mbak Yunita, buat Haja Arbia, buat Mbak Lasia, Mak Unggal, buat Pak Longdol, Pak Ustaz Amrin, Kak Lita Karisma, Kak Ani Maharani, Mbak Kakung. Buat semua-semua lah bang.
0: Boleh.
2: Dari A sampai Z ya bang ya. Buat Bang Ipeng sehat selalu sekuasa.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Murah rezekinya. Semoga apa yang diinginkan.
0: Amin. Langsung ngilang ya. Makasih untuk ini siapa? Putri apa tuh? Putri mana ke? Halo Bro Lada. Request lagu daerah. Siapa di mana?
3: Dengan Putra Ganteng Bang Ibe.
0: Putra Ganteng di Bajem.
3: Mau minta doa. Itu lagu itu ada enggak?
0: Apa tuh?
3: Lagu Kanayan.
0: Kanayan yang mana tuh?
3: Judul apa ya? Aku nyanyi ya lo ya.
0: Macam mana? Ini sedap nih.
3: Gule-gule Adia.
0: Adia lah dia.
3: Oh Adia. Kalau tak ada, aku minta lagu mendung Ustaz Gaul.
0: Ustaz Gaul, kau tak ada Adia Ustaz Gaul. Ada.
3: Terima kasih untuk ini candu ya, tadi ada jenggol. Jaga suara. Bang Imran Ahmad. Apa siapa tu yang di Mempawa tu?
0: Siapa tu?
3: Hendra Gunawan, Bang Awi, Bang Batian, Ayu Greva, Ayu di Maluku, Diona di Kupang, Bang Deden Pekanbaru, Mak Jang Siti, Cek No, anak Mak Jang Siti siapa dah tahu lupa aku Bang Ibel.
0: Kak Imel.
3: Itu Kak Imel. Bang Japar, tak pernah tak jenggol tu. Bang Japar tu biar pro 1, pro 4 tu. Saya kadang-kadang tu Bang Ipeng, kalau apa, tak bisa masuk Bang Ipeng.
0: Iya ke? Bisa.
3: Untuk Bang Kosi, Bang Palatu, juga untuk Bang Syukur. Siapa kan ya, jaga suara udah ya. Siapa kayak apa Pak Sadi?
0: Pak Sadi,
3: Pak Sadi juga.
0: Terus?
3: Yang di apa? Di Rasau siapa doh?
0: Di Rasau. Ini Mbak Rasiem.
3: Mbak Rasiem juga. Dia tu pasti senggol tu Bang Ibe.
0: Koali tetap disenggol terus tu.
3: Juga Pabri. Mbak Kakung juga yang di Reto ya. Agu kita ada yang Sungai Kupa. Itu tak boleh lupa Bang Ibe.
0: Tak boleh.
3: Bang Padilla juga, Mak El Dua Singgit tu. Siapa ke Bang Ibe? Kau dah masuk ni memang benar ya. Gitu, untuk Mak Longana di Tahun Raya. Elma di Sat Panjang. Siapa ke ni? Masih lama apa waktu ya Bang Ibe? Kok udah masuk main blok. Oh itu Pak Mok, Mak Moknya. Bak Tinik juga ya. Yang paling cantik siapa dah yang di
0: mana?
3: Rengas kapu tu.
0: Mana?
3: Ada yang laki-laki tu.
0: Siapa dia tu?
3: Kau dah masuk memang lupa ya. Untuk dia jugalah yang di Rengas kapu tu.
0: Siapa dia?
3: Kau nanti ada buat HP ni lupa kau ingat.
0: Bang Wardi.
3: Wardi. Siapa yang bang bang? Awak meli, awak sangka ya. Yang paling dudi ni untuk bang bang lah. Banyak pakai bang bang.
0: Sama-sama.
3: Ekonomi susah bang bang yang nak madu tiga. Yang macam macam Pak Mok bang bang. Okey bang bang, selamat sore.
0: Ada.
3: Terima kasih, Bang.
0: Sama-sama, makasih balik. Baiklah, Mbak Abang. Kita akan putarkan untuk lagu-lagu yang udah di-request nih. Setelah asal, ini udah masuk waktu asal. Kita akan kumandangkan dulu azan asal. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asal.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bu Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, kabanan, nyaman betul dia parkir mobil depan rumah orang.
2: Aho, Bu, masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobilnya? Mana bisa kita masuk?
1: Tahu, dasar tak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
3: Ibu ini. Kan ini kan jalan umum. Emang salah ke kok saya parkir di situ?
2: Jalan umum sih jalan umum enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
1: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
2: Biasalah, Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Bah.
3: Siapa enggak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
1: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
2: Iya, Pak RT.
1: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
3: Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
1: Beli ikan sore-sore. Ancore.
4: Saling menghormati, menghargai, dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Gampang-gampang gak paret nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, paret nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam paret nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, paret kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu

hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin, sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking, barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Okey, memang kita lanjut lagi untuk Prolada. Halo, siapa di mana? Prolada.
1: Prolada.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri apa ni? Halo. Ya. Ini putri dari putri apa ni?
1: Putri Tantrai.
0: Kira-kira ada nama putri-putri apa kan?
1: Tak ada. Putri Tantrai.
0: Oh, Putri Tantrai. Orang semua dah jadi putri kan? Ya, takkan nak kalah. Orang jadi putri ke?
1: Lagunya Bang Ibing.
0: Lagu apa tu?
1: Lagunya Abang Jauh.
0: Abang Jauh?
1: Dari Jambi tu.
0: Abang Jauh, Abang Jauh, Abang Jauh, Abang Jauh. Yang
1: ada bang.
0: Ada ya, perasaan sih ada rasanya. Pernah diputar rasanya.
1: Dia sebar putar kan.
0: Iya ya. Abang Jauh. Lagunya untuk siapa Kim ni?
1: Lagunya pertama buat Bang Ibing. Semoga sehat selalu sekeluarga. Buat Andrea Pan, buat Emma tayang-tayang, nambang tunai. Maaf ya Emma, tadi malam ke rumah saya tak ada. Buat Tina dong syukur. Makam Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul. Mama Ririn, Manja Siti, Mel, Mbak Tini, Anista, Elni, Aura, Yunita, Dilanda, Cik Nor, Mai Jongkat, Bang Amin Sanjaya, sama Ayang, Wardi, Bang Awi, Julaiha, Nur Halima, Ani Maharani, Bang Yahya, Amoy, Lina, Ayu, Grepa, Leonardo Kupang, Koko Andi, Koko Ali, Bu Aja Arbia, Nita Pabulu Asim, Mbak Lasia, Mbah Kakung, Kak Manis Manila, buat semua-semua lah ya Bang Ibing ya.
0: Okey.
1: Bang Ibing, makasih.
0: Sama-sama.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk maklongan. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Bro
0: Ladang.
2: Request lagu daerah.
0: Request lagu daerah. Putri apa ni?
2: Putri Lakong.
0: Putri Lakong. Lagu apa kita Putri Lakong?
2: Lagu Berteh Beras Kuning ialah.
0: Berteh Beras Kuning lagu mana tu?
2: Panjang tu.
0: Tu
2: naburkan orang.
0: Apa judulnya?
2: Apa ya yang tabur
0: Beras Kuning li.
2: Beras Kuning ke?
0: Itu-gitulah
2: pokok. Panjang tu.
0: Ada.
2: Itulah.
0: Baras Kuning ada ni
2: Baras Kuning ya ke?
0: Boleh.
2: Tak ada berteh yang dadak ya.
0: Berteh yang tak ada Baras Kuning kan.
2: Ayalah. Buat Bang Ibing kalau datang ke rumah ni tabur berteh Baras Kuning. Lalu nak pergi Sekubang ni?
0: Belum ada lalu ni.
2: Kata tak anak-anak ke sana.
0: Itulah.
2: Nak mundur kata? Ayalah. Buat Dila juga. Ada juga makam tadi buat Ajak Arfiah, buat Bu Ana, Bang Andriopan, Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah, Abah Ibrahim sama Umi Salma. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Lanjut. Ada Mbak Anis, Pak Wani Ahmad, Mbok Saripah Mariam. Kak T kak, lupa sama Kak T. Lanjut. Mbok Non saya. Di Batu Layang. Setompong anak cucu menantu. Di Batu Layang. Buat Saripah Jamila kak, Sarip Mahmud kak, sekompong kak. Saya lupa gang pokok dekat Mahola lah.
0: Orang nak situ tu.
2: Yalah. Pokok sekompong di jalan masjid. Sekompong di depan masjid. Lanjut lah yang Hendra Gunawan. Buat Manis Manila. Ada juga Bang Badul, Bang Geden, Diona di Kupang, Mbak Lasium. Ada Kak Ani kan Korma. Awi, Putera Kapal. Kandai Yahya, Mael Duat Singgit. Wak Ladong Segedung. Terus Nur Halimah, Bang Jack. Kak Kartini. El Nichan sama... siapa pula ni? Siapa dia? Seri. Rayati, nama Mak lah. Gitulah. Yalah, buat yang lain yang mua-mua lah. Tampak terkecuali.
0: Siap.
2: Bang Rosi juga Nurjana. Dari Bang Amin Senjaya sampai Julaiha Bang Hamdan Hana. Mua-mua tampak terkecuali siapa ana.
0: Nibung.
2: Nibung. Habis cepat keluarga sama Mak Yohana tu ha. Berailah anak Pak Mok. Mak Mok, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Ceri, Cik No Ceria sepanjang hari. Okey, kita lanjutkan lagi ke penerapan berikutnya. Halo, Pro Lada, siapa di mana?
3: Halo, request lagu daerah.
0: Request
3: Imran
0: lagu daerah.
3: Imran Ahmad di Ambawang Kuala.
0: Kalau ni putera apa ni?
3: Alamak Farid Masigi, Bubu Raya.
0: Orang dah berputera puteri, kalau ni putera apa kata saya?
3: Oh eh, putera apa ya? Putera anak kali ya? Putera Kangkung Malu kali ya?
0: Dah ada dah, puteri Kangkung Malu ada.
3: Oh dah ada?
0: Ada dah.
3: Oh hai, anak putera Cengkudu ya lah.
0: Jadi
3: pahit-pahit nyaman tu Bang Ibing.
0: Itulah yang nyaman tu. Apa kita untuk pakai bungkus?
3: Oh, Bang Ibing.
0: Bungkus botok.
3: Belikan garam lu.
0: Itulah saya lupa.
3: Suruh beli garam pergi kan.
0: Pergi ngandai kan dah.
3: Baru balik makan sayur ke masa tawar.
0: Oh, baru tahu rasa.
3: Lagu apa ni Bang Ibing?
0: Lagu apa? Lagu daerah kita. Macam biasa.
3: Lagu daerah lagu Bugis ya Bang Ibing? Apa kira-kira
0: tu?
3: Lagu Bugis
0: tu? Boleh sebut ya. Apa tu?
3: Pokok Bang Ibing lah cari. Yang penting Bugis lah.
0: Okey, boleh. Mok yang rancak yang
3: Bang Ibing lah.
0: Yang ano?
3: Bang Ibing lah cari ya.
0: Boleh.
3: Salamnya apa Kak No tadi tu sepumpung-sepumpung memang apa gitu. Yalah salam saya lah buat Kak Nor ya di Bakau sana ya. Salam Kak Nor buat Mas Tana, sahabat saya tu.
0: Siapa?
3: Mas Tana, Mas Tana pemain Mas... melodi tu.
0: Oh, Mas Tana pemain melodi.
3: Yalah wabil khusus lah untuk Bang Ibing sekeluarga ya. Semoga sehat
0: kasih.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Semoga diberkahi rezeki yang lancar.
0: Amin.
3: Dan untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya semoga lancar jugalah.
0: Amin ya Rabbal
3: Alamin. Buat Kak Noh tadi, buat Mak Kam, buat Emma Selpa sama Bang Junai, Mak Nurul dengan Pak Nurulnya, buat Mak Kam, buat Mak Anjang Siti. Buat semua-semua lah ya.
0: Okay.
3: Dapat kecuali rekan-rekan perempat. Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan diberkahi rezeki yang lancar juga lah.
0: Amin.
3: Buat Bang Ibing, mak kasih banyak lah.
0: Sama-sama, mak kasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kasih untuk Bang Imran Ahmad. Baiklah, Mbak Abang, tiga penelpon sudah kita terima. Kita lanjut untuk kembali mendengarkan lagunya. Ini dia ada Abangku Jauh, terus lagu Banjar, terus ada lagu Ugi.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kak Mujal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Maaf kak, ini ada apa ya? Kok rame banget yang ngantri?
4: Oh ini bang, lagi ada donor darah.
3: Ya elah, kirain ada apa. Udah antriannya banyak gitu, mending santai-santai aja di rumah.
4: Si abang, manfaat donor darah itu banyak loh bang. Dengan donor darah, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dan manfaatnya baik juga untuk kita sendiri. Salah satu manfaat kesehatan dari mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung kita senantiasa sehat, membakar kalori, dan membantu menurunkan berat badan, terus menurunkan resiko kanker, dan bisa juga meningkatkan produksi darah yang lebih stabil. Bagian dari periksa kesehatan menjadi lansia yang sehat, serta dapat menurunkan kolesterol.
3: Wah, ternyata manfaatnya banyak ya. Bisa menurunkan berat badan, gak perlu diet dong. Aku ikutlah kalau gitu.
5: Jika kamu sudah berusia 17 tahun dan berat badan minimal 45 kg, sedang tidak mengkonsumsi obat-obatan, sehat jasmani dan rohani, ayo donorkan darahmu di unit donor darah di sekitarmu. Satu tetes darah kita, nyawa bagi mereka.
6: Menebo kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: melawan arus si ikan belana.
1: Okey, Mbak-Mbak, lanjut lagi. Kita masih ada waktu kita di sore hari ini. Silakanlah untuk Mbak-Mbak yang pengen request lagu daerah berikutnya. Ada siapa menelpon kita? Halo, Bro Lada.
2: Halo, Bro Lada, hayo.
1: Hayo, siapa di mana?
2: Dari Lawang Pawah ni, Bang Ibe.
1: Oh, Lawang Pawah. Pawah belah mana lo ni?
2: Belah
1: Timur. Belah Antibau, belah
2: Goboyan.
1: Oh, ha. Apa khabar?
2: Baik, Bang Ibe.
1: Oh, baik, ya.
2: Lagu Bang Ibe, apa khabar ni?
1: Oh, sihat, Alhamdulillah. Baik, sihat walafiat kita. Mudah-mudahan selalu sihat.
2: Semoga
1: amin.
2: Semua selalu keadaan sihat dia, Bang Ibe, ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Lagu apa kita?
2: Saya minta lagu daerah Jawa Barat, boleh tak?
1: Boleh, kan Bapak tak boleh pula.
2: Judulnya Es Lilin.
1: Es Lilin, boleh. Ada
2: Bang Ibe?
1: Ada.
2: Okeylah kalau gitu, saya salam untuk semuanya ya. Dengar, monitor di mana pun berada. Buat Bang Ibe yang saya ucapkan banyak terima kasih.
1: Sama-sama. Sama-sama.
2: Selamat sore Bang Ibe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Hendra ya. Lanjut kita ke telepon berikutnya. Ada siapa? 0561571571 dan WhatsApp 0811570043. Silakan Bu Abang dengan lagu daerah berikutnya. Ada siapa? Halo, Bro Lada.
3: Hayu. Dari Kanda.
1: Kanda. Putera apa nama kemarin tu?
3: Apa?
1: Putera apa nama kemarin tu?
3: Putera Wajok.
1: Putera Wajok. Yang lagi ada nama lain putera apa gitu kan?
3: Saya nak minta lagu Jawa.
1: Lagu Jawa apa tu?
3: Kalau yang ini apa judul bangi-bangi?
1: Yang mana tu? Ini saya suka ni.
3: Pengen ku tidi nyanding kowe selawase.
1: Nenek.
3: Oh, cewek penyanyi malah gata.
1: Cewek nyanyi ya. Apa judul nanti ya?
3: Penyanyi si tak tahu sejudul malah gata.
1: Malah gata. Pokoknya cewek nyanyi ya, tak? Malah gata. Macam mana tadi tu?
3: Pengen ku sini nyanding ku selawase. Ono wong liyo. Kok gitu?
1: Okey, mudah-mudahan ada ya. Lagunya kirim untuk siapa?
3: Pertama buat Bang Ibeng sekeluarga, semoga sihat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Buat Bang Hendra tadi juga. Mau ada salam. Buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
3: Buat Mak Jang Siti, Imel, Mak Kam, Bu Ana, Kak Julaiha, Bang Hamdan Ana. Terus buat Wardi, Aura Pak Mo. Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin. Buat Bang Awi, Bang Bahtiar, Bang Herman. Kak Nordi Bakau, Kak Nordi Segedong. Kak Manis Manila, Kak Wati, Bang Fadila. Terus buat siapa je? Buat semua kali Bang Ibe. Tanpa terkecuali.
1: Okeylah. Mudah-mudahan ada lagunya ya.
3: Iyalah. Untuk seseorang.
1: Siapa orang ni? Sebutlah nama tu.
3: Pokoknya berinisial K lah.
1: K tu.
3: Saya sebut ni.
1: Kak Maria.
3: Itu makan.
1: Dah pula makau lah masalah pula Rian tu. Iyalah. Ada ki?
3: Buat Bang Ibe. Oh, itu ya.
1: Ujung tak ada? Ujung lah.
3: Ha?
1: Awal kah ujung lah?
3: Ujung lah.
1: Ujung lah
3: A.
1: Ujung lah A.
3: N. N sama A ujung
1: A. N-A. Oh, berarti kameli- kamelia ni. Ha? Kamelia kali.
3: Kamelia ke? Ya, pokok yang merasa K lah.
1: Ah, yelah kalau gitu.
3: Buat Bang Ibang yang bertugas, semoga sekeluarga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa? Putra Wajo tadi tu. Cuma lagunya ni saya masih bingung. Ah, dinyanyikan pula tadi tu. Apa tadi itu? Yang tahu boleh kasih tahu saya apa judulnya tadi itu yang dinyanyikan oleh Bang Anok tadi itu siapa? Bang Yahya tadi itu. Maaf Bang terputus, belum boleh salam. Oh ya, tak apa, aman, tenang ya. Okey, buat Abang, kita masih bersama di Prolada, Regis Lagu Daerah di 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Prolada.
4: Program Lagu Daerah, Bang Ibe.
1: Program Lagu Daerah.
4: Dari Bang Wadi, Rengas Kapuas.
1: Bang Wadi, Rengas Kapuas. Ah.
4: Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah, sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Ah, Bang Wadi masih tahu ni judul lagu ni.
4: Alamak. Saya kok soal itu, saya kok koplo, saya tak tahu memang.
1: Apa tadi itu?
4: Kalau malah kalau dangdut saya kasih kat saya. Kalau dangdut si saya tahu.
1: Lagu yang ya?
4: Kok itu nampak yang banyak nyanyikan tadi lagu irama koplo, tak ngerti saya.
1: Tak ngerti.
4: Kok ngerti saya kasih tahu. Saya minta lagu Jawa di boleh tak?
1: Boleh. Apa tu?
4: Dari Sony Jos.
1: Sony Jos judulnya?
4: Wong Deso.
1: Wong Deso. Taya. Wong Deso. Wong kau tak ada? Ada?
4: Kau tak ada lagu Bugis dari Sepiyama tu bang eh.
1: Sepiyama? Apa tu?
4: Tak salah. Papojimu Papojiki.
1: Papojimu?
4: Papojiki. Tak salah judul tu.
1: Selfie Yama.
4: Yama. Okay.
1: Apa tadi itu Papoji?
4: Papojimu, Papojiki, nak salah judul tu yang Bugis tu.
1: Kau selfie Yama yang ada Puwale, Papojiko, Papojiki.
4: Itu yang salah satu dia.
1: Puadai Papojiko Mapojiki.
4: Itulah dia maksud saya tu.
1: Oh itu.
4: Tak ada wong deso tadi tu.
1: Kau tak ada wong deso ya. Okey, boleh.
4: Jadi nyapa-nyapanya.
1: Siap.
4: Kita ni bang ya. Buat Bang Yahya tadi tu. Bang Ipeng juga. Buat Bang Hendra, Bang Antiopan. Buat Leha. Buana Kak Amoy Makam Pak Syukur Buktina. Kecuali lah kali bang ya.
1: Okey.
4: Lainnya fotokopi kawan-kawannya yang belakang tadi tu. Buat Bang Ibn selamat bertugas bang.
1: Yo sama-sama.
4: Bang, terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah kalau gitu Mbak Bang, kita lanjut untuk dengarkan lagu-lagu yang ada di request tadi. Mudah-mudahan ada ya lagu anak tadi itu betul lagunya yang dipilih. Kita dengarkan dulu. Ini ada Es Lilin.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Okey, Mbak Bang, masih cukup untuk satu penelpon terakhir. Sila. Terakhir, sila. Ada. Di WA tak ada. Saya cuba ke telpon biasa. Apakah ada? Halo. Perlu ada. Siapa di mana?
1: Hayo. Dengan Julaiha Pancabakti, alias Putri Bunga Melati.
0: Langsung ya ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Julaiha. Request lagu apa kita?
1: Sister Andi, Kuli.
0: Kuli?
1: Dari Iban, Malaysia.
0: Okey, boleh.
1: Salamnya buat semua-semua aja, Bang Ibing, ya? Buat Bang Ibing, makasih Bang Ibing.
0: Ya, sama-sama. Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya apa tadi itu? Kuli. Okeylah buat abang, mudah-mudahan ada. Tapi kalau lagunya Sylvester Andy ini ada belum dengar saya yang judulnya Kuli itu ya. Baiklah buat abang ya. Tadi ada penelpon terakhir yang mana itu menjadi penelpon penutup untuk jumpa kita. Ya, mudah-mudahan lagunya pun ada, Sylvester Andy dengan judul lagunya Kuli ya. Baiklah buat abang, makasih belonggo untuk semuanya. Buat abang di mana pun berada yang bersama Perempat di sore hari ini, makasih belonggo. Saya pun tabik pamit undur diri. Ada tim kerabat siar berikutnya yang akan melanjutkan hingga tengah malam nanti dengan ragam acara lainnya, hanya di Perempat, suara budaya Kalimantan Barat. Salam budaya untuk semuanya. Tabik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah tak sila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: buat mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia mak?
0: Kau lihat jangan ya. Kompong kau ni masih hidup. Senyalaknya.
1: Allah mak, lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu ha mak di tepi.
0: Ah itulah kau tu. Ah cuba kalau mak tak kedapuk. Ah terbakar dah rumah kita ni, apa nak jadi jah. Ya Allah mak, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Waduh, udah ngantuk nih. Kita nepi dulu ya buat istirahat.
1: Aduh Pak, jangan berhenti dong. Kan sebentar lagi kita juga sampai. Ibu udah gak sabar ini ketemu keluarga besar. Sudah 2 tahun loh kita tidak pulang kampung.
0: Gak boleh seperti itu. Bahaya loh Bu, kalau kita lanjutkan terus. Nanti tiba-tiba Bapak ketiduran bisa nabrak loh.
1: Ketiduran gimana? Bapak tadi kan sudah minum kopi.
2: Lebih baik kita berhenti dulu. Tidak boleh menyetir saat keadaan mengantuk, berbahaya. Tadi Ade juga baca info dari Kemenkes. Jika kita kelelahan dan mengantuk saat perjalanan, disarankan untuk istirahat daripada hanya minum kopi.
0: Tunggu, biar lama, asal selamat.
1: Ya udah. Kita berhenti dulu deh. Ibu juga mau ke kamar kecil nih.
3: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Juga bisa simak siaran kita di 94.3 MHz. Dan dimanapun bisa disimak ya Mbak Abang, bisa di RRI Digital maupun di streaming kami di rri.co.id serta platform RRI lainnya ya. Bisa di TikTok, Instagram, Facebook maupun YouTube Perempat RRI Pontianak. Melampu Abang di hari ini, senang sekali saya bisa temani Bu Abang ya, hari Sabtu 11 Juli 2026 ya, dengan serangkaian acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Perempat RRI Pontianak. Di awal jumpa kita, nanti kami nak sampaikan informasi mengenai wisata ya di Peser dari jam 17 sampai jam 18, dilanjutkan dengan adat kita jam 18 sampai jam 19, kemudian dilanjutkan dengan ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Kemudian jangan lewatkan Bu Abang, ada bijak berpantun yang sebelumnya dirangkai dengan legenda kita. Kemudian selepas bijak berpantun, pukul 21 sampai jam 22 ada hasanah budaya daerah. Nah, kemudian selepas hasanah budaya daerah, jazz musik temani Mbok Abang dari pukul 22 sampai tuntas kebersamaan kita hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Baiklah Mbok Abang, untuk kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, nanti informasi kumandang azan maghrib itu berkumandang pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, dan kumandang azan isyaknya pukul 19 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat.

0: Anong nambah keropok tinggi lagi ya?
1: Oh iya iya. Kak, tambah ini satu lagi ya?
2: Tambah yang ini satu ya Pak. Jadi total belanjanya 20.000 ya Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya Kak, boleh.
2: Jadi total semuanya 20.200 ya Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah 200 rupiah nanya.
0: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu kenong, tahu dari siapa?
0: Guru lah Pak, si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang Pak.
1: Oh gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tu eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
4: Baik, Wabang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan tentunya di sore hari ini, Bu Abang, ngomong-ngomong tentang jalan-jalan, terutama kita lebih mementingkan wisata, Bu Abang ya. Baik itu wisata alam maupun wisata edukasi dan wisata-wisata lainnya. Nah, kali ini ya, Bu Abang, kami akan ajak Bu Abang untuk melihat ya, atau mengamati, atau bahkan mungkin Bu Abang udah ada yang pernah pergi. Nah, di Mempawah ini ada Mempawah Mangrove Park, Bu Abang. Di sini bukan hanya sekedar wisata alam, tapi pun bisa jadi wisata edukasi. Nah, jadi hutan mangrove yang pertama ini adalah Mempawah Mangrove Park atau MMP. Nah, ini berada di Desa Pasir, Kabupaten Mempawah. Nah, selain sebagai penahan abrasi, hutan mangrove ini juga menjadi salah satu destinasi wisata yang tentunya menarik untuk dikunjungi. Nah, jadi di Mempawah Mangrove Park ini bisa kita saksikan, Bu Abang, banyak sekali deretan pohon-pohon mangrove ya, terutama yang asri serta pantai dengan sunset yang indah. Nah, jadi keindahan ini bisa kita nikmati dengan berjalan santai. Kita bisa naik menara tinggi atau menggunakan perahu ya. Nah, enggak cuma itu, Mbak Abang. Nah, di hari-hari tertentu kita bisa juga bisa berkontribusi ya dalam kegiatan penanaman mangrove secara langsung. Dan juga Mbak Abang jam operasional jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, kemudian selain di Mempawah, hutan mangrove ini juga ada di Setapuk Besak, Mbak Abang, di Singkawang. Nah, jadi ini bisa jadi rekomendasi ya, Mbak Abang ya. Tempat wisata yang ingin kita kunjungi. Di sana di Singkawang juga ada hutan mangrove. Ya, kalau kita liburan, bisalah kita main ke sini nih, Mbak Abang. Ini hutan mangrove Setapuk Besar. Jadi lokasinya berjarak sekitar 10 km dari pusat kota Singkawang, Kalimantan Barat. Jadi hutan ini jadi destinasi pilihan masyarakat Kalimantan Barat kalau nak menikmati pemandangan hijau, tapi juga asri ya. Nah, di hutan mangrove Setapuk Besar ini kita bisa berjalan sambil menikmati suasana pinggiran pesisir. Tentunya banyak pokok-pokok mangrove situ. Nah, selain itu kita bisa juga menikmati menaiki menara pandang di kawasan ini untuk menyaksikan hamparan hutan mangrove secara keseluruhan lengkap, Mbak Abang, dengan indah lautnya dan juga pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, kalau Mbak Abang belum puas ya, bisa menjelajahi kawasan hutan mangrove itu pakai speedboat. Udah. Kalau udah pakai speedboat nih, ramai kita ya, ndak, Mbak Abang ya? Bila lagi ya. Nah, ini juga ada Mbak Abang. Kalau ke Sungai Kupah nih, bolehlah nih kalau ada Bang Jack nih, bisa kita jalan-jalan nih, tanpa Bang Jack ya. Ke kampungnya Bang Jack nih, Sungai Kupah, Kubur Raya. Jadi ini juga salah satu wisata yang bisa kita kunjungi, Mbak Abang ya. Dekat, kalau dekat-dekat sini, pergi gak ke Sungai Kupah? Kalau misalnya Mbak Abang belum sempat pergi jauh-jauh, nah, ke Sungai Kupah yang dekat sini. Nah, ini dekat penghujung hulu Sungai Kapuas. Nah, sedangkan hilirnya itu berada di Selat Karimata yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna. Pantaslah kalau udah nelayan tuh bisa nyebrang ya ke Natuna. Nah, ini berada di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Nah, di sini banyak potensi wisata, Mbak Abang. Salah satunya hutan mangrove. Nah, Mbak Abang, di hutan mangrove ini bisa menyusuri trek mangrove sambil menikmati matahari terbenam. Kita juga bisa menjelajahi semua kawasan hutan mangrove dengan kegiatan susur sungai. Nah, kalau seandainya Mbak Abang beruntung, bisa melihat langsung spesies monyet langka ya, yang udah hampir punah. Ada monyet bekantan soalnya di sana ya, monyet ekor panjang dan juga lutung. Nah, ini jam operasionalnya sekitar pukul 8 pagi sampai jam 18.30 nih Mbak Abang.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baiklah Bu Abang, kaum muslim, khususnya kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelum kumandang azan maghrib, akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bissawab.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
0: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang, masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, di masyarakat Melayu ada yang namanya pantang larang. Nah, pantang larang nih ada pantangan dan larangan nih. Nah, jadi ada beberapa ya, kalau malam jelang maghrib nih Bu Abang, kaitannya dengan tradisi budaya dan keyakinan spiritual lokal nih Bu Abang. Jadi ada beberapa larangan yang sering dijumpai di masyarakat dan masih dipatuhi Bu Abang, dipatuhi oleh masyarakat sekitar. Jadi baik itu masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Nah, jadi kalau di masyarakat tertentu ya, terutama masyarakat di Ketapang maupun di Sambas ya Bu Abang ya, dan di Pontianak juga masih ada ya Bu Abang ya. Nah, ini melarang anak-anak keluar rumah kalau waktu maghrib matahari terbenam. Nah, ini keyakinan spiritual ya masyarakat lokal. Kemudian juga tak boleh bersiul malam hari. Nah, jadi ini pantangan juga nih Bu Abang. Bukan di daerah-daerah luar Kalbar, tapi di Kalbar pun ada gak pantangan seperti ini? Meskipun kita tahu bahwa di luar Kalbar pun ada ya, sama juga ya, yang larangan bersiul kalau di malam hari. Nah, ini juga bisa memunculkan energi negatif ya, kalau suasana sunyi, sepi ya. Nah, ini keyakinan dari masyarakat lokal. Kemudian ada lagi Abang, memotong kuku. Nah, ini motong kuku juga yang dikatakan kalau hari gelap. Nah, ini juga enggak boleh Bu Abang. Nah, kemudian tidur menjelang maghrib. Nah, pagi pas sudah maghrib tuh tidur ya. Nah, pas maghrib nih, pas orang azan tuh masih nyenyak tidur. Karena biasa ada gitu ya Bu Abang ya. Nah, kita enggak bangunkan guyuk, kayaknya pun tak enak, capek mungkin ya. Nah, biasanya kita tuh bangunkan kadang masih ya, belum bangun, nanti lo katanya, masih azan katanya. Ntar lo ya, kita bangun dah nih katanya. Oh, masih komat katanya, masih ikomah kan. Nanti tidur sebentar, masih garakat pertama. Ujung-ujungnya telajak tidur sampai lapas isak kan. Nah, sering kita jumpa itu Mbak Abang. Nah, ini ada larangan, pantang larang dalam masyarakat kita. Nah, kemudian juga membuka jendela saat maghrib atau belum ditutup. Nah, ini juga ada larangan atau pantang larang. Jadi memang ada beberapa pantang larangan itu yang dikaitkan dengan kesehatan dan pola hidup nih Bu Abang. Nah, jadi kan masyarakat kita ada yang patuh Bu Abang, ada juga sebenarnya patuh cuman karena keterbatasan biasanya Bu Abang ya, lupa biasanya kan, kelelahan dan sebagainya.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Menurut si kain kate, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi. Mbok Abang ingat ya, setiap hari dari jam 8 malam sampai jam 9 malam hanya di Perempat RRI Pontianak.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Mbak Abang, malam hari ini kita masih bicara tentang tadi ya pantang larang ya Mbak Abang ya. Nah pantang larang terutama bagi masyarakat adat nih. Tadi ada yang bersiul, motong kuku ya. Nah kemudian ada lagi nih Mbak Abang, buang sisa makanan atau tulang hewan malam hari. Ataupun sebelum maghrib ataupun pas maghrib ya. Karena apa? Karena memang aromanya itu dianggap bisa mengundang hewan-hewan lain nih Mbak Abang yang datang ke pemukiman. Kemudian juga tak boleh membakar terasi ya atau belacan. Di bagi sebagian masyarakat ya, masyarakat adat ya, ini dilarang karena bau nyengat Mbak Abang. Karena bisa gak ganggu orang sekitarnya yang sedang istirahat lagi tidur. Nah, ataupun bisa aromanya bau Mbak Abang. Jangankan orang ya, pas kita bakar teras belacan ya, ini di rumah goreng belacan nih, serumah-rumahan bau semua. Sampai baju-baju kita pun bau ya, kok kita nak goreng belacan tuh. Boleh dicoba Mbak Abang, kalau tak percaya. Nah, jadi baunya tu kemana-mana. Kena orang rumah orang bersih ya, tak mau kotor, tak mau bau, tak mau apa. Bau pula belacan masuk rumah. Nah, itu yang bikin orang tu kadang-kadang ya geregetan ke apa gitu. Orang tu malam nak tidur, nak istirahat ya, tiba-tiba cuba belacan. Mending kalau bisa bikin pok lapar kan. Tapi kalau dah ganggu orang nak tidur, tak bisa. Jadi memang ada sebagian masyarakat kita tuh melarang untuk membakar belacan. Tapi kalau rumah tuh tutup, kok zaman sekarang nih Mbak Abang, biasa pula ya. Tapi jarang lah orang bakar belacan malam-malam tuh. Karena tadi ya ada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kepercayaan kalau bakar belacan tuh memang pagi atau siang. Nah ini memang sebetulnya tak mengapa Mbak Abang, tapi ini adalah kalau kita lakukan ini merupakan nilai luhur yang dibungkus kadang-kadang lewat cerita mistis lah, mitos lah, bukan apa, biar anak-anak dan generasi muda ni lebih takut ya, lebih patuh pada aturan tersebut. Nah itu dia Mbak Abang.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenthi dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Prompat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

Baiklah Pak Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Pukul 19:09 waktu Indonesia Barat. Kini tiba saatnya akan kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan giat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bissawab.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat 4 TV.

0: Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya Sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik Sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik Sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik Sengayung sebenarnya tidaklah sulit. Perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik Sengayung tersebut. Saat ini, alat musik Sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik Sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bambang menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, semangat nasionalisme tidak cuma dirasakan oleh para peserta ekspedisi Merah Putih, tetapi juga para penjahit yang dipercaya mengerjakan 1000 bendera Merah Putih, Mbak Abang, yang akan dikibarkan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Nah, salah seorang penjahit dari Ilham Collection bernama Sarah ini mengaku bangga sekaligus bersyukur karena untuk pertama kalinya mendapatkan pesanan menjahit bendera Merah Putih dalam jumlah besar. Jadi ada 1000 bendera ini akan dikibarkan dalam rangka ekspedisi Merah Putih yang diinisiasi Rumah Jurnalis My Pertamina. Jadi kegiatan yang berlangsung pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026 ini akan melibatkan 10 jurnalis dari media nasional maupun lokal Kalimantan Barat untuk mengibarkan ribuan bendera di kawasan batas negeri sebagai simbol semangat nasionalisme. Dan Sarah mengatakan pesanan tersebut ini menjadi satu-satunya order jahitan bendera yang diterimanya menjelang perayaan Hari Kemerdekaan tahun ini. Nah, jadi pesanan ini sangat membantu para penjahit karena memberikan tambahan pekerjaan di tengah aktivitas menjahit pakaian sehari-hari. Meski harus menyelesaikan hingga 1000 bendera, ia mengaku tidak mengalami kendala berarti. Jadi berbeda dengan penjahit pakaian yang membutuhkan pola dan detail lebih rumit. Jadi proses menjahit bendera ini dinilai lebih sederhana. Jadi pengerjaan ribuan bendera ini dilakukan oleh 4 orang penjahit secara bersama-sama sehingga beban pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, Mbak Abang, lebih dari sekedar pekerjaan, Sarah mengaku merasa bangga saat menjahit simbol negara yang nantinya akan dikibarkan di wilayah perbatasan Indonesia.

0: seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Jadi begini Pak Muda, kita ni sebagai anak-anak muda, mari kita sama-sama menjaga kelestarian kita ni.
1: Boleh Om.
0: Boleh nak saya berpantun sikit? Jalan-jalan ke Kota Baru, jangan lupa membeli ikan. Kita

0: Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkat ya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, sebelum kita hadiri di acara pantun berikut nanti ya, jam 20, kita sampaikan untuk satu informasi nih Bu Abang dari rri.co.id. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, tiga anak muda asal Kalimantan Barat ini memilih mengambil langkah yang berbeda. Mereka percaya kalau perubahan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Nah, terkadang Bu Abang, perubahan hadir dari semangkuk kuliner tradisional. Ini sebuah cerita dari pelaku UMKM dan satu kali memindai keris. Jadi berangkat dari semangat tersebut, Febri, Raffi, dan Sezi ini bentuk tim Jejak Kapuas dan berhasil menjadi salah satu dari 7 besar finalis Qris Jelajah Indonesia 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Namun bagi mereka, kompetisi ini bukan sekedar tentang mengejar gelar juara. Lebih dari itu, ajang ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan kuliner Kalimantan Barat sekaligus mengajak masyarakat semakin akrab dengan transformasi digital. Jadi nama Jejak Kapuas ini lahir dari filosofi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Barat. Jadi layaknya Sungai Kapuas yang menghubungkan berbagai daerah, tim ini ingin menjadi penghubung antara budaya, kuliner, pelaku UMKM, dan teknologi digital biar bisa tumbuh bersama dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baik, Mbak Bang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbak Bang, jam 20 waktu Indonesia Barat, kan kami hadirkan Bijak Berpantun. Dan pantun kita malam hari ini, Mbak Bang, adalah pantun bebas ya, buat Mbak Bang. Kami juga mengundang di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-0943. Tapi sebelum kami hadirkan pantun, Bu Abang, kita awali dulu dengan legenda kita. Dan malam hari ini legenda kita bercerita tentang Dara Muning. Baiklah, Bu Abang, dari Studio Perempat kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Ta, ibu senang kamu akrab sama Kevin, nak. Tapi ibu mau ingatkan, kalian harus hati-hati. Karena kalian itu kan sepupu yang pertalian darahnya kuat. Ayahmu dan ayah Kevin itu kan saudara kandung. Ibu gak mau nanti ada rasa di antara kalian.
1: Enggak lah, Bu. Ita dan Kevin juga paham kok. Lagian rasa sayang antara kami itu kan sekedar sayang antara kakak dan adik, Bu.
0: Kalau bicara tentang pernikahan sedarah ya, Ta, ibu jadi ingat sama cerita yang dulu sering diceritakan nenekmu kalau kami anak-anaknya ini mau tidur.
1: Loh, cerita apa tuh, Bu? Ceritakanlah, Bu, ke Ita.
0: Ya, ceritanya itu tentang legenda darah.

Pada zaman dahulu, di Nangasrawai, Kabupaten Sintang, hidup seorang wanita muda bernama Dara Muning. Dia hidup sendiri karena suaminya sudah lama merantau sebelum anaknya lahir. Dan sampai akhir hayatnya, ia tidak pernah kembali. Dara Muning yang ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, akhirnya melahirkan anak laki-laki. Dan anak itu diberi nama Bujang Munang. Beberapa tahun kemudian, Bujang Munang menjadi sosok anak laki-laki rupawan dan pintar. Dara Muning sangat menyayangi Bujang Munang. Karena Bujang Munanglah, ia dapat tetap tegar menjalani hidup. Nah, singkat cerita, Bujang Munang tumbuh menjadi anak yang cerdas. Bujang Munang gemar bermain, hingga tidak ingat waktu. Akhirnya, hal itu membuat ibunya khawatir. Dan saking marahnya, suatu hari ibunya sampai memukul kepala Bujang Munang dengan sendok yang digunakan untuk menanak nasi. Luka itu membuat sobekan di kepala Bujang Munang. Semakin dewasa, Bujang Munang punya pikiran untuk merantau meninggalkan desanya dan juga ia ingin mencari ayahnya. Maka suatu malam, Bujang Munang pun mengutarakan isi hatinya.

0: Uma, aku udahlah besar. Jadi aku ingin sekali merantau. Sekalian aku ingin mencari apa. Aku ingin sekali, Mak, bertemu dengan apa.
1: Tidak, bujangan aku. Uma tidak berikan kau pergi merantau. Uma takut kau bernasib sama dengan apa kau, yang sampai sekarang pun tak tahu di mana rimbanya. Udahlah, anggaplah pak kau tuh tak ada. Karena kalau dia masih hidup pun, pasti dia akan datangi kita. Dahlah, pokoknya emak tak berikan kau pergi.
0: Tapi, Mak, aku rindu sekali sama apa.

0: Mendengar penolakan ibunya, Bujang Munang pun sedih. Berhari-hari dia duduk melamun. Melihat itu, ibunya akhirnya tidak sampai hati dan menyetujui niat dari anak sematawayangnya itu. Dan Bujang Munang pun pergi meninggalkan desa dan ibu yang menyayanginya. Pulau demi pulau dijelajahi, namun ayahnya tidak dapat dijumpainya juga. Bertahun-tahun telah lewat, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Setelah ia sampai kembali ke desa asalnya, ia merasa asing dengan kampung halamannya, karena keadaan desanya telah jauh berubah. Setelah beberapa waktu berada di Nangas Rawai, Bujang Munang telah berkenalan dengan seorang wanita yang teramat cantik. Celakanya wanita itu ternyata adalah Darah Muning, ibu kandungnya sendiri. Tapi kedua belah pihak tidak sadar akan hal itu, sehingga mereka saling jatuh cinta dan kemudian menikah. Pada suatu ketika, kepala Bujang Munang terasa gatal. Maka ia minta istrinya untuk mencari penyebab gatal di kepalanya. Ketika sedang asik menangkap kutu di atas kepala suaminya, Darah Muning menemukan cacat bekas luka di atas kepalanya, sehingga mengingatkan kepadanya akan peristiwa beberapa tahun yang lalu, sewaktu ia dalam keadaan lupa diri telah melukai putranya.
1: Astaga, luka di kepala suamiku? Kenapa sama persis seperti luka di kepala Bujang Munang anakku? Tapi, apakah mungkin kalau suamiku ini adalah Bujang Munang anakku? Aku harus minta suamiku untuk menceritakan pria luka di kepalanya ini.
0: Maka Darah Muning pun menanyakan hal tersebut kepada suaminya.
1: Kanda, Dinda melihat ada luka di kepala Kanda. Kalau boleh Dinda tahu, apa penyebab luka ini, Kanda?
2: Oh, luka ini terjadi karena waktu Kanda kecil, ibu Kanda marah karena Kanda terlalu nakal, Dinda. Sehingga ibu Kanda memukul Kanda dengan sendok nasi, Dinda.
1: Jadi Kanda ini?
0: Betapa terkejutnya Darah Muning mendengar cerita suaminya yang tak lain adalah anak kandungnya. Maka dia pun segera memberitahukan hal tersebut kepada Bujang Munang. Karena kedua insan ini telah terlanjur menjadi suami istri, dan tak seorang pun dari mereka yang bersedia untuk bercerai, akhirnya atas nasihat tetua desa, mereka berkeputusan untuk melakukan penebusan dosa dengan melakukan upacara adat keagamaan. Menyembahkan sesajian mereka kepada para dewa. Mereka harus membuat panggung untuk tempat sesajian dan pembuatan panggung itu langsung ditangani oleh Bujang Munang sendiri. Namun malang baginya. Sewaktu membelah kayu, tiba-tiba kapak yang diayunkan melesat jatuh melukai alat kelaminnya sehingga mengeluarkan banyak darah.
2: Aduh!
1: Kanda! Oh,
2: sakit sekali!
1: Kanda!
2: Aduh! Oh.
0: Darah Muning mencoba menahan darah yang keluar dari luka Bujang Munang. Rupanya para dewa sangatlah marah. Tiba-tiba langit menjadi gelap gulita. Petir, kilat bergelegar sambung menyambung.

0: Setelah beberapa lamanya suara petir bersaut-sautan, akhirnya cuaca pun cerah kembali. Namun orang-orang desa tidak melihat adanya Dara Muning dan Bujang Munang, melainkan sebongkah batu. Iya, Bujang Munang dan Dara Muning serta panggung persembahan sesajian mereka telah berubah menjadi batu.
1: Oh, begitu ya Bu ceritanya. Pantas Ibu takut.
0: Ya itulah kenapa masyarakat kita juga paling takut kalau terjadi perkawinan sedara. Karena anak dari perkawinan sedara cenderung membawa gen yang sama persis dari kedua orang tuanya yang memang masih dialiri darah yang sama. Sehingga memungkinkan anak yang lahir itu cacat, tah.

0: Prompat FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Oh, Mayadi, ada pantun sikit tuh.
2: Kota Sintang bersaka tiga.
1: Bukit Kelam tempat wisata.
2: Marilah kawan, kita berdoa.
1: Semoga Sintang aman sentosa.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun. Membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun setiap hari.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari Lambo Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Mbak Abang, malam hari ini ya kita lanjut lagi tadi setelah legenda kita Darmuning. Nah, kita lanjut lagi ke bijak berpantun nih Mbak Abang. Dan pantun kita malam hari ini adalah sungguhlah cantik si kain katun ya, apalagi kalau dipadupadankan dengan kain sambas. Mbak Abang, marilah kita berpantun. Pantun kita temanya bebas. Baiklah Mbak Abang, bijak berpantun kita malam hari ini juga kami persilakan di 0561-571-571 dan juga melalui WhatsApp 0811-570-00943. Dan malam hari ini kita berpantun Mbak Abang ya, kalaupun seandainya bersyair, kita minta pantun syairnya bersyairnya disingkat ya Mbak Abang ya, karena kita mengingat durasi, kalau bersyair itu cukup panjang, jadi cukup kita berpantun saja malam hari ini ya. Oke, silakan yang ingin bergabung, halo bijak berpantun. Oke, halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya Mbak Tini, silakan masuk Mbak Tini.
1: Ya. Dari tengkuyung duduk kecebur. Iya. Ada bangku, ada bangau pinguin dia bertengkar. Marilah berpantun untuk menghibur. Bersama Mbok Win juga pendengar yang selalu sabar.
0: Betul. Makasih Mbak Tini pantunnya.
1: Bawa payung juga tongkat. Jangan mudah terjun, lihat pengawal ketat. Ada pemantun, ada penyakat. Yang murah senyum, sehat walafiat.
0: Amin. Benar Mbak Tini ya, ada penambah pemantun, ada KW gitu ya, pantun KW.
1: Iya, tambang aja ya boinnya. Jalannya semut selalulah beruntun, baru membaur lalu menyebar. Janganlah takut, masuklah berpantun. Kita menghibur untuk pendengar.
0: Setuju, yang lucu-lucu ya Mbak Tini ya.
1: Cahaya mendung, angin ke barat. Hidangan sate mari dirasa. Adanya pantun bikin semangat. Hilangkan capek sehari kerja.
0: Betul.
1: Melempar gedung mati kena sengat. Mati karena kepanasan rupanya terbakar. Biarpun pantun kami kurang semangat, tapi tidak membosankan semua pendengar.
0: Setuju.
1: Satu lagi yang bawain ya.
0: Boleh.
1: Biar semangat bawain, kami lagi kurang fit sama bawain.
0: Oh iya. Tenang semangat, iya. Tenang ya.
1: Elang mengintip ayam bersabung. Ada kelinci bisa termenung. Hilangkan sekejap datang tersenyum. Lama dinanti membawa senyum.
0: Iya betul.
1: Makasih Mbak In.
0: Sama-sama Mbak Tini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Tini di Karya Bakti ya Mbak Tini ya. Oke, silakan Bu Abang yang nak bergabung lagi.

0: Oke, kita lanjut lagi bijak berpantun. Halo bijak berpantun.
1: Tunggu lah. Halo.
0: Ya, halo.
1: Pohon kue ni banyak di kebun.
0: Iya, kebun.
1: Oh.
0: Kambon
1: ke? Kebun tengah ni.
0: Kebun
1: banyak
0: mana?
1: Banyak rusa sedang berenang. Malam ini dengan Mbak Tini masuk berpantun.
0: Kok ngali jadi senang?
1: Kok ngali gelisah menjadi tenang.
0: Aduh, sip.
1: Oke lah, ya cuy.
0: Iya.
1: Nanti masuk, oke. Okay.
0: Boleh.
1: Tunggu yang hitungan kupa loh.
0: Yes. Oke lah, makasih Kong Ali ya. Ada Mak Anjang Siti. Mana Mak Anjang Siti? Masuk Mak Anjang Siti. Sila, halo bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya. Saya semangat.
2: Bagaimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah. Mak Anjang gimana, masih semangat?
2: Subhanallah.
0: Ah, ini ani tak cantik putus nih.
2: Cemana hal ya?
0: Cemana hal putus nih?
2: Ani pantun tu itu.
0: Itu siapa?
2: Ya.
0: Hah? Tak jelas Manjang.
2: Halo.
0: Halo.
2: Jelas kan?
0: Ah, lumayan lah, masih lah.
2: Waalaikum sekat makan.
0: Iya.
2: Burung pinguin memakan madu.
0: Sedap.
2: Assalamualaikum Manjang ucapkan.
0: Iya.
2: Kepada Mbok Win yang Manjang rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Bang Ibeng ke yang dirindu? Oh, iya ke.
2: Kalau Manjang enggak pergi ke sana terinduklah dia.
0: Rindu. Dan nelpon ni dah hilang dah. Mula sinyal.
2: Halo?
0: Ya, halo. Ah, ini bagus ni. Kadang-kadang enggak ni kedau.
2: Buahku ini buah mempelam jatuh selap. Dia jatuh segulik-gulik tu tak keselap.
0: Iya, itulah.
2: Dimakan tupai tinggal sekerat. Karena rumah dibongkar masyarakat.
0: Tapi kan nanti ganti baru.
2: Insya Allah lah. Itu elok ya?
0: Iya, Mak Anjang.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mak Anjang.

Buah yang masih muda rasanya kelat. Buah mangga yang kelat dijual di Kota Baru. Oh, Mak Anjang. Rumah Mak Anjang dibongkar masyarakat. Karena apa? Karena mau diganti yang baru.

0: Bang, silakan ingin berpantun. Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Oke. Sejuk dengar suara Bang Wardi nih.
1: Alhamdulillah.
0: Ada pantun kita nih.
1: Ada satu nanti nak Ina nak balas pantun Bok Win tadi tu yang pertama tadi tu.
0: Bolehlah.
1: Pantunnya begini. Sungguh cantik kain sambas. Kalau dipadankan dengan kain katun. Walau malam ini kita pantun bebas. Tapi berpantunlah dengan santun.
0: Betul. Ya. Iya, makasih. Makin nambah sejuk suasana kita ya.
1: Buat untuk diri kami gak bahas sebenarnya. Untuk diri kami seorang ya ber.
0: Oh, iyalah. Sama gak untuk Bang Jack gak ya? Kita kirimkan untuk Bang Jack gak? Yang ini nih karena tukang keruh. Tukang keruh harus dikasih pantun macam gini nih. Kalau tak ada Bang Jack tu tak keruh nih.
1: Tak keruh.
0: Tak bikin heboh. Tak tahan banting.
1: Tahan sakat
0: juga. Bang Jack tu.
1: Bang Jack. Selalu Bang Jack.
0: Sukalah ada tu.
1: Sukalah.
0: Didoakan tu.
1: Doakan tu kan. Nanti kau ada waktu nyambung lagi Mbok Win ya.
0: Boleh.
1: Mbok Win makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah Bang Jack. Udah disuruh orang masuk. Halo bijak berpantun. Udah. Mana Bang Jack nih? Putus. Kena srekol Mbak Tini. Bagus Mbak Tini. Srekol. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya sih.
2: Kami mau balas pantun Wak Ali yang bawain.
0: Boleh.
2: Makanlah buah kiwi bisa pedih. Buanglah buaya mati. Jangan dikali. Janganlah Wak Ali merasa sedih. Bukankah banyak bidadari yang menanti?
0: Icia, aduh. Rasa, kong. Balas, kong.
2: Melati di tangan harumnya semerbak mewangi. Lihat belati sampai bisa tumpul lagi. Menanti datangkan ayam yang seperti... Buat hari raya Idul Fitri.
0: Keren.
2: Kuda kegirangan nyebur masuk jurang. Ngantuk lihat cewek tapi siluman. Juga kirimkan telur satu keranjang. Untuk buat kue hari lebaran. Bangau mati karena tertusuk jarum. Gerimis cerah matahari, baru siang ada mendung. Kalau kami tidak masuk pantun, pastilah Wak Ali rindu sepanjang tahun.
0: Setuju. Bunga-bunga hatiku.
2: Dah dulu, Wali.
0: Iya, saya.
2: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau nak berbunga-berbunga lah, kau. Ngerasa. Ha.

0: Oke, silakan bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, betul sekali, Pak Yahya. Pacok.
1: Ada Bang Jeke nak masuk.
0: Tadi ada nak masuk, kena senggol Mbak Tini mental lagi.
1: Saya nak nanya Bang Jeke sekali ya nih.
0: Ah, bolehlah, tanyalah sila.
1: Membeli minyak menggunakan ojek.
0: Iya.
1: Membeli pula si buah alpukat. Saya nak bertanya sama Bang Jeke.
0: Apa tu?
1: Apa ke Bang Jeke ni udah pakai tongkat?
0: Oh. Sian Bang Jeke.
1: Sementara itu juga lama.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jeke tu tak ada pakai tongkat, Pak Yahya, saya jawabkan ya. Bekejar lah dia dah. Berjalan sampai bekejar-kejar Bang Jeke tu. Aman Pak Yahya. Halo bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, manjang. Kesasul manjang.
2: Boleh santun Pak Win ya?
0: Sila.
2: Ada keranjang warnanya biru. Pak Long membeli di Kota Baru.
0: Mantap.
2: Kalau manjang udah dapat rumah baru.
0: Iya.
2: Cari kan gak manjang orang baru.
0: Ada. Ndap
2: Mbak Win.
0: Iya.
2: Ini Ustazah Indun dengar nih manjang pantun nih.
0: Iya ke. Alhamdulillah.
2: Dia sering dengar manjang gitu deh. Jam 8 gitu, jam 9, jam 8 pagi gitu deh.
0: Oh, iyalah berarti salam buat Ustazah Indun ya.
2: Di Tanjung Raya 2. Insyaallah manjang tanggal 18 itu ada acara di Gang Sutera. Rumah dia dekat di situ, katanya dekat Yarsi.
0: Oh, Masya Allah. Beliau tuh konsisten.
2: Yang bertemu dengan dia.
0: Iyalah, salamlah buat Ustazah Hendon ya. Hendon.
2: Iya, makasih Mbak Win.
0: Iya, sama-sama. Makasih Mak Jan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali Mak Jan. Jangan lupa pantun lagi.

0: Oke, halo bijak berpantun. Sila.
1: Bulan di malam hari. Buat simbol bukan ngemati. Percayalah omong kekuali. Berani sumpah di dalam hati.
0: Maksudnya untuk siapa nih pantunnya nih?
1: Yang berhasil lah.
0: Elah. Pandai.
1: Katanya Mbak Tini kan dia bawa keroy nak. Patai ojek pergi ke Palo. Dari Palo pergi Sarawak. Memang benar Mbak Tini, Bang Jack itu pantunnya bawa keroy. Tapi udah keroy-keroy bawa pula pelawak.
0: Nah kan? Betul kan kata orang semua kan? Cocok. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Panjang umur, banyak yang nanya.
2: Alhamdulillah.
0: Puasa artis.
2: Orang terkenal itu, Imam. Puasaan saya ya, Bah.

0: Dengar rumah manjang ni bukan masyarakat. Kerana tak lama lagi nak pasang tender biar aku.
1: Ya, kalau manjang eh. Tak kuasa ke?
0: Makan tu je lah. Selamatlah untuk manjang. Ya.
1: Sekarang tender tak biru lagi dah.
0: Untuk Koko Ali.
1: Oh ya, sila.
0: Kenapa?
1: Sekarang tender tak biru lagi.
0: Ya ke? Hanya untuk Koko Ali. Ya.
1: Sila.
0: Saya dengar sedih. Benar dia tu. Ambillah tali berwarna putih. Tali disimpan di dalam peti. Wahai Wak Ali, janganlah merasa sedih. Kan ada bidadari yang dari karya bakti.
1: Aduh.
0: Aduh. Tenang Wak Ali. Tenang. Ini untuk orang wajuk tadi. Ya. Dia tak, dia kata saya kakanda, tak tahulah kakanda siapa, tak tahulah kita. Dia kata saya, menanya saya pakai tongkat. Jalanlah jalan pergi ke tongkat. Tak ada motor berjalan kaki. Saya memang memegang tongkat. Tapi tongkat seminggu sekali.
1: Luar biasa.
0: Hari minggu ya saya pegang tongkat tu.
1: Oh gitu. Oh gitu. Kira saya ke Jumat pegang tongkat.
0: Nggak, itu Wali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila lah Bang Jack.

0: Okey, bijak berpantun. Halo bijak berpantun.
1: Santun dah weh.
0: Okey Pak Mo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini banyak siti lo.
0: Ah, sila.
1: Di dalam keranjang adalah kuih baulu.
0: Iya.
1: Ada pula si buah anggur. Alhamdulillah Mak Ajang dapat orang baru. Mak Ajang beri panjang umur.
0: Mantap.
1: Cuma itu Mak Win dia. Mak Win keluarga nak selalu panjang rezeki Mak Win.
0: Ya, makasih.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mo. Ada di Segedong, ada yang gabung nih. Halo bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Betul.
2: Bunga dirangkum satu persatu.
0: Cakep.
2: Dirangkum dengan diikat kawat.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Semoga penyiar semuanya, penyiar dan pendengar sehat walafiat.
0: Amin, makasih.
2: Sehat Mbak Wi.
0: Alhamdulillah, berkat doa Bang Fadilah.
2: Amin, alhamdulillah. Saya ni berdoa tu kadang-kadang enggak apa ni, tak putus-putus. Maksudnya tak putus-putus tu. Tak putus-putus sih bahasan kulu bilik.
0: Oh gitu. Aduh, emang Fadilah ni.
2: Iyalah. Apa namanya, kain katun dibuat ke meja. Boleh juga dibuat ke bayar. Pantun itu tak itu, yang kata orang ya.
0: Emang begitu.
2: Dan pantun teriring doa. Semoga penyiar dan pendengar sehat semuanya.
0: Amin. Mantap.
2: Harapan kita semua. Sama dengan kali yang masuk ya.
0: Alhamdulillah. Termasuk Bang Fadilah ni lah. Melestarikan budaya pantun.
2: Saya pun cuba-cuba kan Bu Win.
0: Ini awal-awal ni bagus ni pantun ni.
2: Pantun-pantun ni banyak ngerampun-ngerampun ke.
0: Yang penting yang penting enjoy.
2: Enjoy ya, masuk ya.
0: Betul.
2: Untuk jumpa dengan kawan-kawan.
0: Setuju.
2: Ya, terima kasih Mbak Win. Sehat selalu untuk semuanya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba gitu Bang Jeket, Bang Fadilah nih ha pantun kan.

Betul ya pantun itu tadi tuh. Ini Bang Pak Ano tuh bikin kok bikin orang ketawa. Tapi bagus pula pantunnya kan, pantun jenaka, pantun Bang Jack tuh ya, pandai ya Bang Jack tuh. Kalau di kakap ada wak sangka, ya enggak? Wak sangka wajahnya tampan dan awet muda. Ayo lambo abang kita pantun jenaka untuk menyembuhkan jiwa.

0: Oke, bijak berpantun. Halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, betul.
1: Pangeran tersenyum, putri tersenyum menatap sang pangeran. Sang cincin matanya berbinar. Assalamualaikum, saya sampaikan.
0: Iya.
1: Pada Mbak Win Abdul gak di kabar?
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pantun untuk Pak Ali ya ini.
0: Boleh.
1: Di pinggir kali si pohon tenang gugur daunnya. Di pinggir kali si pohon tenang gugur daunnya karena panas. Hati Ali berbunga-bunga. Hampir-hampir badannya melambung ke atas.
0: Ngapa pula tuh? Ada bidadari ke?
1: Kena lagi Kak Sanjung.
0: Itulah. Tumben pula Kong Ali itu ya. Tunduk benar kalau dengan Mbak Tini itu ya. Tak mau pantun yang aneh-aneh. Dia betul-betul pantun lah.
1: Betul ya. Takut yang takutnya lah. Untuk Bang Jack ya. Siapa bikin Bang Jack terus?
0: Apanya?
1: Bang Jack bikin terus. Bagus pula.
0: Oh iya ke? Alamak, ada pula yang muji Bang Jack nih.
1: Iya lah. Kata orang kan buah betik tinggal separuh. Buahnya dibungkus. Kertas jingga. Kalau air tak ada lah keruh. Tak ada ikan gabus masuk ke jala.
0: Betul pula, ya enggak?
1: Jadi ada keluar, suka saya dengan Bang Jack lah.
0: Itulah, kalau tak ada masuk, Bang Jack tu sepi rasa.
1: Ya, untuk sementara itu dulu Mbak Win ya. Okey, terima kasih Mbak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya. Gas kan.
2: Kok Ali sama Tini nih ya.
0: Boleh.
2: Di tepi kali ada buah kue ini. Masuk dalam dalam kanjang. Warnanya merah. Semenjak ya Koko Ali nak merayu Mbak Tini. Manjang ni lah kayak darah.
0: Cemburu kong, iya.
2: Cemburu
0: tapi ketawa.
2: Tak jadi nelfon manjang lah Koko Ali.
0: Nah itulah, udah. Jatah dalam manjang. Jatah ayam tak berkurang. Tak ada lah mati ni. Kok tak nelfon ni. Sabar ya lah manjang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya lah manjang ya. Kok manjang belum ditelepon Kong Ali berarti manjang belum beruntung. Biasa kok dari telepon Kong Ali tu biasa ada yang nak diantar karena tu manjang. Bisa jadi ayam kan. Kok ada ayam asal kebun-kebun lah.

0: Oke, halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun dengan pantun.
0: Iya.
1: Pantun untuk Bang Jack ini.
0: Ah, sila.
1: Mama kayak ojek membeli babat. Membeli pula di kue keranjang. Kalau Bang Jack memang hebat, cobalah tiupkan tuh manjang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandai pula nantang Bang Jack nih. Bang Jack tuh bujok, dibujokannya langsung. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya betul.
2: Pantun jenaka judul kita nih ya.
0: Pantun bebas sih, tapi buat yang jenaka, yang lucu-lucu, biar kita happy.
2: Oh happy, coba lah nak happy-happy gak.
0: Boleh.
2: Di pokok tui burung bertelur. Sayang induknya terkena tembak. Bangawi ketawa kelior-lior.
0: Ngapa?
2: Nengok Mak Anjang Siti bermain tabak.
0: Seru lah dah kok Mak Anjang tu main tabak ya ndak?
2: Itulah.
0: Kau mana kami lah berdua ni main ni. Siapa lagi nak ikut ni main tabak?
2: Kalau nak tahu ceritanya gini.
0: Sila.
2: Dalam keranjang bawa martabak.
0: Iya.
2: Dicampur dengan si buah rambai. Kalau nak tahu Mbak Win, kawan Mbak Anjang Siti bermain tabak.
0: Siapa tu?
2: Siapa? Gek ke bukan Wak Ali di Kumpai ni? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasalah. Udah ngumpul ni. Sila. Sila masuklah Bang Jack.
3: Halo.
0: Halo.
3: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Boleh.
3: Bang Badilah tak boleh gitu. Ngata manjang main tabak apa.
0: Jadi main apa main lak. Main apa main lak. Main rinso.
3: Tak mana pula manjang tu. Dia paling-paling pandai tu main game.
0: Game online.
3: Tak boleh gitu. Saya nak bela manjang pula ya.
0: Bela lah.
3: Apa ya. Dia dalam keranjang bawa martabak. Martabak dia simpan. Keranjang dia simpan di atas papan. Memang betul manjang tu pandai main tabak. Orang semuanya pakai duster dia. Seorang ya pakai celana depan.
0: Tengoklah tu. Aduh. Sabar manjang ya.
3: Saya nak jelaskan lah manjang tadi. Kenapa Wali tak ada mau nelfon dia lagi.
0: Apa alasannya?
3: Ya, manjang. Alasannya tu begini. Bagus pula sian ni.
0: Apa ya tu?
3: Yang tak ada mana nelfon ni bagus. Ya, semua gitu-gitu tu kawan saya.
0: Iyalah, ngaku kawan aku dah banyak ya ayam.
3: Nah, saya tak pula.
0: Kok kau?
3: Simpanlah tali di dalam keranjang. Apa ya? Tali simpan di pagi hari. Apa sebab Wali tak ada makna pun manjang?
0: Apa?
3: Kerana dia tu takut dengan Mbak Dini.
0: Oh gitu, suka.
3: Gitu, maka. Dia... Dia berpantun ni pun, tak apa dia ni. Mbak Tini tu paling ganas tu dengan Mbak Tini tu. Bunuhan dia memang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang lah, ya nak masuk lagi Mbak Tini. Sila masuk makam. Halo Bijak Berpantun.
4: Halo Bijak Berpantun. Halo Bijak Berpantun.
0: Okey, sila masuk makam.
4: Apa khabar Mbak Wi?
0: Alhamdulillah.
5: Siap pantun ni Mbak Wi ni?
0: Sila pantun langsung.
5: Mak muda kita tu main jang dulu lah.
0: Sila.
5: Bawa keranjang isinya rambut dia. tadi mana yang lupa pantun ni lebih ni masa mengarang ni.
0: Cuba catat lo tadi tu.
5: Beli baju kiamah di Parit Baru. Mak Anjang udah lupa dengan ayah. Kena dapat rumah baru.
0: Mantap.
5: Terima kasih Bumpi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat rumah baru kata Mak Kam lah. Benar juga ya enggak? Tenang Mak Anjang, dapat rumah baru Mak Anjang boleh undang semua pendengar-pendengar ni angkut rumah Mak Anjang. Buatkan caluk Mak Anjang, masakkan caluk sama pecuk ubi Mak Anjang. Apa tak sedap ya enggak?

0: Okay, halo bijak berpantun. Halo.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Pakai ojek pergi Melawi langsung ke Singapura.
0: Nggak ketawa.
1: Pergi Pontianak pakai Laguna. Aku heran Bang Jack dengan Bang Awi pun naik ke kampung. Ini kan soal
0: anak muda.
1: Anak muda.
0: Itulah. Memang lah. Dengar tuh Bang Jack sana ikut campur. Tak baik enggak. Rasa anak muda ni. Halo bijak berpantun.
2: Ambil tali mengikat kuda. Kuda diikat di pasar siantan. Wak Ali tu memang anak muda.
0: Zaman dulu.
2: Tapi anak muda filem lakonan.
0: Aduh. Bukan kata saya ya, Kong.
2: Kata
0: orang sekedung.
2: Siapa dapat rumah baru ni?
0: Mak Anjang.
2: Oh, yalah, selamatlah Mak Anjang ya.
0: Alhamdulillah, syukur.
2: Rezekilah Mak Anjang. Ke Selat Panjang di hari Rabu. Singgah pula ke rumah Mak Nor. Waktu Mak Anjang nanti pindah rumah baru. Saya yakin dia pasang janur.
0: Mudah-mudahan.
2: Amin. Kalau pasang janur tu ada pasangannya ke?
0: Siapa pasangannya tu? Adalah.
2: Takut kena buat ini, kena meeting. Amin-amin kajalah.
0: Amin-amin kajalah.
2: Rumah baru. Dapat orang rumah baru. Panjang.
0: Itulah panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, bersyukurlah. Alhamdulillah. Dapat berkah. Ya kan, semoga yang belum pun bisa nyusul. Dapat bantuan gak dari pemerintah ya. Biar bisa merasakan kebahagiaan gak. Terdoakanlah mudah-mudahan ya, yang belum bisa dapatkan secepatnya.

0: Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Betul.
1: Pak, untuk Pak Ali ini siapa? Bukan saya nak ikut campur. Menyimpan mangga dekat kompor. Jatuh tergulir, menimpa talenan. Bukan saya nak ikut campur. Saya khawatir Wak Ali salah jalan.
0: Dilukuskan ya.
1: Satu-satu ya. Main-main saya tak suka.
0: Betul gak?
1: Nyamuk pantun Bang Padilla ya. Saya kecil di oleh dengan Wak Manjang Mentabak. Itulah sebabnya.
0: Apa tuh?
1: Buat saya kaya buah. Buat saya kaya si buah anggur. Beda pula bentuknya. Si buah lengkeng. Kenapa saya sampai terlior-lior?
0: Kenapa?
1: Karena tabaknya pakai kelapa kompeng. Orang biasa pakai tabak pecahan beling apa kosen apa ini. Kelapa kompeng tabak.
0: Kelapa kompeng. Sabar ya Manjang.
1: Orang dia tabak kan tidak yang gepeng-gepeng kan, nyaman ngepet ya kalau lempar nih. Kelapa kompeng. Ini untuk Manjang pula nih.
0: Boleh.
1: Pohon jati, pohon gaharu. Pohon gahari, pohon gaharu. Di tepi hutan, si pohon plaik. Kalau dah jadi rumah yang baru, bila selamatan undanglah kami.
0: Manjang masakkan caluk Manjang, yang lupa sama Cok Ubi.
1: Iyalah, biasa orang kau dah rumah baru kan selamatan cara kan gitu. Okey nama Bin, ikan betutu ikan lais. Tidak dibakar sore hari. Karena waktu dan habis. Saya Awi Kobar nak undur diri. Jambu lobak buah rambutan. Ikat tangkai memakai tali. Salam kompak, salam persahabatan. Buat semua tanpa terkecuali. Buat Bapak Bin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya Mak Nur.
2: Iya. Pokok lakum menjemur kain.
0: Iya.
2: Jatalah nanti kain itu.
0: Pasti.
2: Buah nempati.
0: Buah kisai.
2: Gugur menimpa titik. Assalamualaikum. Wahai Mbok Win.
0: Waalaikumsalam.
2: Orangnya cantik dan baik pula hati.
0: Masya Allah. Tak ada dia kecil.
2: Tak ada dia kecil pula. Yalah. Kain katun disikat-sikat. Betul tak disikat-sikat tu.
0: Betul.
2: Jangan kuat mah, disirah. Ambil kain katun lipat-lipat. Air kepala lari ke punggung. Kita berpantun sakat menyakat. Jangan pula ada yang tersinggung.
0: Setuju.
2: Betul. Lanjut pantun lagi ni.
0: Boleh.
2: Di pinggiran moton kodok melompat. Ada kewak melompat di atas batu. Kita berpantun di perumpat. Jangan pula dibawa ke pro satu.
0: Ya setuju lah saya tu. Benar-benar.
2: Lanjut. Saya nak mantunkan orang Sungai Kupar.
0: Boleh. Apalah kata
2: dia kata. Kata dia megang tongkat tadi seminggu sekali.
0: Mak Nur, sekali Mak Nur masuk, apalah kata Bang Jack. Acara pantun ini sambung satu jam lagi ya katanya. Nekat Mak
2: Nur. Lanjut. Naik ojek pergi ke Subah.
0: Iya.
2: Tempat dan news.
0: Tempat dan
2: news Subah. dari kepala air kepala disapu ke jari. Tiba saat Bang Jack membaca khutbah. Janggut digantung bidadari.
0: Betul tu. Sukalah Bang Jack ni. Bunga-bunga dengar.
2: Nampak oh, janggu je nak. Sekejap. Lalu digantung bila dari orang tengah baca tu bang.
0: Sukalah Bang Jack tu. Banggalah dia tu.
2: Ayolah. Buat semua lah pemantun. Buat Bu Win. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Saya akhiri salam jamak ya Momo di bungkus. Habis. Terima kasih banyak Bu Win.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Noh dan juga semua pemantun malam hari ini ya. Pantun kita untuk menyenangkan hati kita Mbak Abang, bukan hanya sekedar untuk melestarikan budaya tapi juga bisa memberikan keceriaan bagi kita semua dengan tersenyum ya, bahagia, bisa menyehatkan lahir batin kita. Itu harapan kita semua ya Mbak Abang, dan bisa menyambung tali silaturahmi. Baiklah, kita cukupkan dulu pantun kita ya, benar kata Bang Jack, nanti ada pantun nanti nyambung ke satu jam nih Mbak Win katanya. Iyalah ya, kita buat suasana yang enak ya, suasana yang nyaman dan juga suasana kekeluargaan di Bijak Berpantun kita malam hari ini. Makasih banyak Bu Abang, sampai ketemu lagi di Bijak Berpantun berikutnya. Makasih, dan jangan lewatkan Bu Abang, selepas ini masih ada acara kita berikutnya, tetaplah di Pro 4 FM Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni pengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertinggal pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai lah.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tandak sambas merupakan salah satu jenis tari yang berkembang di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Tandak dalam bahasa Melayu berarti menari. Tandak sambas merupakan seni tari asli yang diciptakan sendiri oleh masyarakat Sambas dan telah ada sejak zaman penjajahan dan masa perkembangan Islam di Sambas. Selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai pelengkap upacara adat Melayu Sambas. Bahkan, hingga saat ini, tandak sambas sudah menjadi seni tari yang dipertandingkan. Tandak sambas juga berkembang sesuai dengan keadaan zamannya. Meski demikian, adanya perubahan tersebut tetap mempertahankan nilai-nilai asli Melayu Sambas.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Inilah kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi, kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Uang Asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya.

0: Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semelangi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya. Tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap ada pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur tidak bisa lagi dilarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya, kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh, 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri, harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, ya. Bikinnya tapi yang bersih ya, kan kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Oh itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh nanti jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di gini jadi oker, tinggalnya sama oker.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade, karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual, tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang. Tetapi dengan promo dan mengikutsertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal dan

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Uang asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Aku Cinta Indonesia. Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar nama Pulau Simping? Iya, Pulau Simping adalah pulau terkecil di Indonesia. Bahkan diklaim oleh PBB bahwa Pulau Simping adalah pulau terkecil di dunia. Dan ternyata pulau itu ada di Kalimantan Barat, tepatnya di perairan Baimak Jantus, Selatan Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini termasuk dalam kawasan wisata Pantai Singkapak Island. Pulau Simping merupakan daratan yang terdiri dari pasir dan bebatuan yang ditumbuhi beberapa pohon di atasnya. Di sana juga terdapat semacam kelenteng kecil tempat warga Tionghoa bersembahyang. Di Pulau Mungil ini juga tersedia keindahan pemandangan pantai, laut, dan perbukitan yang mengelilinginya. Maka tak heran, walaupun sangat kecil, Pulau Simping ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan untuk menjangkaunya pun tidak sulit. Hanya perlu 20 menit dari kota Singkawang menuju Teluk Mak Jantu. Jika dari arah Pontianak, kita hanya membutuhkan sekitar 3 jam perjalanan menuju ke arah kota Singkawang. Nah, jika Anda kebetulan mampir ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, jangan lewatkan untuk melihat pulau terkecil di dunia ini.

0: Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Mbak Abang, masih kami temani Mbak Abang ya di malam hari ini dengan informasi ya. Kali ini Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan silaturahmi dan konsolidasi di salah satu hotel di Pontianak. Jadi kegiatan ini menjadi momentum mempererat persamaan, kebersamaan sekaligus memperkuat soliditas organisasi dalam mewujudkan PWI Kalimantan Barat yang kompak, profesional, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Nah, Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, mengatakan bahwa silaturahmi dan konsolidasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat persatuan seluruh pengurus dan anggota dalam menghadapi tantangan dunia pers yang terus berkembang. Nah, sementara itu, anggota Dewan Kehormatan PWI Kalimantan Barat, Holdi, menekankan pentingnya menjaga marwah organisasi dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia wartawan. Nah, selain menjadi ajang perat silaturahmi, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai forum menyamakan visi, memperkuat koordinasi organisasi, serta membahas berbagai program kerja PWI Kalimantan Barat ke depan agar semakin memberikan manfaat bagi anggota, masyarakat, dan pembangunan Kalimantan Barat.

0: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kaldei, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

0: Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu, bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun dan dianggap sebagai barang keramat, sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao, yang berarti golok dalam bahasa Cina, memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau Simping namanya. Untuk pergi ke Pulau Simping, membutuhkan waktu 20 hingga 25 menit dari pusat kota Singkawang dengan jarak 20 hingga 25 meter dari bibir pantai Teluk Mak Jantu. Jika pantai surut, pengunjung dapat berjalan kaki menuju Pulau Simping. Namun jika air laut naik, pengunjung dapat menggunakan sampan. Menurut cerita, Pulau Simping merupakan pulau yang ditinggalkan oleh penduduknya karena mengalami abrasi parah. Namun ada juga versi yang mengatakan bahwa pulau ini ditinggali oleh satu keluarga dan kini tempat tinggalnya telah menjadi kelenteng tempat saudara-saudara kita keturunan Cina memanjatkan doa.

0: Suku Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Tradisi merupakan identitas suatu bangsa yang tidak bisa dipisahkan dari adat yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Salah satunya, nganjan, yang masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Dayak yang mendiami Desa Pesaguan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tradisi nganjan memiliki makna ungkapan kemenangan atas maut. Keyakinan orang Dayak Pesaguan, arwah keluarga yang meninggal dapat masuk ke sebayan tujuh serugo dalam, ke hujung kepenawayan, ke siuk kependondaman, bearai cetohu bayu, banasi cetohu basi, beboras cemenutu, bejolu cebekarang, yang artinya tempat di mana air tidak membusuk, nasi tidak pernah basi, beras tidak perlu menumbuk, dapat lauk-pauk tidak perlu berburu. Suatu tempat yang digambarkan sebagai tempat yang abadi, kebahagiaan yang kekal. Dalam ritual adat menganjan, ada beberapa proses yang dilakukan, yakni memberi makan tiang garong, membersihkan kepala kayau, di mana kepala kayau merupakan simbol kemenangan. Namun karena saat ini tidak ada pengayauan lagi, maka yang dibakar adalah buah kelapa hijau yang masih muda. Selanjutnya adalah pemberian makan roh-roh, mendongeng asal usul kanjan, penyerahan jarau, memotong garong, menyerahkan pelelawat, mengambil salib ke kuburan, memutus bulan, menebang jarau, mengembalikan salib ke kuburan, memotong kasau, dan bepalit parang beliung, serta piring beras. Dengan selesainya ritual menganjan, masyarakat adat Dayak, khususnya subsuku Dayak Pesaguan Kabupaten Ketapang percaya, keluarga yang masih hidup telah melepaskan ikatan atau pantang ponti. Artinya, orang yang berkabung boleh kembali bersukaria, tidak larut terus-menerus dalam kesedihan yang mendalam.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Galak Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galak Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galak Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galak Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

tempoyak? Siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, selamat malam Bu Abang semuanya yang mungkin malam hari ini pada istirahat semua. Ada juga nih Bu Abang yang kalau malam-malam gini nih. Nah, karena di Kota Pontianak saat ini banjir Bu Abang. Wah, banjir durian. Ingat, stop dulu. Jangan prasangka yang lain dulu ya. Banjir, tapi banjir durian. Kenapa enggak Bu Abang? Gampang enggak? Kok di Kota Pontianak baru enggak nurunkan nurunkan truk-truk durian tuh dari truk-truk tuh ya. Waduh, banyak sekali. Pas tadi tuh mau berangkat ke studio, lihat waduh lagi musim durian nih di mana-mana ya. Terutama ya di Dr. Wahidin tuh kan. Nah, di depan-depan jalan Dr. Wahidin tuh. Nah, di simpang Sungai Jawi itu, kemudian juga di Gertak 3. Nah, itu memang tempatnya tuh Mbak Abang. Nah, kemudian lagi banyak lagi. Oh, di sini banjir daun kering, Bu Win, kata Mama Ririn. Banjir daun kering ya. Banyak benar gak daun kering apa pula, Mama Ririn? Daun kering pula banjir, siannya.

bawa bi apa namanya, durinya tu kan, jadi dibuka di sana. Nah, tinggal mereka yang masukkan ke dalam dalam tempat kita, wadah kita, kita bawa bawa kontainer kecil-kecil tu. Nah, nanti dah sampai di rumah barulah nyaman kita masukkan ke kulkas ke, ya, atau kita simpan di tempat yang aman ke, gitu kan? Supaya apa? Supaya tinggal makan. Agi pula pun kalau busuk mereka tanggung jawab. Tak agi kepayahan. Pergi kata Mama Ririn nih. Banyaklah kan, banyak pokok-pokok, ada daun. Oh iya ke? Oh mantap lah. Oh banyak nanam anuk gak nih? Mama Ririn rumahnya banyak buah-buahan. Oh lah, banyaklah banjar daunnya dah. Daunnya banyak katanya. Buah tak ada. Jadi buahnya, buah tak ada sih aneh. Daunnya yang berguguran. Sabar ya Mama Ririn ya. Tenang ya. Nanti kalau udah musim buah, berbuah dia. Kalau tak ada, pergilah ke pasar tu. Unjukkan duit. Iyalah Mbak Abang. Apa kata Mama Ririn ni? Kita dengar lho ke? Tengok lho. Iyalah, karena kita belum bisa kita putar kat ni audionya ni ya. Iyalah Mbak Abang ya, di tempatan ini memanglah Mbak Abang, kalau mau makan puas-puas makan durian, makanlah puas-puas ya. Kenapa? Karena kalau kita tak makan, rugi Mbak Abang. Ya tak ada, soalnya kita ni musim buah kan, sekali ibaratnya entah setahun sekali ya kan. Kalau kita rugi makan, tak makan buah, durian ke, rambutan ke, manggis ke, nanti bulan depan habis dah musim kan, sayang lah. Jadi kalau kira-kira kita ada rezeki kan, ada kepingin gak nak makan durian, king of fruit tu Mak Abang. Gampang gak? Raja buah. Apa tak sedap?

0: Tempat kami ni Bok Win, durian ada tiga pokok Bok Win. Buah-buah tak ada, daun yang ada. Hei, nak tebang ya durian tu. Dah durian lelaki-laki kali Bok Win ni.
1: Oh iya mang kali Mama Ririn, pokok tu kan ada gak, ya enggak? Ada yang jantan, ada gak yang perempuan laki-laki, ya enggak? Nah, jadi memang kalau nak buah durian tu kira-kira tak berbuah, cuba ditanyakan lo, apa ke ni buah ni pohonnya yang laki-laki ke perempuan, atau ke memang kurang pupuk ke atau apa, macam mana ni enggak? Tang pokok yang besar, batang besar kan, daunnya belonggok banyak, tahu-tahu buah tak ada, putik pun tak ada sia ni Mak Ririn ya. Maklum ya lah, yang penting Mama Ririn kalau kira-kira ada rezeki, duit pergi ke pasar angkut buah durian tu. Ha, kalau ada tosa-tosa, kalau ada nanti kalau ada pickup-pickup angkut dalam rumah, nanti baru gantung buah tu di pokok durian Mama Ririn. Iyalah. Ya, bagi yang ambil buah tu gantung di pokok tu, oi banyak buah Mama Ririn ni, buah durian. Rupa buah durian dari pasar digantung di kat di atas. Aduh, jangan nak bertebiat lain tak Mak Ririn ya. Yalah Mbak Abang, saat lagi nanti juga kita harus pamit undur diri ni Mbak Abang ya. Tapi kita simak dulu yang berikut ini.

Lempok durian adalah salah satu kuliner tradisional Kalimantan Barat. Bentuknya seperti dodol yang terbuat dari durian. Jajanan khas ini bisa kita temukan di berbagai kota di Kalimantan Barat, terutama di Pontianak. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging durian yang melimpah saat musim panen di Pontianak, dan kini menjadi salah satu makanan khas di Kalimantan Barat. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matangnya merata. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa dari lempok durian.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: ngerti Pak RT.
1: Apa?
0: Duh Pak RT ini, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang Pak, tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
0: Nah, usaha jualan keripik saja kok Pak. Karena sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
0: Aduh, naik kelas apa lagi sih Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
0: Oh, kok bisa gitu sih Pak?
1: Ya bisa lah Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang, salam sejahtera. Dicoba kita untuk pagi Minggu hari ini di 12 Juli 2026. Mbak Abang bersama saya Beng akan mengamankan Mbak Abang hingga siang nanti di rangkaian acara di 94,3 MHz program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat yang bisa Mbak Abang akses di aplikasi RRI Digital, ya, bisa Mbak Abang download di Google Play Store ataupun di App Store, serta siaran kita bisa juga Mbak Abang dengarkan di streaming rri.co.id selain di FM 94,3 MHz. Mbak Abang, bagaimana acara untuk Mbak Abang di pagi ini? Kita bersama di Hikmah Pagi dan Mbak Abang kita akan bersama Hikmah Pagi Agama Kristen di hari ini. Bagi Anda umat Kristiani di manapun berada, ada Pendeta Ali Matius yang akan menemani Anda sampai dengan jam 6 waktu Indonesia Barat.

Shalom, selamat pagi para pendengar sekalian Hikmah Pagi. Pada pagi hari ini kita membahas satu firman Tuhan. Alasan pemazmur penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Alasan pemazmur hidup dengan sukacita dan sorak-sorai. Sudah dalam Mazmur pasal 16 diceritakan ayat yang ke-9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Ayat yang ke-10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ayat 11, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita yang melimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senang tiasa. Nah, saudara, pemazmur Raja Daud memiliki sukacita dan sorak-sorai bukan karena keadaan hidupnya selalu mudah, tetapi karena Allah yang menjadi pusat, Allah yang menjadi perlindungan, dan Allah yang menjamin masa depannya. Nah, para pendengar sekalian, kita melihat ada beberapa hal alasan pemazmur hidup dengan sorak-sorai, penuh dengan sukacita. Yang pertama, pemazmur bersukacita karena Allah adalah sumber keamanannya. Safety. Jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung. Daud memulai pemazmur ini dengan mengakui iman bahwa hidupnya berada dalam penjagaan Allah. Nah, saudara, ini mungkin salah satu landasan ketenangan hati saudara. Sukacita Daud itu tidak bergantung kepada kekuatan manusia. Sukacita Daud tidak tergantung kepada harta benda. Tidak tergantung kepada keadaan politik atau keamanan dunia. Tetapi dia bergantung kepada penjagaan safety daripada Tuhan Allah yang luar biasa. Saudara, inilah alasan sukacita sejati. Allah adalah tempat perlindungan yang tidak pernah gagal. Orang yang berlindung kepada Tuhan dapat memiliki damai sejahtera, shalom, meskipun menghadapi tantangan, pergumulan, beban-beban hidup yang berat. Sehingga kalimat jagalah aku ya Allah, sebab kepadamu aku berlindung, itu merupakan statement iman. Tapi ada sebuah pertanyaan para pendengar sekalian. Bagaimana mungkin Daud tetap bersuka cita jika hidupnya menghadapi banyak ancaman, tekanan, masalah, teror, dan lain sebagainya? Nah, sukacita Daud ya, karena berasal daripada Allah, itu adalah mengerti bahwa di dalamnya ada ketenangan. Daud menempatkan Allah menjadi sumber keamanan, sumber safety-nya, sumber perlindungannya. Walaupun ya dalam tekanan, Daud mengalami dikejar oleh musuh, menghadapi ancaman kematian, mengalami pengkhianatan, menghadapi pergumulan hidup, namun Daud memahami bahwa keamanan sejati tidak ditemukan dalam kekuatan manusia, bahkan tidak dijamin oleh senjata yang canggih, tidak dijamin oleh kelompok-kelompok mayoritas, dan tidak dijamin juga oleh kekayaan atau kedudukan. Tetapi apa yang menjadi jaminannya? Dia aman karena menyadari tangan Tuhan. Sehingga Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. My strong, my strength. Sebagai perlindung, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, saudara, sukacita orang percaya bukan karena tidak ada badai, tetapi karena Tuhan hadir di tengah badai. Jadi ini statement awal kita, saudara. Saya ulangi, sukacita orang percaya bukan karena tidak ada badai, tetapi Allah hadir di tengah badai. Nah, pertanyaan kedua, saudara, bukankah perlindungan Tuhan berarti orang percaya tidak akan mengalami masalah? Nah, jadi orang bertanya, saudara, kalau memang Tuhan melindungi,
ya kan, bukankah kita aman ya daripada badai? Saudara, jawabannya tidak. Perlindungan Tuhan bukan berarti manusia bebas dari penderitaan. Tetapi ya, perlindungan daripada Tuhan menunjukkan bahwa manusia tidak pernah menghadapi penderitaan sendirian. Allah justru, kalau dia katakan saya pelindung, justru kita dibawa masuk ke tengah badai supaya perlindungan Tuhan terasa dan penyertaan Tuhan sempurna. Nah, ini yang sangat menarik para pendengar sekalian. Banyak tokoh Alkitab ya tetap mengalami kesulitan walaupun dia adalah orang-orangnya Tuhan, seperti Yusuf ya disertai Tuhan tapi tetap harus melewati penjara. Daniel, orang yang diurapi, diberkati, yang berkenan, tapi harus masuk gua singa. Rasul Paulus ya, orang yang diurapi Tuhan tapi mengalami penganiayaan, ditelanjangi di karam kapal, bahkan Yesus sendiri harus melewati salib. Tetapi yang membedakannya apa? Itu namanya penyertaan Tuhan. Maka Mazmur 23 ayat 4 berkata, kalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Para pendengar sekalian, ini alasan yang pertama kenapa Mazmur, pemazmur bersuka cita, bersorak-sorai sepanjang hidupnya, karena dia menyadari bahwa Allah, Allah yang memelihara, Allah sumber keamanan, Allah sumber safety, ya security, my security. Yang kedua, apa alasan pemazmur hidup penuh dengan sukacita dan sorak-sorai? Pemazmur bersukacita dan bersorak-sorai karena Tuhan adalah bagian warisannya. Alkitab mencatat, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan bagiku. Daud menemukan kepuasan terbesar bukan pada apa yang ia miliki, tetapi apa kepada siapa yang ia miliki, atau dia milik siapa. Nah, saudara, kata bagian warisan menunjukkan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan seseorang. Kalau boleh diterjemahkan, bagi Daud, Tuhan lebih berharga daripada kekayaan. Tuhan lebih berharga daripada jabatan. Tuhan lebih berharga daripada teman, kawan, sahabat, orang terdekat. Boleh dikatakan Tuhan lebih penting daripada kemenangan-kemenangan duniawi, sukacita duniawi, fokus-fokus duniawi. Tuhan lebih daripada target, Tuhan lebih daripada mimpi-mimpi liar, Tuhan lebih daripada apa di sekelilingi kita. Dia warisan terbesar, Tuhan sumber kekuatan. Karena itu, saudara, karena Tuhan adalah miliknya, ia memiliki alasan untuk bersuka cita. Apa yang menjadi prinsip rohani bagian ini? Orang yang memiliki Tuhan, maka dia akan memiliki segala sesuatu yang paling penting. Maka ayat 5 dan 6, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Di bagian ini, saudara, kita ada sebuah pertanyaan. Mengapa Daud mengatakan Tuhan adalah warisannya? Bukankah manusia membutuhkan harta? Kita bertanya begitu ya. Kita membutuhkan penopang-penopang hidup. Daud tidak mengatakan bahwa kebutuhan hidup tidak penting. Namun Daud menyadari bahwa semua yang dimiliki manusia tidak dapat menjadi sumber kepuasan atau tidak kekal. Harta dapat hilang, jabatan dapat berubah, kekuasaan dapat berakhir, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Ratapan 3:24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, sebab itu aku berharap kepada-Nya. Jadi Daud menemukan bahwa memiliki Tuhan lebih besar daripada memiliki segala sesuatu tanpa Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan yang menyusul selanjutnya, apakah orang yang memiliki Tuhan berarti tidak boleh menikmati berkat dunia? Nah, saudara, jawabannya tidak. Alkitab tidak mengajarkan bahwa kekayaan atau berkat dunia itu dosa. Salahnya bukan
pada berkat, tetapi ketika berkat menggantikan posisi Tuhan. Sehingga saudara orang percaya boleh menikmati pemberian Tuhan, tetapi hatinya tetap tuju kepada sang pemberi berkat Tuhan. Nah saudara, 1 Timotius 6 ayat 17 memberikan peringatan kepada kita. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, supaya mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada kekayaan. Sekali lagi ya, nih, ini ayat khusus, hanya ayat untuk orang kaya ini. Kalau saudara gak kaya, mungkin ya boleh baca juga, tapi mungkin dengan ayat ini bisa jadi kaya juga barangkali ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, supaya mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada kekayaan. Tuhan sumber, sedangkan berkat hanyalah alat di tangan Tuhan. Nah saudara, kita melihat dua alasan pertama tadi ya. Yang pertama tadi, kenapa pemazmur bersorak-sorai bersuka cita? Karena pemazmur menyadari Allah adalah sumber keamanan, kekuatan, sekuriti. Yang kedua, pemazmur bersuka cita karena Tuhan adalah warisannya. Nah kita melihat yang ketiga saudara, alasan pemazmur bersuka cita yang ketiga adalah pemazmur bersuka cita karena Tuhan memberi nasihat dan menuntun hidupnya. Saudara, Mazmur 16 ayat yang ke-7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Mazmur bersuka cita karena dia mendapatkan nasihat-nasihat daripada firman Tuhan. Daud bersuka cita karena Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi juga membimbing, ya, menjadi mentorship, langkah-langkah, strategi-strategi, menuntun, menjadi guidance, GPS, Google Map, ya, kompas kehidupan. Jadi Tuhan memberikan bimbingan. Pertanyaan bagaimana caranya? Tuhan memberikan hikmat dalam mengambil keputusan. Hampir semua keputusan Daud, termasuk saudara, keputusan yang paling penting ketika dia bisa membunuh Saul, ya, musuh bebuyutan seharusnya gitu ya, yang mengejar-ngejar dia. Daud mengambil keputusan, aku tidak menyentuh orang yang kuurapi. Saudara, ini sebuah keputusan yang berbeda dengan dunia. Nah saudara, Tuhan memberikan kita berkira nasihat. Waktu kapan? Waktu kita menentukan arah hidup. Menentukan arah ketika kita mengambil, mungkin mengalami kebingungan untuk mengambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan? Ketika arah hidup kita salah, Tuhan memberikan nasihat. Tuhan mengutus Nabi Nathan kepada Daud dan berkata, engkau orangnya yang saya ceritakan itu. Daud bertobat, saudara. Jadi nasihat itu begitu penting. Orang yang hebat bukan berarti dia tidak tanpa salah, tapi ketika dia salah, dia mau mendengarkan nasihat-nasihat orang lain. Nah saudara, pengajaran ya, apa sih pentingnya nasihat? Nasihat itu mengajarkan, sebuah pengajaran dalam menjalani kehidupan. Jadi seorang dapat memiliki banyak harta, tapi tanpa pimpinan Tuhan, tanpa hikmat Tuhan, tanpa firman Tuhan, tanpa nasihat hamba-hamba Tuhan, dia akan kehilangan arah hidup. Seorang dapat memiliki banyak harta, tetapi yang menentukan arah hidupnya itu Tuhan. Namun orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, memiliki keyakinan bahwa hidupnya tidak akan berjalan sendiri. Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati naraniku mengajari aku. Sebuah pertanyaan bagian ini, saudara, mengapa manusia membutuhkan pimpinan Tuhan dalam hidupnya? Jawabannya, karena manusia memiliki keterbatasan dalam memahami masa depan. Manusia dapat memiliki pendidikan yang hebat, gelar S1, S2, S3, S4, S-teler. Tetapi, ya walaupun manusia bisa memiliki pendidikan yang baik, pengalaman yang hebat, punya kemampuan, skill, full skill, hard skill, soft skill, ya kan. Tetapi tetap
manusia membutuhkan hikmat Allah. Tuhan mengetahui jalan yang tidak kita ketahui. Tuhan memiliki rancangan-rancangan, kata Mazmur 139, melebihi yang kita pahami. Maka Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan segala jalanmu. Nah saudara, penting sekali saudara, kalau mau Tuhan meluruskan jalan kita, ya dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Artinya saudara, pengertian kita ini terbatas, kemampuan kita untuk mengelola masalah terbatas, kemampuan kita untuk mengerti orang lain di sekitar kita, suami, istri, terbatas. Nah, maka sering orang saudara salah mengambil keputusan karena analisa kita yang terbatas itu, kita akhirnya salah tanggap, salah paham, salah mengerti. Maka dalam hal inilah kita penting hikmat Allah yang dibutuhkan dalam kita mengambil keputusan. Kita membutuhkan hikmat Allah untuk menentukan arah hidup kita ketika kita mengalami kebingungan. Kita membutuhkan nasihat hikmat Allah untuk kita menjalani kehidupan ini, karena dengan demikian kita akan menjadi kuat di dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Ya, ada strong daripada Tuhan. Bagian ketiga yang kita pertanyakan adalah bagaimana seorang mengetahui bahwa Tuhan sedang menuntunnya. Nah, kita katakan firman Tuhan menuntun menasihati kita. Tapi bagaimana kalau kita tahu kita sedang dituntun oleh Tuhan? Nah, bagaimana cara Tuhan menuntun kita? Tuhan menuntun kita dengan firman-Nya. Nasihat Tuhan muncul ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, kalau baca Mazmur 119, jelas sekali ya fungsi daripada firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang menasihati dan lain sebagainya. Nah, kemudian Tuhan berbicara memiliki feeling insting ilahi ketika kita hidup dalam doa. Maka penting sekali hubungan intim dengan Tuhan, berdoa terus. Nah, dengan demikian Tuhan memberikan kepada kita nasihat yang bijaksana. Tuhan memberikan kepada hikmat sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara, ini bagian ini bicara tentang pimpinan Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman Allah. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudara, ini bagian yang ketiga itu adalah sukacita karena mendapatkan nasihat, dituntun, diguided ya oleh Tuhan. Yang pertama karena dia aman, berlindung sama Tuhan. Yang kedua dia menjadi Tuhan adalah warisannya. Yang ketiga dia bersukacita karena Tuhan memberikan nasihat yang menuntunnya kepada kehidupan. Dan yang keempat saudara, apa alasan pemazmur bersukacita? Karena Tuhan selalu di depannya. Mazmur 16 ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, itulah salah satu alasan mazmur bersukacita, bersorak-sorai. Sukacita terbesar, kemenangan terbesar, sukacita Daud adalah Tuhan berjalan di depannya. Daud sadar bahwa Tuhan hadir, God present, Tuhan hadir dan Tuhan selalu bersama Allah Immanuel, ya, God with me. Bukan berarti Daud tidak mengalami masalah. Jadi kalau saudara, Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan menyertai kita, bukan kita berarti kita tanpa masalah. Daud menghadapi dikejar musuh, pengkhianatan, ancaman dan kematian, tetapi ia tidak goyah dalam tantangan karena Tuhan ada di sisinya. Di saat penting sudah kita menyadari Dia hadir. Sukacita sejati bukan karena kita tidak ada masalah, tapi karena Tuhan hadir dalam setiap masalah kehidupan kita. Ya. Nah, sebuah pertanyaan bagian ini adalah mengapa manusia membutuhkan pimpinan, penyertaan, hikmat Tuhan dalam hidupnya? Bukankah orang yang tidak punya Tuhan juga bisa punya hikmat seperti itu ya? Nah, jawabannya karena manusia memiliki keterbatasan dalam memahami masa depan. Tuhan berkata kekuatanmu tidak seberapa. Analisa kita sering salah. Kalau kita menyadari ini, kita akan terus memohon perlindungan daripada Tuhan.
Manusia dapat memiliki pendidikan, pengalaman, kemampuan, tetapi tetap membutuhkan hikmat Tuhan. Nah, saudara, hikmat Tuhan ini begitu penting. Pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang mengetahui bahwa Tuhan sedang menuntunnya? Nah, karena dia membaca firman Tuhan, dia merenung firman Tuhan siang dan malam. Nah, bagian selanjutnya, saudara, bagian alasannya kelima, ya, pemazmur bersuka cita karena pemazmur memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Saudara, ini bagian terpenting, saudara, ini kunci, saudara. Kenapa kita masih bersuka cita kehilangan dalam beban pergumulan yang masalah? Karena kita tahu hidup kita ini bukan hanya di dunia ini. Dunia ini bukan final, ya, bukan destination kita, bukan tujuan akhir. Tapi tujuan akhir kita adalah rumah Bapa, itulah kekekalan. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Ya kan, dikatakan bagian ini bagaimana karena Tuhan menuntunnya kepada masa depan. Daud memiliki keyakinan bahwa dia akan sampai ke rumah Bapa. Nah, kalau saudara melihat bahwa dia menuntun aku, ya, dia membuka jalan rahasia kepada Daud, ya. Dan di bagian ayat yang terakhir dikatakan bahwa di hadapanmu ada sukacita yang melimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, ya. Aku bersukacita sebab Tuhan membukakan, memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Waduh, saya kalau bagian ini, saudara, Tuhan kasih tahu kita jalan hidup kita. Saudara, orang yang paling baik adalah orang yang menuntun kita untuk memahami jalan hidup. Siapa dia? Biasanya orang tua. Nasihat-nasihat tentang kehidupan masa depan. Nah, inilah salah satu alasan Daud bersuka cita. Daud sadar bahwa kehidupan, jalan kehidupan ini selalu berujung kepada rencana Tuhan yang indah. Kehadiran Tuhan, Allah hadir membimbingnya untuk melihat masa depan. Saudara, melihat masa depan itu jauh lebih penting daripada tantangan kita hari ini. Paulus berkata, penderitaan ringan yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan kelak. Jadi Daud sadar bahwa masa depannya ada di dalam Yesus. Walaupun Daud menghadapi dikejar musuh, pengkhianatan, ancaman, tapi ia tidak goyah karena Tuhan ada di sisinya. Jadi suka sejati bukan karena tidak punya masalah, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah masalah kehidupan kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita bisa dituntun kepada masa depan yang penuh harapan. Nah, bahkan di dalam ayat yang ke-9-10, sebab itu hatiku bersuka cita karena kau memberitahu jalan kehidupan. Dan Daud berkata tentang kekekalan, saudara. Ini sangat penting, ya. Kenapa Daud bersuka cita? Karena dia melihat hidup ini sementara. Dia akan melihat berubah kepada kekalan. Daud memiliki keyakinan bahwa tidak akan Tuhan tidak akan meninggalkannya. Tuhan akan menyertainya sampai kepada kekalan. Kisah Rasul 2 ayat 31 dikatakan ia tidak tinggalkan dunia ini, dunia orang mati, ya, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi sukacita terbesar dalam hidup orang percaya bukan hanya berkat yang kita nikmati sekarang, tapi berkat nanti, ya, ketika kita mengalami kebangkitan Kristus, mendapatkan tubuh kemuliaan, kita akan mendapat berkat spesial. Maka Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Mengapa? Karena kehadiran Tuhan membuat Daud tidak akan goyah. Karena kekuatan manusia terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Daud memiliki keberanian untuk menghadapi tekanan hidup. Daud memiliki keteguhan untuk menghadapi tekanan hidup. Daud memiliki pengharapan menghadapi masa depan. Jikalau di pihak kita, kata firman Tuhan, siapa yang dapat melawan kita? Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini, saudara, yang ada satu pertanyaan. Apakah orang-orang percaya kepada Tuhan tidak boleh merasa takut atau sedih, khawatir? Tidak, saudara.
Alkitab menunjukkan bahwa orang percaya tetap dapat menangis, tetap dapat sedih, tetap mengalami pergumulan. Tetapi apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah orang percaya tidak tenggelam dalam ketakutan, kekhawatiran, pergumulan, beban hidup. Mengapa? Karena dia memiliki pengharapan kepada Tuhan. Daud sendiri sering menangis. Bahkan aku membasahi ranjang, tempat tidurku atau ranjangku dengan air mataku. Saudara, diberi luar biasa tangisannya itu. Tapi Daud sudah dalam masalah kembali kepada Tuhan. Sehingga Mazmur 46 ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Nah saudara, jadi Mazmur yang terakhir saudara, Mazmur tahu kepuasan sejati itu seperti apa. Di hadapanmu sukacita melimpah-limpah, di tangan kananmu nikmat senantiasa. Daud menemukan bahwa sukacita sejati bukan ditemukan dalam dunia, tapi di dalam hadirat Allah. Ya. Dunia menawarkan kesenangan sementara, kepuasan sementara, tapi biasanya cepat hilang, atau kebahagiaan yang bergantung kepada keadaan. Tapi Tuhan memberikan sukacita yang penuh, damai sejahtera yang melimpah, pengharapan yang kekal, dan kepuasan yang tidak bergantung kepada keadaan. Ya, saudara, sebuah pertanyaan di dalam bagian ini, mengapa Mazmur 16 berbicara tentang pengharapan setelah kematian? Karena saudara, iman kepada Kristus tidak hanya berbicara tentang pengharapan sekarang di dunia ini, tapi juga tentang kehidupan kekal. Daud percaya bahwa Allah berkuasa atas hidup dan mati kita. Saudara, ayat yang mendukung kita dalam hal ini adalah Kisah Rasul 2 ayat 31. Ia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi pengharapan yang besar dalam kehidupan kita terhadap satu kata kematian adalah ada kehidupan setelah kematian. Pertanyaan yang menyusul juga adalah mengapa kebangkitan Kristus menjadi dasar sukacita dan pengharapan. Karena tambah kebangkitan, ya, kebangkitan tadi mengalahkan maut, kematian. Iman kehilangan pengharapan. Ya toh? Jadi Tuhan Yesus menang atas dosa, menang atas kematian, menang atas maut, menang bagi hidup yang kekal. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara banyak saudara. Nah, para pendengar sekalian, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mungkin hari ini kita berkata bahwa saya mengalami beban hidup yang berat, ya. Apa yang Tuhan berikan saya perbedaan antara orang yang mengerti Tuhan dengan orang yang tidak mengerti Tuhan?

baik, kami memiliki sukacita dan sorak-sorai bahwa kami mengenal Tuhan. Berkati pada semua pendengar sekalian, keluarga diberkati, kesehatan diberkati, diberikan umur panjang, sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Jadi saudara, kalau saudara mau kuliah di City Borneo, saudara bisa mendaftar, ada beasiswa. Ya, beasiswa kuliahnya 3 tahun setengah. Tuhan memberkati, saudara bisa telepon ke 0812-100-6433. Dan kita akan bantu saudara untuk melanjutkan kuliah di STT Borneo. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.

Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: Abang, wali kota Pontianak Odeos di Kabupaten Dom mendukung untuk penyelenggaraan dua turnamen bulu tangkis yang akan digelar di Gor Terpadu A yang di Pontianak, yaitu ada International Challenge 1 2026 dan Indonesia Master Super 100 2026. Di mana menurut wali kota Pontianak kehadiran kedua turnamen bulu tangkis kelas dunia ini itu sejalan dengan upaya pemerintah di Kota Pontianak untuk mengembangkan konsep sport tourism. Kedua ajang ini itu untuk memperkuat posisi Pontianak sebagai kota yang penyelenggara berbagai pergelaran olahraga berskala internasional. Nah, kemudian Babang Indonesia International Challenge 2026 itu dijadwalkan berlangsung pada 25 sampai dengan 30 Agustus 2026. Sedangkan untuk Master Super 100 2026 itu digelar pada 1 sampai 6 September. Nah, kemudian Bu Abang dia menyebutkan bahwasanya dua kejuaraan bulu tangkis dunia itu melanjutkan pengalaman Pontianak sebagai tuan rumah sebagai ajang olahraga internasional, termasuklah Liga Champion Asia Voli Putra 2026 yang juga diadakan di Gor Terpadu A yang pada bulan Mei lalu. Nah, kemudian Bu Abang, selain aspek olahraga dan branding bagi Pontianak, wali kota berharap kedua kejuaraan bulu tangkis dunia itu bisa turut mendorong pertumbuhan di sektor ekonomi dan pariwisata melalui meningkatnya aktivitas perhotelan, kuliner, transportasi serta jasa pendukung lainnya.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita

Ah, yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan, jangan membebani pemilik rumah

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni pengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu Abang, kita ke informasi berikutnya. Bu Abang, pemerintah Kota Pontianak menyerahkan bantuan ada 17 unit kendaraan roda 3 untuk mendukung pengelolaan sampah warga. Bantuan ini, Bu Abang, itu disambut baik para kelompok penerima manfaat, salah satunya di mana menyebutkan bahwasanya bantuan itu sangat membantu masyarakat dalam mengelola sampah di lingkungan. Sebelumnya warga mengangkut sampah itu menggunakan karung dan sepeda motor biasa untuk menuju ke tempat pengelolaan. Nah, kemudian Bu Abang, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta kepada kelompok masyarakat penerima bantuan kendaraan memanfaatkan sarana ini secara optimal untuk kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Nah, saat ini Bu Abang, persoalan sampah ini memang masih menjadi tantangan besar bagi Kota Pontianak. Ya, berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional SIPSN tahun 2025 bahwa pengurangan sampah baru itu mencapai 18,87%, sehingga sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir ataupun TPA itu masih sekitar 377,83 ton per hari. Nah, kemudian Bu Abang, menurutnya pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup itu sudah mengamanatkan bahwa ke depan pada tahun 2030 itu tidak ada lagi pembangunan TPA baru. Karena itu pengelolaan sampah itu harus semakin diperkuat dari hulu ke hilirnya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: cemar aja ni.
1: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
2: Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pendengar, Enggang Gading merupakan maskot dari Provinsi Kalimantan Barat sesuai SK Mendagri nomor 4 tahun 1989. Namun, tahukah Anda siapa perancang logo Enggang Gading tersebut? Perancang logo maskot Kalimantan Barat ini adalah seorang budayawan bernama Abdul Halim Ramli. Dengan kreativitasnya, jadilah sebuah logo dengan kepala burung Enggang Gading yang mencapit bunga tengkawang tungkul. Sepintas, maskot Kalbar ini mirip dengan simbol negeri Sarawak. Namun, perbedaannya terletak pada simbol negeri Sarawak adalah burung enggang badak atau burung kenyalang, sedangkan maskot Kalbar adalah burung Enggang Gading. Perbedaan juga terletak pada tanduk di kepalanya serta pada bulu-bulu di ekornya.

0: ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak, kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama kesenian Dayak, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Dayak memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya Dayak. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Dayak.
2: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, oh udah pergantian dari selesai